0: Setiap bulan, penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di sana kepresidenan Jakarta.
1: KSK ini melibatkan negara dalam pengambilan setiap pesannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian yang misalkan dari segi skala pengembangan dia di Indonesia seru oleh sistemnya.
0: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danatara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahannya Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danatara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo. Ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara bukti, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joy Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus dikerjakan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Haryansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu yang baik? Ya prinsipnya memang dari untuk screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, kan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, itu yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro good akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Riki Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Riki bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Restarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi,

Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Nana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Di Jambi menyapa opini publik untuk topik bahasan kita terkait program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi. Bagaimana komentar Anda di line telepon kami di 0811-670-78850. Selamat pagi juga untuk petugas dan pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo, Serlangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Di opini publik kita, program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi. Nah, bagaimana komentar Anda? Boleh bergabung di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-7744-0803. Ya, pendengar, program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi ini terus berjalan sebagai salah satu program hasil terbaik cepat yang menjadi prioritas nasional pemerintah tahun 2026. Dan menurut Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika mengatakan bahwa program CGK gratis merupakan bagian dari 8 program hasil terbaik cepat pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk mendukung target penurunan kasus tuberkulosis atau TB hingga 50%. Dan menurutnya, pelaksanaan CKG tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan ya, namun melibatkan dukungan lintas kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu juga Kementerian Sosial serta Kementerian Kesehatan. Silakan untuk Anda di nomor telepon 0811-670-78850 bergabung bersama Pro Sotra di Jambi di opini publik.

0: Dan Dr. Dewi Kartika juga menjelaskan ya, pada tahun 2026, sasaran masyarakat yang menjadi target pemeriksaan kesehatan gratis di Provinsi Jambi ini mencapai sebanyak 3,7 juta jiwa. Masya Allah. Dan hingga saat ini cakupan masyarakat yang telah mendapatkan layanan CKG gratis berada di angka 11,5% dari total sasaran. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa kabar pagi ini Bang Jul?
1: Baik, alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Nana.
0: Baik, itu yang penting, kita sehat, jadi kita enak ya. Melakukan rutinitas ya, apapun dilancarkan sama Allah insya Allah hari ini. Baik, Bang Jul, gimana nih terkait amin.
1: Cek kesehatan gratis di mana Mbak, di puskesmas atau di rumah sakit?
0: Di puskesmas. Di sini nggak disebutin puskesmas atau di rumah sakit ya. Nanti kita dengerin aja lah pukul 8 nanti ada langsung dokternya datang.
1: Ya, kalau bisa bukan hanya di puskesmas Mbak, kalau bisa itu kan. Ini bagus ya programnya Mbak, ini sudah berapa...
0: Di puskesmas.
1: Ini bagus Mbak, ini programnya bagus. Tapi kalau bisa jangan stay di tempat Mbak. Bukan hanya di puskesmas, tapi ada keliling gitu Mbak.
0: Oh keliling, nggak pusing tuh keliling.
1: Desa-desa gitu ya.
0: Nggak pusing tuh.
1: Dalam Mbak. Nggak pernah ada pusing Mbak.
0: Kan keliling.
1: Karena ini Mbak, karena kalau keliling puskesmas, keliling puskesmas pusing Mbak. Keliling desa gitu Mbak. Ya jemput bola seperti keliling gitu ada masalah kan mungkin ada lansia-lansia juga Mbak, mungkin yang nggak bisa pergi jauh gitu kan. Di pedesaan juga mungkin nggak ada sempat atau ada juga yang nggak bisa gitu pergi kan. Kalau bisa kan di kita di keliling ya, keliling desa atau di RT atau di kelurahan gitu ya Mbak, yang dekat-dekat lah gitu Mbak. Alhamdulillah juga sebenarnya agak jauh juga Mbak, lumayan ini kalau di Pajubang ini. Nah itu aja lah Mbak.
0: Yo.
1: Mudah-mudahan kalau bisa keliling Mbak ya.
0: Iya.
1: Jangan di satu tempat saja. Terima kasih Mbak Nana.
0: Yo, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Anda semua di line telepon 0811-670-8850. Selamat pagi Bang J. Selamat pagi. Sudah diangkat loh Bang JJ, kenapa nggak masuk ini? Bang JJ, dicoba kembali ya Bang JJ ya, ternyata ada yang ngintip. Selamat pagi, aduh lucu ini teleponnya.

0: Selamat pagi Bang JJ.
1: Halo.
0: Halo Bang, dari tadi Nana halo-halo loh Bang.
1: Iya, tadi mungkin jaringan Mbak Nana.
0: Oke, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nana sehat juga ya.
0: Sehat alhamdulillah. Bang, gimana nih terkait cek kesehatan gratis? Silakan.
1: Alhamdulillah nih, kan enak kan di bawah pembinaan Bapak Prabowo. Tapi ini masih banyak gratis. Iya. Dulu kalau kita mau ini, mau cek-cek gratis, dananya besar Mbak. Ribet, sulit ya. Bawa sana, bawa sini baru bisa. Sekarang alhamdulillah nih, dari program Bapak Prabowo, melalui Departemen Kesehatan, terima kasih ini. Semoga berjalan lancar aja, Mbak ya. Kami sangat mendukung sekali ini. Cuma dari RT, nanti RW atau kelurahan itu memberi informasi kepada masyarakatnya gitu kan. Seumpamanya tanggal berapa. Jadi seminggu sebelum itu sudah ada informasi ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa bersiap-siap diri kan. Nah itu. Ya pokoknya ini Mbak, program ini sangat bagus sekali membantu masyarakat. Ini Jambi 3 juta sekian ya. Masyarakat 3 juta sekian yang akan mengecek kesehatannya. Luar biasa Mbak ya. Ya itu aja lah, segera pilih komentatornya. Assalamualaikum, cheer you.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di belakang JJ yang mau bergabung kembali ya di line telepon kami untuk opini publik pagi hari ini. Selamat pagi untuk yang baru saja stay tune atau yang dari pagi tadi di kita on air ya di awal perjumpaan di pukul 5 sudah mendengarkan Perusahaan Radio Jambi yang harus stay ini radionya. Terima kasih untuk semuanya. Masih dinantikan untuk yang lain yang mau ikutan kembali di line telepon kami. Di pesan singkat kita juga boleh ya, yang ingin berkirim pesan singkat nanti Nana bacakan untuk Anda semuanya. Selamat pagi untuk semuanya yang masih mendengarkan Perusahaan Radio Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Selamat pagi.
1: Pagi juga, sehat selalu Nana Permana.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana yang ada di sana nih, di Padang, cuacanya gimana?
1: Cuaca cerah seperti suara Anda.
0: Cerah, alhamdulillah.
1: Yoi.
0: Kalau di Padang sendiri nih, ada cek kesehatan gratis juga kah?
1: Belum mendengar itu.
0: Belum mendengar.
1: Wah, yang belum dengar berita gimana?
0: Oke, baik. Dijamin nih, insya Allah. Silakan, gimana nih komentarnya?
1: Kalau saya itu bagus. Dan yang paling penting kelanjutannya.
0: Kelanjutannya.
1: Jadi kalau ada orang-orang itu yang betul-betul sakit, bahkan ada yang seperti saya dulu kan, saya nggak tahu bahwa saya udah hipertensi. Jadi mau cabut gigi, ada gigi lempet-lempet tiga, mau dicabut satu periksa tensi dulu. Tinggi katanya. Padahal nggak selamanya nggak tahu bahwa tensi tinggi.
0: Iya, iya. Nah,
1: yang kedua cabutnya tinggi balik lagi. Yang ketiga juga tinggi, maka ditetapkanlah kita harus minum obat hipertensi seumur hidup. Nah, jadi itu cek kesehatan gratis itu, nanti pasti ketemu itu. Mereka nggak tahu bahwa tekanan darah tinggi.
0: Yeah.
1: Cuma karena daya tahan tubuhnya bagus, ya dia diam aja. Nah,
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Jadi kelanjutannya itu yang penting. Mereka dikasih obat. Bagi yang hipertensi dan ada yang penyakit-penyakit lain juga diberi obat. Jadi itu yang paling penting, kelanjutannya.
0: Kelanjutannya.
1: Dan juga seperti yang ada tadi yang masuk itu juga jemput bola itu juga bagus. Ya, artinya enggak seluruhnya, kalau seluruhnya capek juga keliling-keliling kan. Tapi diperhatikan desa-desa tertentu. Desa-desa miskin atau jauh gitu, mereka nggak mungkin datang ke puskesmas karena jauh. Nah itu didatangi ya nggak apa-apa itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi jangan seluruhnya kasihan juga, nanti capek aparat.
0: Iya. Oke.
1: Demikian aja Nana Permata hatiku. Assalamualaikum. I love you.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan masih dinantikan untuk Anda di line telepon kami untuk opini publik pagi ini.

Dan selamat pagi untuk semuanya yang saat ini juga sedang di perjalanan mendengarkan Pro 1 Radio Jambi. Tetap harus berhati-hati, tetap patuhi peraturan lalu lintas ya. Dan untuk Anda semua masih di topik bahasan kita di opini publik terkait program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi. Dan pendengar, hingga saat ini cakupan masyarakat yang telah mendapatkan layanan CKG gratis berada di angka 11,5% dari total sasaran. Sementara rata-rata kunjungan masyarakat ke puskesmas untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ini mencapai sekitar 8 orang per puskesmas setiap harinya. Nah, selain melalui puskesmas, layanan CKG juga mulai dilakukan melalui fasilitas kesehatan lainnya seperti klinik. Nah, saat ini terdapat satu klinik di Provinsi Jambi yang memberikan pelayanan CKG dengan jumlah peserta yang telah dilayani mencapai lebih dari 155.000 peserta. Dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi ini juga terus menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan CKG gratis sebagai upaya untuk mendeteksi lebih awal berbagai risiko penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

0: Baik, masih dinantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung kembali di kebersamaan kita untuk Opini Publik pagi hari ini di line telepon kami ya, untuk Anda semua tetap mendengarkan di FM 88,5 MHz. Kita sudah dulu untuk yang satu ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan opini publik juga harus berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon kami di 0811-670-78850. Selamat pagi, nanti Nana akan kembali hadir untuk Anda di sesi berikutnya ya. Tetap mendengarkan Pro Satria di Jambi.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa. Untuk dialog hari ini akan dipandu oleh Sri Wayuni ya. Nanti Anda juga boleh bergabung di nomor telepon 08 11 670 78850. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.
1: Berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Sri Wahyuni akan memandu kebersamaan kita hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita ketahui bahwa program cek kesehatan gratis atau CKG ini menjadi salah satu upaya pemerintah ya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Dan melalui program ini pendengar bahwa masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya, kemudian mendeteksi potensi penyakit serta mendapatkan penanganan lebih cepat sebelum masalah kesehatan berkembang menjadi lebih serius. Dan di Provinsi Jambi sendiri untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis juga terus didorong agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Kemudian namun hingga saat ini capaian kepesertaan masih perlu ditingkatkan agar target yang ditetapkan juga dapat tercapai ya. Dan lantas bagaimana perkembangan terbaru untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi? Dan nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber kami ya. Nanti ada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, ada Ibu Dr. Dewi Lestari SIP. Dan nanti juga kita akan mencoba menghubungi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari ya, juga untuk mengetahui bagaimana realisasi ataupun target dari cakupan pelaksanaan cek kesehatan gratis di wilayah Provinsi Jambi untuk pertengahan 2026 ini. Dan pendengar, kita ketahui bahwa memang informasi awal di wilayah Provinsi Jambi ternyata cakupan realisasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini masih di angka 11,5%, meskipun ini merupakan target yang realisasi yang memang cukup baik ya untuk pelaksanaannya. Namun ini harus tetap digenjot dan kemudian harus bisa dikejar targetnya, karena memang seperti informasi yang kita dapatkan dari pemerintah Provinsi Jambi, terlebih khusus ya ini Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, bahwa target di Provinsi Jambi pada tahun 2026 untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis di tahun ini berkisar di angka 3,7 juta jiwa. Lalu bagaimana untuk realisasi saat ini? Kita sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, ada Ibu Dr. Dewi Lestari SIP MMR. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dewi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yuni.
2: Iya, apa kabar Ibu, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Yuni gimana?
2: Alhamdulillah. Terima kasih masih berkesempatan bergabung di dialog kami pagi ini Bu Dewi, walaupun disibukkan dengan berbagai kegiatan ini.
3: Iya.
2: Baik.
3: Mbak Yuni?
2: Iya, Ibu Dewi.
3: Apa topiknya pagi ini?
2: Iya, topiknya masih dengan kita ingin mengetahui update pelaksanaan cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi, dan mungkin sejauh ini di pertengahan tahun di Juli 2026 Bu Dewi sudah melakukan pendataan sejauh mana untuk realisasi dan kemudian seberapa untuk sebenarnya target dari pelaksanaan cek kesehatan gratis di tahun ini. Silakan, Bu.
3: Ya, baik. Untuk data, Mbak, kita per ini ya. Kalau untuk data, halo, Mbak Yuni.
2: Iya, lanjut, Bu.
3: Oh, bisa dengar suara saya ya?
2: Bisa, bisa.
3: Ya, kalau untuk data, Mbak Yuni, saat ini kita masih di bawah target ya, masih bawah target. Total itu dari Januari untuk data terakhir di Juli sekitar tanggal 5, itu kita masih di angka 11% ya, artinya masih kurang ya cakupannya. Nah, kemudian sebenarnya yang terbaru dari CKG itu, Mbak Yuni, bahwa sekarang CKG itu dari program hasil terbaik cepat atau PHTC sekarang berubah menjadi ya. Yeah. Jadi kalau kemarin itu menjadi prioritas nasional program hasil atau PKP terbaik cepat, artinya kita mengejar lumayan berlari lah istilahnya ya, karena harus terbaik dan harus cepat. Yeah. Nah, kalau sekarang menjadi program kerja prioritas, jadi memang program kerja unggulan. CKG ini untuk secara berdasarkan provinsi untuk periode 1 Januari sampai 21 Juni kemarin ya yang terupdate, yeah, itu Provinsi Jambi dengan sasaran 3.798.879 jiwa sekitar itu. Mm. Jadi kalau provinsi yang tertinggi cakupannya ya, sekarang di Indonesia itu kan diduduki oleh Provinsi Sumatera. Jadi di 33.5%. Mm. Nah, untuk cakupan persentasenya yang sasaran ya untuk Provinsi Jambi itu kita di angka 11.5% saat ini.
2: Yeah, yeah.
3: Jadi masih ya memang masih jauh ya. Karena kita juga untuk rata-rata kehadiran per puskesmas ya per harinya juga kita masih rendah ya. Masih di angka 18. Jadi masih target ya, belum yeah, belum sesuai dengan rata-rata kehadiran per kilo per puskesmas per hari. Nah, kemudian untuk klinik yang melayani CKG ya dengan kehadirannya sebanyak 4.000 peserta, yeah, itu kita di angka 2 di peringkat 2 dari bawah ya. Jadi Jambi itu hanya 28 jumlah kehadirannya. Jadi sangat rendah. Malah kalau untuk klinik yang melayani CKG kita baru satu,
2: yeah,
3: baru satu jumlah kliniknya. Padahal untuk klinik nasional itu kan ada 1.167. Jadi kita cuma satu. Ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan CKG berdasarkan kabupaten kota ini masih di periode 1 Januari sampai 21 Juni 2026 ya. Untuk jumlah sasaran yang paling tinggi di Provinsi Jambi kita itu ada 3.7 jiwa ya. Masih ada di Kota Jambi 642.706 jiwa. Mungkin ini karena geografis dari faktor geografi dari Kota Jambi juga ya, iya, aksesnya mudah, kemudian tingkat kesadaran masyarakatnya juga sudah cukup tinggi ya, mm-hmm, untuk aware terhadap deteksi dini penyakit.
2: Yeah.
3: Untuk persentase cakupan layanan ya di Provinsi Jambi, yang tertinggi itu masih diduduki oleh Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini juga banyak faktor ya untuk cakupan sasaran karena jumlah penduduk dan luas wilayah juga berpengaruh.
2: Yeah.
3: Kemudian untuk rata-rata kehadiran per puskesmas perharinya, kita masih yang tertinggi ya, itu di mana ini? 67 masih di Kota Jambi. Kota Jambi. Kemudian ada Muaro Jambi ya. Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Bungo itu sudah di atas 40 ya.
2: Yeah.
3: Sarolangun juga. Ya, yang terendah itu Provinsi Jambi ini 38. Yang terendah masih kunjungannya di wilayah Merangin ya. Kerinci ya. Mungkin ada faktor lokasi juga. Kemudian untuk penyakit, jadi penyakit ini kan ada sasaran untuk capaian ya, untuk
2: yeah,
3: penyakit darah tinggi, itu di Tanjung Jabung Timur yang terbesar itu 88%, dan capaian tata laksana tertinggi ada di Kabupaten Muaro Jambi,
2: yeah,
3: 441 atau 16.9%. Nah, kemudian untuk penyakit diabetes ya, untuk pemeriksaan gula tertinggi di Tanjung Jabung Barat itu 92% atau 57.100 sekian, dan capaian untuk tata laksana diabetes saat ini masih ada di Tanjung Jabung Barat. Nah, kemudian untuk dashboard pelayanan kesehatan pemeriksaan CKG ini, kita dari total kehadiran itu jumlahnya 26.900 sekian orang. Jadi dari total pendaftar 29.000 itu ada 91,7%. Yeah. Nah, yang menjadi PR kita adalah bagaimana supaya tren jumlah peserta ini meningkat gitu. Jadi peserta yang mendaftar sesuai dengan pas datang.
2: Yeah.
3: Jadi jangan hanya daftar tapi kemudian tidak datang. Hmm. Nah, itu yang menyebabkan kita masih belum mencapai sasaran. Yeah. Dan untuk keseluruhan Provinsi Jambi, kita masih menunggu ya laporan dari kabupaten, dari 11 kabupaten kota, Mbak Yuni, untuk pelaksanaan CKG-nya. Kendala yang dihadapi di daerah, kita coba untuk akomodir ya dengan pusat. Apa yang kurang seperti BMHP, kemudian sarana-prasarana, dan yang pasti sekarang karena menjadi program prioritas ya, jadi bagaimana sebenarnya kita memberi edukasi supaya kesadaran masyarakat ini meningkat tentang pentingnya CKG gitu.
2: Iya.
3: Jadi itu menjadi faktor penting sekarang, karena kalau BMHP, sarana-prasarana itu fisik ya, tetapi yang lebih susah itu untuk CKG adalah merubah mindset masyarakat kita gitu.
2: Iya.
3: Jadi masyarakat dengan kesadaran sendiri datang memanfaatkan program CKG ini untuk mendeteksi dini penyakitnya. Nah, itu karena masih ada faktor ketakutan ya dari masyarakat, nanti jadi ketahuan penyakitnya. Padahal justru kalau ketahuan di awal, kita akan lebih mudah untuk melakukan terapi gitu. Nah, itulah yang perlu kita ini ya, edukasi terus ke masyarakat. Jadi sudah bergeser ya.
2: Yeah.
3: Kalau kemarin masalah CKG adalah masalah di fasiankesnya, sekarang masalah CKG adalah masalah di sasaran atau targetnya. Nah, mungkin itu sekilas Mbak Yuni tentang gambaran CKG untuk Provinsi Jambi ya. Mungkin ada lagi gitu.
2: Baik.
3: yang info lain yang barangkali terlewat yang bisa ditanyakan.
2: Baik. Bu Dewi, tadi disampaikan bahwa memang selain ternyata yang mendaftar dengan yang melakukan kunjungan ini tidak sama begitu ya, dengan jumlah yang ada saat ini. Dan kemudian untuk proses pendaftaran ini apa masih online atau masyarakat ini bisa datang langsung kok? Kenapa sehingga ini ternyata yang mendaftar dengan yang datang langsung ini ternyata beda datanya begitu, Bu?
3: Oh ya, kita CKG ini bisa online ya di platform Satu Sehat itu. Kemudian tapi kan tidak semua punya mobile ini ya. Seperti di daerah-daerah yang agak susah sinyalnya itu kan tidak bisa tuh untuk daftar online. Nah, jadi kita masih melayani untuk yang datang langsung ke FKTP maupun yang online dilayani. Nah, kemudian untuk jemput bola juga masih kita lakukan. Kita kerjasama dengan pihak-pihak dinas pendidikan, dengan Kemenak ya, untuk pesantren, untuk sekolah-sekolahnya. Kita upayakan sasaran untuk anak sekolah ini bisa terpenuhi, dan selama ini sudah bagus gitu. Nah, terkait dengan yang antara jumlah yang daftar dengan yang datang, nah ini yang masih menjadi problem di berbagai kabupaten kota yang tentunya masalahnya berbeda-beda gitu, Mbak Yuni. Jadi ada yang masyarakat ini mungkin kalau di beberapa kabupaten agak susah datang itu karena terkait dengan pekerjaan ya.
2: Yeah.
3: Jadi mereka misalnya harus ke kebun, kemudian jamnya tidak sesuai gitu loh. Nah, jadi akhirnya mereka mendaftar, nah pada saat mendaftar tapi tidak bisa datang gitu.
2: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Atau mereka sudah mendaftar tapi muncul keraguan gak jadi.
2: Karena takut ya.
3: Banyak faktornya gitulah. Jadi upaya kita di FKTP dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Provinsi supaya masalah ini bisa kita atasi bersama lah, Mbak Yuni. Jadi jangan sampai gapnya tuh terlalu jauh gitu. Misalnya yang daftar sekian, ternyata kehadirannya sekian. Tapi kalau menurut saya ya, pandangan saya ini sudah jauh lebih baik dari awal pelaksanaan dulu di 2025 gitu.
2: Yeah.
3: Jadi artinya sudah ada peningkatan yang cukup signifikan lah dari masyarakat kita. Baik. Jadi ya memang itu kan tidak mudah ya untuk merubah mindset itu kan tidak mudah. Menumbuhkan kesadaran untuk kesehatan diri sendiri itu tidak mudah. Jadi ya itu menjadi PR kita ke depannya.
2: Iya, baik. Dan untuk fasilitas kesehatan sendiri ini bagaimana gambarannya, Bu? Kalau Ibu sampaikan tadi bahwa di Provinsi Jambi mirisnya baru hanya ada satu klinik ini yang memberikan pelayanan, padahal tercatat lumayan banyak klinik-klinik yang ada di Provinsi Jambi. Sebenarnya apa yang menjadi kendala mereka bahwa ketika ada klinik, seandainya jarak tempuh dari puskesmas ke rumah maupun dari klinik ke rumah lebih dekat klinik, kan tentunya masyarakat akan memilih yang jarak tempuh dekat, tapi sayangnya kan mereka tidak membuka untuk pelayanan cek kesehatan gratis ini. Sebenarnya apa nih yang menjadi kendala atau ada wewenang sendiri begitu, Bu Dewi?
3: Ya, Mbak Yuni, kita mengutamakan untuk CKG ini kita lakukan di FKTP ya, di FKTP. Jadi FKTP itu kan sebagai gatekeeper atau pintu gerbang lah yang paling dekat dengan jangkauan sasaran ini ya. Untuk masyarakat kan paling dekat itu puskesmas ya. Puskesmas itu kan ada pustu, ada posyandu gitu. Artinya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, terkait dengan ini adalah program pemerintah, maka tentu menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah, milik pemerintah ya, yang kita utamakan adalah puskesmas-puskesmas ini yang bisa menjaring sasaran. Nah, kenapa kemudian rumah sakit belum bisa? Nah, rumah sakit itu kita menggunakan sistem jenjang ya. Jadi kalau bisa dilaksanakan deteksi dini dan pengobatan terapi awal itu di puskesmas dan masih tersedia obat maupun dokter secara kompetensi masih bisa, maka tidak akan dirujuk. Jadi sifatnya untuk menjaring pasien lanjutan ini dari puskesmas dulu, tetapi kemudian pengobatan selanjutnya itu memang ada di rumah sakit gitu. Jadi kita tuh memang fokusnya mulai dari CKG itu di
2: tingkat paling bawah ya.
3: Iya, karena kan fasilitas pelayanan tingkat pertama itu di puskesmas. Nah, kita push puskesmas ini untuk dapat melayani CKG bersamaan dengan program integrasi layanan primer ya. Jadi melayani siklus hidup gitu. Nah, kemudian untuk klinik. Nah, klinik ini untuk Provinsi Jambi kita punya 207 puskesmas ya yang tersebar di kabupaten kota. Nah, untuk klinik kita ada klinik itu 190 sekian ya, hampir 200 juga jumlahnya yang tersebar di kabupaten kota. Yang menjadi masalah pada klinik-klinik ini, mereka itu kan ownernya bukan pemerintah. Ownernya adalah swasta atau perorangan. Sehingga mereka tidak bisa mengajukan seperti FKTP untuk bantuan-bantuan ya. Jadi program itu tidak terafiliat langsung ke klinik gitu, tetapi ke puskesmas dulu gitu. Nah, selama ini di Provinsi Jambi memang kita masih ngepusnya, masih memberdayakannya puskesmas yang melayani. Jadi untuk klinik itu kenapa baru satu? Ya itu termasuk dalam apa ya? Jadi klinik ini kan ada juga diminta kepesertaannya lah gitu ya, untuk program pemerintah ini. Tetapi mungkin ada beberapa klinik yang terkait dengan kemampuan ya. Ini kan bicara kemampuan kalau CKG ini, kemampuan terhadap SDM, kemampuan terhadap anggaran lainnya yang terkait dengan BMHP ya, bahan medis habis pakai. Nah, itulah yang masih belum bisa gitu. Nah, mungkin nanti ke depannya kita berdayakan klinik-klinik supaya jangkauan masyarakat ini semakin luas. Tapi memang titik tumpu kita masih ada di puskesmas-puskesmas. Jadi tidak mudah ya, karena masalah kepemilikan ini. Nah, kita kan agak sulit ya untuk kalau pemerintah itu kan kalau bisa dengan institusi di bawah pemerintah dulu gitu. Jadi lebih mudah untuk koordinasi terkait dengan program, terkait dengan sasaran, karena mereka sudah ada program sebelumnya. Kalau klinik-klinik ini kan yang ada di Provinsi Jambi ini kan ada klinik kecantikan,
2: iya,
3: kan nggak mungkin di situ ada pemeriksaan. Iya, iya, jadi klinik ini kan banyak banyak kriterianya.
2: Iya.
3: Nah, klinik itu dari 190 sekian klinik itu tidak hanya klinik pertama gitu. Kadang klinik itu sebagai prasyarat untuk buka klinik kecantikan apa skincare harus ada klinik apa klinik kecantikan harus ada kliniknya.
2: Iya.
3: Nah, jadi itulah yang masih kita rekap gitu Mbak Yuni. Klinik-klinik mana yang kira-kira mampu punya kemampuan dan bisa melakukan CKG gitu.
2: Baik, baik. Baik. Bu Dewi, kalau untuk sasarannya bagaimana di tahun ini, apa semua siklus saat ini tetap menjadi sasaran? Dan kemudian kalau tidak salah informasi awal kemarin kan kalau anak-anak sekolah itu apa angkanya cukup tinggi juga nih sebagai target kita. Ini seperti apa untuk mengejar target itu sendiri, Bu Dewi?
3: Iya. Jadi untuk layanan CKG itu kan beriringan dengan ILP ya, integrasi layanan primer. Jadi sekarang ada perubahan program di Puskesmas itu. Jadi layanan itu tidak terpisah-pisah lagi gitu. Kenapa? Tujuannya agar semua anggota dari keluarga ini bisa terlayani.
2: Iya.
3: Jadi kalau di keluar ini saya kasih gambaran ya, apa sih sebenarnya orang bingung kan, maksudnya siklus hidup tuh seperti apa gitu kan.
2: Iya.
3: Nah, siklus hidup itu layanan yang komprehensif dari satu keluarga itu. Jadi misal nih kita kan melayani CKG misalnya ada pemeriksaannya di posyandu gitu ya.
2: Iya.
3: Dulu posyandu tuh ada posyandu anak, ada posyandu lansia, ada posyandu program untuk ibu hamil, ya KIA. Nah, sekarang itu menjadi satu, terintegrasi. Begitu juga di Puskesmas. Nah, ini terkait juga dengan CKG. Jadi satu siklus hidup itu kita melayani mulai dari bayi baru lahir, ya, BBLR, BBL, bayi baru lahir, kemudian kita melayani anak, ya, anak, kemudian dewasa, ya, dan usia produktif, kemudian terakhir lansia. Nah, satu siklus hidup inilah yang kita coba layani semua. Karena di dalam satu keluarga itu ada ibu bapak, ya, kalau masih usia produktif, kemudian mungkin ada anaknya, kemungkinan ada saudara kerabat yang tinggal serumah yang sudah lansia atau neneknya. Nah, itulah yang dimaksud siklus hidup. Jadi siklus hidup itu melayani mulai dari lahir sampai ke lansia tadi.
2: Iya.
3: Nah, untuk sasaran memang kita belum bisa ya kalau untuk di kota. Makanya kenapa kok kota Jambi itu cukup tinggi capaiannya? Karena kota Jambi itu secara akses mudah, secara akses mudah, kemudian pengaturan untuk satu keluarga bisa pergi gitu tuh bisa, karena bisa diatur. Misalnya penduduk di kota pekerjaannya apa sih? Kan jarang yang bertani ya kalau di kota ya. Sehingga itu bisa diatur. Contohnya misalnya untuk ASN, ASN atau pegawai swasta, dia bisa meluangkan waktu menyesuaikan jam kerja. Nah, ini beda dengan di kabupaten kota yang orangnya berkebun. Justru mereka itu akan bisa kalau hari libur. Sementara hari libur kan FKTP ini tutup. Iya kan? Nah, karena mereka hari-hari kan mungkin ke ladang ya, hari-hari ke kebun gitu. Nah, itu yang menyulitkan sasaran. Nah, untuk anak sekolah kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama ya. Kalau agama itu terkait dengan pesantren. Pesantren, pondok-pondok pesantren, kemudian sekolah mulai dari bisa PAUD TK, kemudian SD, SMP, SMA sampai jika memungkinkan kampus ya, atau institusi lain. Nah, kalau untuk anak-anak, kenapa menjadi sasaran tertinggi saat ini? Karena mereka ada berkumpul di satu lokasi di sekolah. Jadi lebih mudah untuk mereka tidak mobile gitu, tidak terpencar-pencar, mereka ada di satu tempat kan. Sehingga begitu kita datang, ya kita di tempat itulah sudah pasti sasaran kita ada gitu. Nah, tetapi beda dengan yang datang ini. Kalau yang datang ini kan berpencar-pencar dari segala penjuru kan. Kadang mereka sudah daftar, ternyata waktunya tidak memungkinkan karena berbenturan dengan kegiatan yang lain. Nah, itulah yang menjadi masalah kita sebenarnya selama ini. Nah, untuk anak sekolah ini tetap akan menjadi yang paling tinggi karena paling mudah diakses. Dan dia berkumpul di satu tempat dalam jumlah yang besar, dan dia tidak kemana-mana gitu loh. dia tidak kemana-mana. Artinya kita yang datang dari pihak puskesmas yang datang ke sana, kita tentu mereka sudah berkelompok kan.
2: Yeah,
3: artinya yeah. Sasaran itu misalnya di satu sekolah ada satu kelas itu misalnya 40 orang, mm-hmm. dia ada 6 kelas, itu udah 260.
2: Yeah.
3: Nah, sementara kalau di puskesmas yang daftarnya misalnya sehari 30, ada si ibu ini mungkin berbarengan waktunya tidak bisa, mm-hmm. yang datang belum tentu 30 kan?
2: Yeah.
3: Karena kan orang yang datang, mm-hmm. kalau ini kan kita yang datang, yeah. Nah itu bedanya, kenapa kemudian kelompok anak sekolah itu masih menduduki jumlah sasaran yang lumayan tinggi untuk CKG ini, Mbak Yuni.
2: Mm-mm. Kalau untuk jumlahnya ada targetnya berapa di tahun 2026 khusus anak-anak, Bu Dewi?
3: Kalau untuk anak, sebenarnya tidak target ya, ini secara keseluruhan ya.
2: Mm-mm.
3: Jadi targetnya itu kita itu Provinsi Jambi 3,7 juta sekian penduduk, ya targetnya semua, mm-mm. gitu loh. Mm-mm. Semua terlayani, mau yeah. mau tidak mengenal derajat sosial ekonomi ya.
2: Baik.
3: Semua terlayani CKG. Jadi 3,7 inilah sasaran kita. Disitulah semuanya anak-anak, mulai dari bayi baru lahir, anak itu anak sekolah, kemudian usia dewasa, usia produktif, sampai dengan lansia.
2: Mm.
3: Jadi kita tidak ada, oh untuk anak sekian sasarannya tidak
2: baik,
3: ada.
2: Baik.
3: Jadi sasaran kita itu 3,7 juta penduduk di Provinsi Jambi gitu.
2: Iya, baik. Baik, Bu Dewi sebenarnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Dan
3: mungkin
2: sesi closing statement ini, apa hal penting yang ingin disampaikan kembali berkaitan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis? Silakan, Bu.
3: Ya, oh ya, untuk mungkin untuk pesan untuk masyarakat di seluruh Provinsi Jambi di 11 kabupaten kota, mari kita sama-sama mendukung program CKG dari pemerintah ini. Kita bisa memanfaatkan program CKG ini untuk mendeteksi dini, untuk screening dini dari tubuh kita. Semakin cepat penyakit itu diketahui, itu akan semakin baik untuk pengobatannya. Jadi masyarakat semuanya jangan ragu-ragu untuk melakukan CKG karena itu sangat bermanfaat untuk diri kita dan mendukung program pemerintah. Mungkin itu Mbak Yuni.
2: Baik, baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya sudah bergabung di Dialog Jambi Menyapa pagi ini, Bu.
3: Ya, sama-sama.
2: Iya, salam sehat dan sukses selalu.
3: Ya. Ya, sama ya.
2: Baik, Mbak. Baik.
3: Sama-sama.
2: Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, ada Ibu Dr. Dewi Lestari ya di kebersamaan kita. Nanti kita akan juga mendengarkan secara khusus ya untuk di wilayah Kabupaten Batanghari seperti apa untuk cakupan dan target dalam pelaksanaan pelayanan cek kesehatan gratis. Tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Di kebersamaan kita masih mengangkat tema berkaitan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis. Kalau tadi secara umum kita sudah mendengarkan untuk wilayah Provinsi Jambi dari target 3,7 juta ya sekitar itu, ternyata realisasinya baru 11,5% hingga per 21 Juni lalu. Dan saat ini kami telah terhubung bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, ada Bapak Dr. Atakwin MAS di ujung telepon kami. Kita nanti akan berbincang untuk menanyakan secara langsung seperti apa perkembangan terbaru dalam pelaksanaan cek program kesehatan gratis. Kita coba sapa terlebih dahulu, di ujung telepon kami ada Pak Takwin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Takwin.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Bapak, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Pak Takwin, tadi kami sudah mendengarkan bersama berkaitan dengan update atau perkembangan dari pelaksanaan cek kesehatan gratis yang kita ketahui memang sudah dilaksanakan sejak tahun 2025 ya Pak ya. Dan saat ini kami ingin mengetahui secara khusus ini bagaimana perkembangan terbaru dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis khususnya di wilayah Kabupaten Batanghari, cakupan dan realisasinya saat ini seperti apa nih Pak Takwin, mungkin bisa menjelaskan. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis Kabupaten Batanghari di pertengahan tahun 2026 ini, kami boleh menyebutkan syukur alhamdulillah ada peningkatan yang menurut kami sangat signifikan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Di mana sampai dengan ini kita telah mencapai hampir 16% dari total target di tahun 2026 ini, sekitar 30% dari total populasi penduduk di Kabupaten Batanghari. Nah, ada beberapa wilayah yang di tahun 2026 itu bisa dikatakan under ya, di bawah daripada target, dan di tahun pertengahan tahun ini sangat signifikan melonjaknya. Hampir seluruh lapisan elemen masyarakat dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis, walaupun kita masih ada kendala di beberapa titik, yaitu terkait dengan pengentrian pelaporan ya, yang masih berproses, di mana itu kita memang harus memperhatikan dari waktu ke waktu tentang entry data yang masuk, apakah sempat tersimpan dalam sistem ataupun tidak. Nah, itu yang menyebabkan kadang angka capaian itu naik turun-naik turun. Nah, seperti itu.
1: Baik.
2: Tetapi secara keseluruhan sangat syukur alhamdulillah yang berapa setahun kemarin itu capaian tertinggi hanya di angka 3.000, dan ini sudah ada yang sampai 10.000 untuk satu wilayah Puskesmas, dan rata-rata sudah di angka 2.000 semua untuk tiap-tiap wilayah Puskesmas. Seperti itu.
1: Baik, baik. Kalau target secara keseluruhan berapa jumlah yang akan dicapai di tahun 2026 ini, Pak Takwin?
2: Sekitar 93.000 penduduk. Dari total 310 jiwa penduduk.
1: Baik, baik, baik.
2: Sekitar 30% di tahun ini.
1: Baik. Pak Takwin, kalau kita ingin mengetahui ini artinya kan pemerintah tetap terus menggenjot ya untuk peningkatan dari capaian tersebut, dan untuk fasilitas layanan kesehatan sendiri ini ada berapa, dan kemudian sejauh ini faktor apa ini yang memang masih menjadi kendala, mungkin barangkali dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkaitan dengan capaian dari pelaksanaan CKG itu sendiri, Pak?
2: Ya, kalau di Batanghari kan saat ini ada 18 puskesmas, dan itu secara serentak dari tahun kemarin telah giat melakukan cek kesehatan gratis menyasar seluruh lapisan masyarakat. Nah, sekarang ini yang menjadi sasaran itu adalah kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat sini adalah menyasar kepada sekolah, kemudian kampus, kemudian perusahaan, kemudian perkantoran, kan? Karena memang dalam melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis ini, kita memang harus melakukan persiapan dulu, merencanakan berapa target sasaran yang akan kita tuju untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Nah, yang menjadi kendala saat ini tuh ya itu tadi di pengintrian aplikasinya. Nah, kita kan melaksanakan kegiatan itu kan dari pagi sampai siang, kadang juga melaksanakan siang menjelang agak sore. Nah, dalam proses pengintriannya itu yang tadi saya sampaikan, kita ngintri ya hari ini, nanti dia masuk ke dalam aplikasi, nanti aplikasi itu kan dia hampir berapa waktu ya, berapa saat itu akan kayak ini ya, ngerestart gitu ya, secara nasional gitu. Nah, sehingga kita harus monitoring angka kita tadi tuh berapa dimasukkan, berapa yang sempat tersimpan. Nah, kekurangan itu kita entrikan lagi. Nah, itu yang kita harus monitoring terus menerus. Nah, kalau terkendala dari BMAP itu menjadi masalahan umum ya, di semua wilayah. Tetapi dalam waktu dekat, alhamdulillah kita akan mendistribusikan bantuan BMHP khususnya untuk pemeriksaan gula, karena gula ini merupakan pemeriksaan standar hampir pada semua level siklus hidup dalam cek kesehatan gratis. Seperti itu.
1: Baik, baik. Dan capaian 16% dari target 30% tahun ini nih, Pak Takwin. Kalau kita lihat ini penyakit apa yang paling banyak ditemui di masyarakat ini, Pak?
2: Kalau yang paling banyak kita temuin itu adalah penyakit hipertensi ya. Nah, hipertensi. Nah, justru malah hipertensinya ini banyak bergeser ke usia yang jauh muda ketimbang pada usia dewasa tua ya. Nah, ini yang kita kemarin sempat juga disarankan untuk melakukan pemantauan ulang kepada penderita hipertensi yang dewasa muda. Jadi kayak usia 20-an gitu. Itu yang sekarang trennya tuh yang banyak kita temukan di lapangan. Seperti itu. Tapi itu diminta oleh kita, tim dan juga kementerian untuk melakukan cross-check ulang. Jadi di pemantauan lanjutan. Kan kita dalam kegiatan CKG itu ada kegiatan pemantauan ulang. Nah, itu yang kita lakukan untuk memastikan apakah hipertensi itu memang menetap atau tidak, seperti itu.
1: Iya, baik, baik. Pak Takwin, sebagian besar ini kan masyarakat juga masih ada yang beranggapan bahwa dirinya baik-baik saja dan tanpa gejala apa-apa. Tapi sebenarnya mungkin Pak Takwin bisa sedikit menjelaskan mengapa sebenarnya masyarakat ini perlu memanfaatkan apa ya, program cek kesehatan gratis ini meskipun memang belum merasakan adanya keluhan atau gejala penyakit, Pak.
2: Ya, jadi sebenarnya kita mengapa perlu memeriksakan kesehatan kita sedini mungkin, karena memang dari segi pola ya, pola penyakit itu dari tahun 80, 90, 2000 awal sampai dengan 2020 sekarang itu terjadi pergeseran. Mulai dari penyakit menular bergeser menjadi penyakit tidak menular. Di mana penyakit tidak menular ini sebagian besar penyebabnya itu adalah disebabkan karena gaya hidup ya, pola hidup. Gimana kita sifatnya saat ini lebih konsumtif, kemudian kurangnya olahraga ya, mungkin karena kesibukan dan juga kemudahan teknologi yang ada. Nah, dimana ternyata dari kos ya, dari biaya yang dikeluarkan ketika seseorang itu didiagnosa menderita penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, kanker, gagal ginjal dan komplikasinya itu menghabiskan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyakit menular. Nah, penyakit tidak menular ini kan sifatnya kronis ya. Jadi tidak timbul langsung hari ini terpapar besok langsung timbul gejala. Nah, tetapi dia sifatnya kronis jadi butuh waktu yang lama. Nah, ini yang sering kita itu lalai. Sehingga kita mengabaikan daripada bahaya yang akan timbul kalau kita dari awal itu tidak memberikan kesehatan sedini mungkin. Jadi upaya deteksi dini lebih cepat itu membantu kita untuk bisa mengatur mau kemana ini kesehatan kita ke depannya. Seperti itu. Nah, ini yang manfaat ini yang memang sebenarnya harus betul-betul disadari oleh masyarakat, cepatan gratis di Puskesmas gitu.
1: Baik, baik. Tapi sejauh ini seperti apa Pak untuk partisipasi masyarakat itu sendiri? Karena kan selain dilakukan sistem jemput bola, kan artinya Puskesmas ini kan juga melakukan pelayanan di tempat begitu dengan menunggu masyarakat yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan itu sendiri. Seperti apa ini Pak Takwin kondisinya di Batanghari?
2: Ya memang sejauh ini kita melakukan pemeriksaan itu turun ke lapangannya. Sedikit sekali kita yang menemukan calon peserta cek kesehatan gratis itu yang memang tang sendiri atas kemauan pribadi.
1: Yeah.
2: Nah ini yang menjadi kendala itu yang pertama memang waktu ya. Ini mana sempat dibahas oleh Kementerian Kesehatan karena item itu kan banyak.
1: Yeah.
2: Item untuk pemeriksaan kesehatan berdasarkan siklus itu banyak. Mm-mm. Untuk dewasa aja bisa sampai 40 item. Nah ini kan butuh waktu ya. Jadi memang betul-betul menyiapkan waktu khusus melakukan pemeriksaan. Mm-mm. Kemudian yang kedua, memang kita menyadari kemampuan Puskesmas yang ada di wilayah kerja kita itu tidak merata.
1: Mm-mm.
2: Jadi ada beberapa Puskesmas yang dia mampu melakukan pemeriksaan kimia darah. Ada juga beberapa Puskesmas yang hanya mampu melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana.
1: Yeah.
2: Nah, proses rujukan horizontal ini juga menjadi kendala. Karena ketika seorang peserta cek kesehatan gratis harus menyelesaikan seluruh item yang diwajibkan pada dirinya, itu terkadang dia harus dipindahkan pemeriksaannya ke
1: fasilitas yang
2: ini fasilitas Puskesmas lain. Jadi Puskesmas A itu dia mampu memeriksa laboratorium misalnya 5 item. Sedangkan yang wajib diperiksa itu 15 item. Jadi 10-nya itu dia harus pindah ke Puskesmas lain. Nah, ini yang terkadang masyarakat atau peserta itu harus menyiapkan waktu lagi, menyiapkan waktu lagi untuk datang ke Puskesmas yang dituju untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian juga kita menyadari bahwa alat yang ada itu masih menggunakan teknologi yang lama walaupun masih berfungsi. Nah, ini juga memakan waktu untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, kadang kalau pada saat ini kita melakukan pemeriksaan itu memang untuk pasien yang datang ke Puskesmas itu yang menunggu. Jadi yang mengantar pasien yang sakit itu keluarganya kita periksa. Nah, biasanya itulah yang kita lakukan. Seperti itu. Kalau untuk yang tadi secara pribadi memang kesadaran sendiri itu memang jumlahnya masih kurang.
1: Masih minim ya, Pak.
2: Seperti itu. Ya, masih minim.
1: Baik, baik, baik.
2: Seperti itu.
1: Pak Takwi tadi menyampaikan bahwa memang yang menjadi sasaran kita adalah kelompok masyarakat begitu ya, Pak ya. Dan apa di tahun 2026 ini ada kelompok masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan CKG itu sendiri, Pak?
2: Ya, dari Kementerian Kesehatan sendiri sebenarnya sudah membagi-bagi dari setiap kelompok usia ya, mulai dari bayi baru lahir, kemudian balita, kemudian anak usia prasekolah, kemudian anak sekolah dengan remaja, kemudian dewasa, dewasa muda, kemudian lanjut usia, itu memang sudah ada prioritas-prioritas masing-masing. Nah, kalau dilihat dari juknisnya, memang kita masih memfokuskan ke usia lanjut, ya. Melakukan screening prioritas utama lanjut, kemudian memfokuskan lagi ke bayi baru lahir. Yang kita upayakan untuk seluruh sasaran di dua kelompok tersebut itu lebih tinggi capaiannya. Capaian di sini misalnya ya, kalau untuk bayi baru lahir itu angka ininya pemeriksaannya itu di atas 60%. Tapi kalau untuk usia lanjut itu dia di atas 45%. Nah, itu sedangkan di usia yang lain yang usia sekolah ya, usia sekolah itu kalau bisa 100%. Gitu ya, karena kan kalau sekolah itu udah jelas ya sesuai dengan ya. Nah, tetapi kalau kita lihat secara umum itu tadi diprioritaskan pada usia lansia sama bayi baru lahir. Itu yang utama, kemudian di usia sekolah. Nah, seperti itu.
1: Baik, baik. Artinya kita memang mengoptimalkan sistem jemput bola begitu ya, Pak ya?
2: Ya, kalau yang untuk golongan kelompok tadi, iya. Hmm. Memang kan secara ini juga sehari-hari ya, kalau pada usia lanjut, ya artinya usia pensiunan, seperti itu kan lebih banyak mengisi waktu bukan di jalur formal ya.
1: Iya, betul.
2: Sehingga waktu luangnya lebih banyak. Itu juga pada bayi baru lahir kan seperti itu, bayi anak sekolah juga waktunya sudah pasti. Nah, seperti itu, Pak.
1: Baik, baik. Baik, Pak Takwin, karena kita dibatasi oleh waktu 5 menit terakhir di kebersamaan kita untuk pagi ini, mungkin Pak Takwin ingin memberikan himbauan ataupun pesan-pesan kepada masyarakat untuk sama-sama menyukseskan pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih.

0: apa risiko penyakit yang mungkin akan kita temui di 10 tahun akan datang.
1: Yeah.
0: Jika dibandingkan dengan pemeriksaan lengkap di rumah sakit, ini jauh lebih sederhana, tetapi dengan manfaat yang besar. Dan kami harapkan kita sudah mengupayakan menyediakan segala peralatan laboratorium, kemudian juga bahan medisnya untuk melakukan pemeriksaan. Kami harapkan masyarakat mengoptimalkan, memanfaatkan program prioritas nasional ini di seluruh wilayah Kabupaten Matahari di 18 puskesmas melalui dengan cara mendatangi langsung petugas kesehatan atau bisa juga melalui aplikasi Satu Sehat.
1: Yeah.
0: Insya Allah kami siap membantu melayani masyarakat mulai dari awal sampai selesai waktu pemeriksaan dan memberikan keterangan hasil apa yang diderita, kemudian apa yang menjadi resiko, mengedukasi masyarakat untuk bisa hidup lebih baik lagi, lebih sehat ke depannya.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Takwin sudah berkesempatan bergabung di program Dialog Jambi Menyapa pagi ini, Pak.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih.
1: Baik, salam sehat dan sukses selalu ya, Pak ya.
0: Ya, ya, sama-sama. Semoga sehat kita untuk kita semua.
1: Baik, baik. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, ada Dr. Atakwin di kebersamaan kita pagi ini menutup dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Senana masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya. Selamat pagi untuk semua yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda, yang mana Indonesia dan Selandia Baru memperkuat hubungan bilateral melalui kerjasama di sektor gizi dan pertanahan. Kolaborasi ini dianggap menjadi tahap strategis untuk memperkuat pertahanan nasional sekaligus mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Fokus kerjasama mencakup penyelenggaraan Joint Ministerial Communication bidang pertahanan juga pemenuhan gizi pada yang membutuhkan. Jadi Indonesia kini memperkuat langkah dalam pangan melalui program makan bergizi gratis MBG. Toto juga menekankan perbaikan gizi merupakan misi krusial. Hal tersebut demi mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi mendatang. Baik, untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk pagi hari ini juga kita akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Saya sudah tersambung dengan forecaster Ondati, ada Benedi Pajar. Benedi, ya, terputus. Kita coba kembali ya nanti untuk menghubungi forecaster Ondati dari BMKG. Tetap bersama Pro Satria di Jambi.

Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di Kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angsuduo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012. Dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, baru saja Titi DJ menemani kabar sama kita di pagi hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan forecaster Andati di pagi hari ini, akan menemani kita untuk info perakiran cuaca. Ada Benedi Fajar. Benedi.

Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RJMI. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca di Jambi. Yang berlaku 28 Juli 2026. Dari secara umum cuaca hingga cerah rawan yang spesifik hujan di daerah ringan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada siang dan sore hari dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci,

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
4: Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya bisa

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTK adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTK Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTK yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTK Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTK Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTK, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTK sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
5: Kicau mania.
6: Woi, bu, ngapo kamu tu? Ngapo ibu akan sampai di sini? Bahaya, kau bu.
5: Bapak tak nengok aku kau lagi ngapo?
6: Ngapo?
5: Makan sampah pak, tak nampak mata bapak tu.
6: Aduh bu, iko kau tak boleh makan sampah di sini kau bu. Iko kau di bawah tiang sutet, bahaya bu. Aduh.
5: Ngapo pula tak boleh pak? Apa pula sutet santet sutet tu ai? Tak ngerti ni anakku pak.
6: Membakar sampah si kuku bahayanya bu. Ionian aku, kok ibu bisa kena pidana kuku?
5: Oh macam tu pak Ion. Baru tahu pula aku pak.
6: Iyo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kuku. Nah itu lebih bahaya lagi kan? Kenapa? Tower itu bisa roboh, semua orang mati lampu.
5: Tapi pak Ion kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah pak.
6: Aduh.
5: Amonian bahaya pak
7: Yuk peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.

untuk Anda semua, jauh bersama coklat menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya. Tetap bersama Pro Sotera di Jambi, satu informasi kembali, yang mana pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil UMK Pangan Olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Jadi program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Umum, maksudnya Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Program Sapa Semesta bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar NIE BPOM. Langkah ini diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Dan data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Nah, itu informasi penutup perjumpaan kita yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana pemerintah percepat izin edar BPOM bagi UMK pangan olahan. Saya Nanda juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat pagi ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojok hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, selamat siang dan apa kabar Anda hari ini? Semoga semua pekerjaan hari ini terselesaikan dengan baik ya dan lancar tentunya. Kita semua diberi kesehatan, kemudian kemudahan untuk segala sesuatunya.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI Jambi ya, bersama saya Astu Landari menemani Anda untuk siang hari ini dan dengan musik dan informasi ya untuk edisi hari ini, informasi 10 hingga 11, dan kemudian nanti di jam 11 kita akan mengikuti dinamika olahraga. Iya, lanjut dengan obrolan siang dan tentunya mendengarkan nuansa lagu-lagu religi untuk siang hari ini di sambil menunggu tanda waktu beduk ya, nanti di jam 12:16. Informasi 13 tepat, warta berita daerah hadir ke ruang dengar Anda. Kemudian informasi 13.30 hingga 15, kita akan bersama dengan program acara Pro 1 RRI berjaringan hari ini di 100% Indonesia. Baiklah pendengar, itulah untuk rangkaian program acara kita, program 1 RRI Jambi bersama saya Astu Landari di segmen Jambi siang ini ya. Deretan informasi yang saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda setelah beberapa tembang lagu berikut ini.

Pendengar, di mana saja Anda berada, informasi terkini di hari ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya dari portal berita rri.co.id. Badan Gizi Nasional atau BGN melarang seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menggunakan bahan-bahan dari komoditas bersubsidi, ya, seperti misalnya minyak goreng, minyak kita, beras SPHP, dan LPG 3 kg. Dan pendengar, menurut Kepala BGN Sudaryono, ini bertujuan untuk menjaga agar komoditas bersubsidi itu tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Tidak diperbolehkan memasak untuk program makanan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan bahan-bahan tersebut, ujarnya. Nah, pendengar, melalui keterangan pers di kantornya, Sudaryono meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelanggaran terkait hal itu. Silakan laporkan kepada kami, dikatakannya, dan akan segera ditindak sesuai ketentuan.

Ya, baik, selanjutnya pendengar di ruang dengar literasi ya, untuk Anda semuanya yang mana di siang hari ini pastinya kita terus memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak kita, mengenalkannya juga dengan literasi digital ya. Dan tentunya pendengar, informasi terkini lainnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda, dan Anda bisa mengupdate informasi terkini di portal berita rri.co.id ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mereka di mana saja Anda berada, kita masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya, dan masih dengan musik dan informasi siang hari ini menemani Anda yang sedang bekerja baik di dalam ruangan ataupun di lapangan. Hari ini kayaknya di lapangan harus safety ya, terus juga perbanyak konsumsi air putih ya, karena cuaca di siang hari ini nih sepertinya panas ya kan, supaya kita tidak terdehidrasi pastinya mengkonsumsi air putih ini paling penting sekali. Ya, menemani Anda dengan musik dan informasi siang ini. Di beberapa informasi masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal berita rri.co.id. Ya, informasi terkait mengenai harga emas antam yang turun lagi nih pendengar ya, di kisaran 2.613.000 per gram. Kalau kemarin sempat di 2.800 sampai 2.900 ya, ini turunnya turun banget nih ya. Dan pastinya pendengar, harga emas antam ini turunnya sekitar 9.000 menjadi 2.613.000 per gramnya pada perdagangan Selasa ya hari ini. Dan penurunan ini mengakhiri kenaikan harga emas antam yang terjadi pada perdagangan sebelumnya.

Baik pendengar, untuk informasi lainnya masih saya terus hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun setelah tembang lagu berikut ini untuk Anda di siang hari ini menemani Anda yang sedang bekerja, yang juga sedang di perjalanan saat ini.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

Pendengar di mana saja Anda berada, berita penting terdengar dari kantor Kementerian Pertanian. Sejak Februari lalu, Indonesia ekspor beras premium ke Arab Saudi itu 2,280 ton senilai 150 miliar rupiah ya. Nah, beras ini mengisi kebutuhan 215 ribu jemaah haji musim 2026 lalu. Nah, setiap tahunnya sekitar 2 juta jemaah kita naik haji loh. Jadi ratusan ribu jemaah umroh dan banyak warga Indonesia yang tinggal di negara itu. Permintaan beras diperkirakan akan terus berkembang, pendengar. Sejak kita swasembada beras, negara langganan pengekspor beras ke Indonesia seperti Tiongkok, India, Vietnam, dan Thailand dibuat menderita. Nah, pendapatan mereka dari ekspor itu merosot, sementara produksinya tetap tinggi. Akibatnya harga beras di pasar global juga ikut melemah akibat kelebihan pasokan. Dan juga tak sepenuhnya benar melemahnya harga beras global, ini disebabkan kita stop impor ya. Ada banyak variabel yang memengaruhinya. Dan dunia mengakui hampir 90% produksi beras dunia dihasilkan Asia dengan produsen utamanya itu Tiongkok, India, Bangladesh, Vietnam, dan juga Thailand. Komoditas beras ini mirip dengan migas saat sangat rentan mengalami gejolak harga akibat bencana alam. Anomali iklim, hambatan distribusi, perang, maupun kebijakan politik yang dinamis. Nah, politik beras global itu adalah cara negara-negara memakai pasokan dan perdagangan beras sebagai alat kekuasaan, diplomasi, serta perlindungan ekonomi dalam menghadapi krisis pangan, perubahan iklim, dan juga perubahan kebijakan domestik. Banyak negara menjadikan swasembada beras ini sebagai simbol kedaulatan politik dan pertahanan nasional agar tidak tertekan dinamika geopolitik luar. Jadi saat terjadi krisis atau cuaca buruk, negara pengekspor ini sering membatasi ekspor demi mengamankan stok dalam negeri. Memicu kepanikan harga global ya, isu beras juga acap kali dipakai untuk menaikkan citra penguasa, melindungi petani lokal atau meredam gejolak sosial akibat inflasi harga pangan. Ya, selanjutnya pendengar, LPDP buka akses pembiayaan untuk perkuat kebangkitan koperasi nasional. Nah, bicara terkait koperasi, ini sedang dipersiapkan ya, koperasi merah putih ya. Mungkin saja di daerah Anda sudah siap dan sudah jalan, wow, luar biasa sekali. Ya, di informasi ini, semangat koperasi Indonesia kembali bergema dari kota Tasikmalaya khususnya ya, karena dalam rangka hari peringatan koperasi nasional, Harkopnas ke-79, Menteri Koperasi Republik Indonesia, Perry Juliantono, bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, meresmikan pencanangan revitalisasi Tugu Koperasi sekaligus sebagai cagar budaya nasional di Gedung Tugu Koperasi.

harus terus diterjemahkan dalam aksi nyata. Dan LPDB, koperasi hadir untuk memastikan koperasi tidak hanya memahami sejarahnya, tetapi juga memiliki akses terhadap pembiayaan yang dibutuhkan agar dapat tumbuh, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan dapatkan informasi terkini lainnya terkhusus dunia olahraga ya, dunia persepakbolaan dan lain sebagainya di dinamika olahraga tepat jam 11 waktu Indonesia Barat siang hari ini. Dan tentunya menemani Anda di mana saja berada, di setelah satu lagu ini kita akan mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: single has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Kecil lakukan dan menjur sudah dilakukan meter jur. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan, sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah berjalan, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, dan tetap pemain kita yang sangat berjalan sudah memang di musim sudah dimasuki beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu, dan seperti itu jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya. Dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Nah, tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah tuh. Ini perlu kita libur di Maret sampai Falah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada penulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba boy prospect.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sesuai diperlukan ya Mas Hen. Tapi kan di satu sisi, tidak mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final four. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Chris Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya sudah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.
3: Sebaiknya kamu tahu, kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu dan menjadi salah satu penemuan paling tua. Sejarah jam dimulai dengan upaya manusia untuk mengukur waktu yang pada awalnya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Jam matahari adalah alat tertua yang digunakan sekitar 1500 sebelum Masehi di Mesir, yang memanfaatkan bayangan benda untuk menunjukkan waktu sesuai dengan kondisi posisi matahari. Ada juga jam air dan jam pasir yang mengendalikan aliran air atau pasir untuk mengukur waktu. Pada abad ke-14, jam mekanik pertama kali dibuat di Eropa, yang sering dipasang di menara gereja untuk menunjukkan waktu kepada masyarakat. Jam ini menggunakan sistem roda gigi dan bobot, meskipun masih kurang presisi dibandingkan dengan jam modern. Penemuan besar datang pada abad ke-17, ketika Christian Huygens menemukan jam pendulum. Jam ini jauh lebih akurat dan menjadi standar pengukuran waktu selama beberapa abad. Revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 memungkinkan jam diproduksi lebih massal dan terjangkau, seperti jam saku, jam dinding, dan jam meja menjadi populer di kalangan masyarakat luas. Sekitar pada abad ke-20, jam quartz ditemukan, yang jauh lebih akurat dan lebih murah dibandingkan jam mekanik. Selain itu, jam digital yang menampilkan waktu dengan angka juga mulai dikenal. Kini, di abad ke-21, jam semakin canggih dengan munculnya jam pintar. Selain menunjukkan waktu, jam pintar juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pelacakan kesehatan, notifikasi, dan kemampuan untuk terhubung ke smartphone.
1: Bro, pinjam duit dong.
2: Buat apaan?
1: Aku mau bisnis parfum.
2: Aku nggak percaya.
3: Serius aku nih.
2: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
1: Ya udah, buat depo.
2: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
1: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
2: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
1: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
2: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
3: Katanya kalau jujur dikasih.
2: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasi.

Masih bersama di Pro 1 RRI Jambi pendengar di edisi hari ini 28 Juli 2026 ya. Tidak terasa kita akan menutup bulan Juli dan masuk ke bulan Agustus, yang mana kemeriahan dan juga rasa bahagia ini sudah terlihat ya. Semaraknya sudah terlihat di sudut kota Jambi. Banyak sekali para pedagang kita, pelaku UMKM yang menjual atau menjajakan bendera merah putih ya, dan pernak-pernik untuk 17 Agustus. Ya, dan pastinya juga pendengar, ini salah satu hal yang tentunya kalau sudah memasuki bulan Agustus, semua persiapan menjelang 17 Agustus pasti sudah direncanakan ya. Dan di berbagai pelosok desa pun menyambut dengan sukacita ya, perayaan atau peringatan hari ulang tahun 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dan pasti juga semangatnya juga harus tetap menggelora ya, terkhusus juga buat kita para generasi muda yang terus berkarya memberikan yang terbaik untuk Indonesia tercinta, bisa berkarya di bidang apapun ya, dan bisa membangun daerah kita menjadi lebih baik lagi. Pendengar, di satu tulisan dari KBRN RRI Jambi ini mengenai sudut pandang yang dituliskan oleh Haris Ahmad mengenai membangun Jambi dari staf pertama. Membangun Jambi dari staf pertama, analis politik dan hukum Islam atas program Subling Bapak Gubernur Jambi. Pendengar, opini hukum dan politik ya, disebutkan dalam teori politik modern, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya diukur dari keberhasilannya membangun jalan, jembatan, dan juga gedung-gedung megah. Dan kepemimpinan yang berkelanjutan ini justru lahir dari kemampuan membangun manusianya, memperkuat moralitas publik, serta menghadirkan negara di tengah masyarakat. Nah, disinilah program Subling atau Sholat Subuh Berjamaah Keliling yang digagas oleh Gubernur Jambi Al-Haris layak dibaca sebagai sebuah pendekatan kepemimpinan yang ternyata tidak hanya administratif ya, tetapi juga sosiologis dan spiritual. Secara politiknya,

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance, yaitu pemerintah yang partisipatif, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, jadi selama program Subling ini dilaksanakan, pendengar, sebagai bagian dari pelayanan publik, memperkuat pembinaan sosial, keagamaan, serta tidak dijadikan instrumen politik praktis atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu, maka program tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Nah, sementara itu dalam perspektif hukum Islamnya, kepemimpinan itu disebut dengan imamah, merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan sekedar kekuasaan yang dinikmati ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa setiap pemimpin itu diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut tidak hanya hadir ketika misalnya nih meresmikan proyek pembangunan dan yang lainnya, tetapi beliau juga hadir ketika mereka masyarakat menengadahkan tangan dalam doa, berdiri bersama dalam sab salat, dan tentunya mendengarkan langsung persoalan yang mereka hadapi. Sejarah Islam mencatat, pendengar, bahwa masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya tempat ibadah saja, melainkan juga pusat pemerintahan, pendidikan, musyawarah hingga penyelesaian sengketa. Nah, dari masjid lahir berbagai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, menjadikan masjid sebagai ruang interaksi antara pemerintahan dan masyarakat itu bukanlah konsep baru lagi, melainkan menghidupkan kembali tradisi kepemimpinan Islam yang berorientasi pada nilai kedekatan dan juga tanggung jawab sosial. Selamat siang untuk Anda semuanya, dan terima kasih yang tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kita akan bersiap-siap ya untuk menikmati waktu istirahat siang dengan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, dan juga tentunya menikmati santap siang Anda ya. Untuk itu kami ajak Anda mendengarkan nuansa lagu-lagu religi, karena kita akan mengikuti atau menantikan tanda waktu beduk di siang hari ini jam 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Selamat siang dan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita akan ikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.

Ya, pendengar, selamat siang semuanya untuk Anda yang baru saja bergabung di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Udah agak terisi Kampung Tengah dan udah mendingan lah ya. Waktu istirahat siangnya insya Allah bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Iya, pastinya juga Anda yang bersiap-siap kembali untuk bekerja ya, dan meneruskan pekerjaan yang tadi sempat terjeda karena waktu istirahat siangnya, dan kembali bersemangat insya Allah bisa menyelesaikan segala sesuatunya hari ini ya, atau siang ini tepatnya. Iya, di satu informasi pendengar mengenai hepatitis, yang ini adalah peradangan pada organ hati ya, yang paling sering disebabkan oleh infeksi virus, kemudian juga alkohol atau penyakit autoimun. Jenis utamanya meliputi hepatitis A, B, dan C, serta dapat menimbulkan komplikasi serius seperti kerusakan hati permanen. Nah, hepatitis akibat infeksi virus itu adalah penyakit menular, namun cara penularannya ini berbeda-beda tergantung pada jenis virusnya. Yaitu bisa melalui makanan atau cairan tubuh, sementara itu hepatitis karena alkohol, obat-obatan, atau autoimun tidak menular. Nah, ada beberapa jenis dan penularannya pendengar, yaitu hepatitis A ini menular lewat makanan atau minuman yang tercemar dengan kotoran. Nah, hepatitis B dan C itu menular lewat kontak darah atau cairan tubuh. Nah, bisa tanpa gejala, bisa tanpa penderita tidak merasa sakit pada awal infeksi ya. Gejala dan bahayanya itu ya seperti kulit dan mata menjadi kuning, urinnya gelap ya, itu tanda-tanda fisiknya. Nah, keluhan yang umum terjadi ini adalah badan lemas ya, mual dan hilang nafsu makan. Risiko lanjutnya bisa memicu sirosis atau kanker hati. Nah, pencegahannya adalah vaksinasi tersedia untuk mencegah hepatitis A dan juga B. Ya, pendengar, informasi terkini lainnya saya ajak Anda untuk mendengarkan nanti Warta Berita Pro 1 RRI ya, tepat jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan sedikit informasi berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak, yang mana harusnya tadi di jam 11 sampai jam 11.30 ya kita informasikan, namun saat ini saya informasikan kembali pendengar mengenai berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak. Pengadilan Agama Muara Sabak, pengadilan panggilan pertama teruntuk Saiman bin Ahmad Syahrudin di mana saja berada. Informasi berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak untuk panggilan pertama teruntuk Saiman bin Ahmad Syahrudin di mana saja berada. Agar dapat hadir atau datang menghadiri sidang pada hari Selasa di tanggal 22 September 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak. Baiklah pendengar, menemani Anda yang lagi istirahat atau juga menikmati dinginnya minuman yang tersajikan di meja Anda saat ini. Namun saya informasikan agar tetap menjaga ya, mengkondisikan cuaca dan kondisi tubuh atau fisik Anda yang mungkin ada yang tidak bersahabat dengan tubuhnya pada saat menikmati minuman yang dingin ya. Namun pendengar semuanya, membatasi minuman-minuman dingin apalagi yang berwarna ya, hati-hati ya. Jaga kesehatan dan tentunya juga pola hidup sehat kita, biar tentunya pola makan yang bergizi seimbang juga. Ini penting sekali di tengah musim sekarang ini. Ya, dikatakan kemarau tetap ada hujannya, ada ya. Nah, ini dia, hati-hati dan tentunya tetap jaga kondisi kesehatan Anda dan juga orang-orang terkasih, terdekat, tersayang dan tercinta Anda, keluarga tercinta.
Iya, satu tembang lagu pendengar saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Sembari kita nanti akan mengikuti Warta Berita Pro 1 RRI ya. Saya akan bersama Anda tepat jam 13 waktu Indonesia Barat.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Selasa 28 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Angin puting beliung terjang Kabupaten Kerinci, 28 bangunan dan 1 sekolah di Desa Tutung Bungku rusak. Polda Jambi tetapkan 6 tersangka kasus kematian polisi Tanjung Jabung Timur. Bersama saya Asti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, angin puting beliung memporak-porandakan puluhan bangunan di Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci pada Senin sore. Sebelum bencana terjadi, wilayah tersebut sempat diselimuti cuaca gelap disertai angin kencang yang kemudian menerjang pemukiman warga. Salah seorang warga, Aneka Trisma, mengatakan angin puting beliung terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, angin bertiup sangat kencang hingga menerbangkan bagian atap rumah miliknya dan merusak sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Meski menyebabkan kerusakan cukup parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga bersama aparat setempat langsung melakukan pembersihan material yang berserakan akibat terjangan angin. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 28 bangunan mengalami kerusakan, termasuk 1 unit sekolah. Kerusakan didominasi pada bagian atap yang terlepas akibat kuatnya tiupan angin puting beliung. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang terdampak serta menaksir besaran kerugian yang dialami warga.
1: Kejadian angin puting beliung kemarin sekitar sebelum maghrib jam 6 mungkin lewat ya, lewat mungkin jam 6. Kejadian ini sebelumnya gak ada hujan, cuman gelap, kemudian mau hujan. Setelah itu hujannya tidak lebat, cuma anginnya ya luar biasa berputar-putar di sini kurang lebih 20 menit. Sehingga kami sangat takut dan ngeri sekali di rumah.

0: sama seperti kayak istilah itu rasa-rasa mau kiamat.
1: Di samping itu, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi, terutama saat hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Kerinci. Selanjutnya, pendengar, Polda Jambi menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan Brigadir Eko Winarno, anggota Polres Tanjung Jabung Timur, meninggal dunia. 5 dari 6 tersangka merupakan anggota Polres Tanjung Jabung Timur, sedangkan 1 tersangka lainnya merupakan warga sipil. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Polisi Erlan Munaji kemarin mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik di Reskrimsus Polda Jambi melalui Subdit Jatan Ras bersama Satreskrim Polres Tanjab Tim melakukan serangkaian penyelidikan. Penyidik Medit Reskrimum Polda Jambi, Subdit Jatan Ras Satreskrim Polda Polsek Polres Tanjab Tim setelah bekerja dengan mekanisme penyelidikan pada Sabtu telah menetapkan 5 anggota personil Tanjung Jabung Timur dan 1 sipil menjadi tersangka penganiayaan yang menyebabkan Brigadir EWS meninggal dunia.
2: Penyidik kemarin pada Sabtu menetapkan 6 orang tersangka, 5 tersangka dari personil Polri dan 1 dari warga sipil. Saat ini secara maraton dilakukan pemeriksaan terhadap 5 orang personil Polda Jambi yang terlibat dalam perkara tersebut. Ya, tipnya apa?
1: Erlan mengatakan kelima anggota polisi yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini telah ditahan oleh Propam Polda Jambi. Motif masih didalami meski telah menetapkan 6 tersangka, Polda Jambi belum mengungkap motif dibalik dugaan penganiayaan yang menyebabkan Brigadir Eko meninggal dunia. Erlan mengatakan penyidik di Treskrimum bersama Propam Polda Jambi masih melakukan pendalaman. Untuk motifnya, pihaknya masih melakukan pendalaman. Kasus ini diasistensi Itwasum Polri, Propam Polri, Polda Jambi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap rangkaian kejadian yang menyebabkan Brigadir Eko meninggal dunia. Selanjutnya, pendengar, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur menjadi 2 daerah yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi bahkan turun langsung memberikan pendampingan karena layanan di kedua daerah masih memiliki keterbatasan. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asi Nofrini, mengatakan tingginya jumlah kasus yang tercatat tidak selalu berarti angka kekerasan meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut juga menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan layanan pendampingan sehingga korban mulai berani melapor. Sementara sebagai bentuk pelayanan, penguatan pelayanan, UPTD PPA Provinsi Jambi menjalankan program konseling massal di sekolah-sekolah yang berada di wilayah dengan angka kasus tertinggi, terutama di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Tim konselor diterjunkan langsung ke sekolah agar anak-anak yang menjadi korban maupun memiliki persoalan dapat memperoleh pendampingan tanpa harus datang ke kantor UPTD.
3: Supaya memudahkan akses anak-anak, saya ambilnya karena Kabupaten Muaro Jambi tinggi, Tanjab Timurnya juga tinggi. Di 2 wilayah ini beberapa sekolah sudah kami masukin dengan programnya UPTD melakukan langsung. Gitu. Karena mungkin di bidang-bidang yang harusnya mereka mengadakan sosialisasi, mereka mengadakan pembelajaran untuk masyarakat, karena kemampuannya terbatas, maka saya berharap uang yang sedikit ini bermanfaat.
1: Asi menyebutkan dari kegiatan tersebut tidak hanya ditemukan kasus kekerasan seksual, tetapi juga berbagai persoalan yang berakar dari lemahnya ketahanan keluarga, seperti kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, tekanan ekonomi hingga minimnya pengasuhan. Karena itu UPTD PPA menilai penguatan peran keluarga dan kemudahan akses layanan menjadi kunci untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemi Sri Rohani, ibu dari bayi berusia 8 bulan bernama Gia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, kemarin melaporkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Batanghari ke Polda Jambi sekaligus meminta perlindungan hukum. Kuasa hukum Pemi Prayogi menyatakan pihaknya menolak penyerahan bayi Gia. Bugia secara langsung dari kelompok warga lokal pedalaman. Penolakan ini dilakukan karena kekhawatiran akan keamanan dan keselamatan kliennya yang sebelumnya telah menerima ancaman pembunuhan. Prayogi menjelaskan bahwa kepolisian telah menemukan bayi Gia yang dijual seharga 20 juta rupiah tersebut dan berencana menyerahkannya kepada PEMI hari ini. Namun permintaan polisi untuk melakukan penyerahan langsung ditolak demi alasan keamanan.
5: Kami sudah memberikan konfirmasi bahwasanya kami tidak bersedia untuk menerima penyerahan Gia kalau penyerahan Gia itu dihadap-hadapkan langsung dengan kelompok tertentu itu dengan ibu kandung. Mengingat pertimbangan keamanan dan keselamatan nyawa ibu korban, di mana Selasa kemarin kami mendapatkan ancaman intimidasi juga pembunuhan, dan itu menjadi pertimbangan trauma yang mendalam bagi ibu, dan kami tidak mau bernegosiasi apapun.
1: Ia juga mengungkapkan kronologi pengamanan bayi Gia yang awalnya diamankan di UPTD PPA Batanghari, namun kemudian diculik pada Jumat lalu. Pihaknya menuntut kepolisian segera menyelidiki dan memproses hukum kasus tersebut. Terkait isu penjualan bayi Gia, Prayogi mendesak kepolisian mengusut kebenaran informasi itu dan menindak tegas pelakunya. Saudara, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun kembali menghadirkan layanan sterilisasi kucing bersubsidi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli 2026, sementara pelaksanaan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 hingga 7 Agustus 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner Kesmapet dan P2PH, Dr. Hewan Deden Kusnandar mengatakan program tersebut digelar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pecinta kucing yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya sterilisasi. Dalam program tersebut, biaya sterilisasi kucing kampung dipatok sebesar Rp100.000 untuk jantan dan Rp150.000 untuk betina. Sementara kucing ras juga dapat mengikuti layanan dengan potongan harga tertentu. Menurut Deden, biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan tarif normal yang berkisar antara Rp350.000 hingga Rp450.000. Dana yang terkumpul akan digunakan kembali untuk membeli bahan habis pakai dan perlengkapan medis guna mendukung kegiatan serupa di masa mendatang.
6: Jadi untuk menyambut ulang tahun Republik Indonesia, kami Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun menginisiasi kegiatan untuk sterilisasi kucing bersubsidi. Karena banyak-banyak cat lover yang di Sarolangun, mereka merescue kucing-kucing kampung yang ada di pasar. Kemudian di rumah sakit, mereka sering bertanya ke kami, Pak, bisa nggak kami dibantu meringankan biaya sterilisasi kucing-kucing liar tersebut.
1: Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftarkan hewan peliharaannya mulai dari tanggal 25 Juli 2026 di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada masyarakat yang juga memvaksin rabies juga dilayani. Lebih lanjut disampaikan, sejauh ini antusiasme masyarakat terhadap program sterilisasi kucing bersubsidi yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun terus meningkat setiap tahun.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Festival Batanghari 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 22 Agustus 2026 dengan mengusung tema Jejak Jalur Perdagangan Rempah di Sungai Batanghari. Lokasi utama kegiatan dipusatkan di Taman Mini Melayu X Arena MTQ Jambi, sementara parade kapal hias akan berlangsung di perairan Sungai Batanghari seberang Kota Jambi. Kepala Bidang Pemasyaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Erwin Effendi mengatakan penyelenggaraan festival ini menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi pariwisata berbasis budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi dan sejarah Jambi kepada masyarakat serta wisatawan.
7: Kalau kemarin kita mengangkat tentang kerajaan, kita mengangkat bahwa setiap tahun itu akan ada kegiatan yang namanya kapal hias. Kemarin kita kan kapalnya tema kerajaan, dan tahun ini kita mengangkat tentang jalur rempah. Kita ketahui bahwa Sungai Batanghari zaman dulu kan itu banyak sekali mengangkut bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Nah, kan mulai dari cengkeh, balak, manis, kena kopi. Nah, kamu dengar Sungai Batanghari, jadi Sungai Batanghari ini betul-betul zaman dulu sangat berfungsi sekali.
1: Rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi parade kapal hias, pacu perahu, pertunjukan seni budaya, dan bazar yang melibatkan pelaku UMKM serta ekonomi kreatif. Berbagai agenda tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Saudara Wakil Bupati Kerinci Murison kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci. Ia menekankan bahwa dalam perencanaan hingga eksekusi program pembangunan, pemerintah tidak pernah membedakan antara wilayah hilir maupun mudik. Langkah ini diambil untuk menepis isu-isu kesenjangan wilayah yang kerap berhembus di tengah masyarakat. Menurut Murison, strategi pemerataan pembangunan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan utama dan penghubung antar desa, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga di hilir maupun di mudik.
8: Bersama dengan Bupati Kerinci berupaya melaksanakan pembangunan pemerataan pembangunan. Tidak mana apakah mudik tengah ini, tapi adalah untuk mengisolasi kebutuhan masyarakat terpencil.
1: Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati Murison mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, serta pemuda untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah. Ia meyakini bahwa pemerataan pembangunan hanya bisa berjalan maksimal jika tercipta sinergi dan kondisi sosial yang kondusif. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Angin puting beliung terjang Kabupaten Kerinci, 28 bangunan dan 1 sekolah di Desa Tutung Bungkuk rusak. Polda Jambi tetapkan 6 tersangka kasus kematian polisi Tanjung Jabung Timur. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja ya, redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Dah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Panumbangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak Mobanga. Jadi, kata Mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

www.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

Baik, berikan di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar di formasi 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti program acara Pro 1 RRI Berjaringan untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 di program acara 100% Indonesia ya, yang tentunya bisa didengar di RRI Pro 1 seluruh Indonesia ya. Baik pendengar, kita akan bergabung bersama untuk 100% Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarodede. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Okay. Tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Isan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat, makin
1: bugar.
0: Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Hai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh gitu ya. Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Okay, lebih ke julidnya
1: aja. Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan sudah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi
1: pop,
2: pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop? Itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Oh. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Hmm. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa diajak apa? Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu-lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan.
2: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat. Middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini. Siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: di
0: ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Isma.

0: Israel.
1: Siap.
0: Iksan Taror, apa kabar kalian berdua?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
0: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
2: Ada Yogi Nandes nih.
3: Selamat
2: langsung
3: siang.
2: Diajak ngobrol.
0: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nandes.
0: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
3: Alhamdulillah aku sehat.
2: Kok Yudi Nande?
3: Yogi ya? Boleh buat Yogi Nande.
1: Sorry itu Father and Son.
0: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
2: Oh enak banget. Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
0: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genrenya genre musik pop juga ya?
1: Dangdut.
0: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu? Sulit mana maksudnya, dangdut apa pop? Kan lu setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
2: Nah,
0: jengkoknya sangat sulit ya, maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut. Sampai saat ini beralih ke pop, itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Ibu Farida Palu, Uncle Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo
2: Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
2: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau
1: sepertinya
2: begitu,
1: Bung Benijo juga kenapa? Tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan ya,
2: oh iya,
1: kenapa. Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya, kan KDI ini kan dangdut.
2: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
2: Betul.
1: Sebenarnya ya, karena
3: pop
1: memang
3: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
2: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
2: Betul.
1: Iseng karena nemenin teman.
2: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia,
3: akulah yang punya rezeki di situ.
2: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Ya kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
2: Oke.
1: Okay.
2: Pertanyaan dari ini.
1: Bung Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah
2: pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi ya,
2: itu lebih sulit mana?
3: Oh,
2: antara
3: sulit.
2: Pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
2: Oh, itu kedua. Yeah. Ada tiga dong.
1: Ada tiga nama.
2: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
3: Dangdut.
1: Dangdut.
3: Oh, gitu ya.
1: Dangdut
3: sulit. Karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
2: Uh-huh.
3: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan?
1: Mm-hmm.
3: Anda kan juga
2: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
3: Okay. Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
3: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
2: Oke.
3: Jadi jangan main-main sampainya dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
3: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
2: Menualah denganku.
1: Menualah denganku. Oke.
2: Okay. Ini single baru atau gimana?
3: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
2: Mm-hmm. Jumat kemarin.
3: Betul.
2: Waduh.
1: Literally baru banget.
3: Baru
1: ya?
3: Banget.
1: Fresh from the oven.
3: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya, Yogi Nandes lagu popnya coba.
3: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
2: Oke.
3: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
2: Siap kalau begitu. Oke. Begitu ya.
1: Iya, banyak
2: Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo ya.
2: Berikutnya. Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
2: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
2: Oh, sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
2: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh, oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
2: Oh, Ori.
1: Benar.
2: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
2: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
2: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
2: Oh iya benar.
3: Halo Bang, selamat sore.
2: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
2: Iya, silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
3: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benuala Denganku.
3: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
2: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
2: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
3: Ya.
1: Oke.
2: Itu aja, yeah. Bang Ori.
1: Oke. Okay.
4: Iya,
1: okay,
4: lagunya
1: okay.
4: Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
2: Siap, oke.
1: Oke.
2: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah.
2: Mm-hmm.
4: Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Siap. Terima kasih banyak Bang Ori.
2: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uncle Gazi.
2: Silakan dengan Yogi Nandes. Juga
5: buatnya Uda Yogi Nandes.
1: Sama-sama ini, sama-sama.
3: Oh iya, Padang, orang awal.
1: Orang awal.
2: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
2: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
2: Oke.
5: Udah Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
2: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
3: Jadi aman tuh.
5: Oke. Okay.
1: Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
2: Iya.
5: Ya, oke. Okay, salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
1: Boleh.
5: Siap. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benny Jo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya deh.
2: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
2: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan.
3: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh, bahagia sekali.
2: Iya dong.
1: Aduh. Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
3: Ya, gimana bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi.
3: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua juga emang mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
3: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
1: Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
3: Gak ikut aku.
6: Menualah dengan
2: ini pertanyaannya. Ini
6: saya benar. Saya gini. Saya benar waktu ngikutin mantau

0: Iya, alhamdulillah.
1: Saya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
2: Okay.
1: Dan satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi, satu, itu tadi. Dan keduanya, ini terinspirasi dari mana menua dengan okay, ini?
2: Oke,
1: okay. Terus, siap. Kayaknya cakep banget ini.
2: Oh iya memang.
1: Iya gitu.
2: Siap.
1: Ini buat Bang Yogi ya.
2: Siap. Oke, okay,
3: terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
1: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Hari. Saya ucapkan selamat siang.
2: Bang Ihsan, aku
3: Hari.
2: Siap, terima kasih ya Bang.
3: Tidak apa-apa.
2: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita jawab yuk. Ari apa aja? Ari, enggak tahu.
3: Ari daging gue. Apa Ari untung?
4: Ari tulang.
2: Ari lasu. Habis daging tulang lu.
3: Aduh, Ari keriting deh.
4: Masih panjang.
3: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
2: Oh iya,
3: Bang Ori. Dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
4: Iya.
3: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
4: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
2: Oke.
4: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
2: Happy-happy haru?
4: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
3: Bisa mewek deh kayaknya gue.
2: Berarti Ihsan enggak ada dong di situ.
3: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
2: Nah,
3: jelasin dong.
2: Oke, ya.
3: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
4: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
3: So far targetnya single berarti.
4: Single,
3: ya?
4: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
3: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
4: Betul.
3: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
4: Iya, betul.
3: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
4: Apa ya tadi ya?
3: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
4: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bistandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa. Vibe-nya beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
3: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
4: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Kayak senapan ya kaliber.
4: Alhamdulillah ya, Bang.
3: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
2: iya
3: sebenarnya
2: sih,
3: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
4: Gimana?
3: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
4: Alhamdulillah.
3: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
4: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem.
2: Oh, oke. Okay.
4: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya ini ngasih list lagunya Menualah Denganku ini.
3: Iya, salah satunya.
4: Dan mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
2: Ya, kita kan, harus bekerja suka sama dengan WOWO dong.
3: Amin. Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
2: Iya.
3: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
4: Oke, okay, iya. Baik. Pengennya begitu.
2: Ya sudah.
3: Oke. Okay.
2: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya, langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama pok tadi.
0: Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak Bang banget Isha. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di pinggir
0: boleh
1: pantai,
0: juga begitu.
1: Yang tuh wedding di Bali itu loh.
0: Ah, iya. Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya.
1: Begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaun, gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
1: Bahasa kita lah, Epe ya.
0: Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu, ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di
3: Mas
1: Palu.
3: Yudi? Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya? Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat, baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Oh iya sih. Juga ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai ya. Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu pada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Dicocok.
2: Terima kasih loh Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Aduh. Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah denganku tadi. Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, Nandes ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia, di standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Ciguri Jakarta, Ayu di masa istana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang. Mas Yofi Cah Semarang. Yo,
4: Cah San Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, wow. Betul dia.
2: Betul dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Itu juga yang tadi Bang Ihsan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren, keren. Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi. Ini Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Makanya yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Okay. Of course. Yes.
4: Okay. Yang kedua ini, apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Okay, siap. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Okay, terima kasih.
0: Okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia
0: ekspresi. Cengkoknya langsung Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Iyo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah, Iyo Barna Koha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Teh Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabah dona nih. Biar orang-orang kona banyak kekira kalau kayak gitu.
0: Teh Dinda pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda.
2: Malu. Nyesel.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang, Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang,
0: bukan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara nggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh, tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Nggak pakai per.
5: Ekornya aja kan gitu.
0: Oke, siap. Apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover, ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan. Kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, yeah. Semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baikkan aja ya.
0: Ya, lebih benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail, dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh gak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mama Ica meninggal itu berpuasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau Asli Minang ya. Cepetan. Asli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mabuak, mabuak, lah, dan naik surang.
7: rumit menenggang perasaan, udah dilirik dipandang-pandang semakin gagah marupa.
0: Oke, kenapa?
7: Semakin dipandang semakin gagah, semakin gagah.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang semakin menantang.
7: Semakin,
1: yeah.
7: Semakin gagah, semakin jampang.
2: Oh, oh, okay, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Terima kasih, Ica, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
7: Iya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
1: Tahun 2015.
2: Kapan, ya? Betul.
7: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Menuala denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya, minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
7: Kamu salam dong.
1: Boleh.
0: Siap, ya. Silakan.
1: Oke.
7: Okay. Salam buat Perusahaan Makassar, Bone juga, Perusahaan Bone, sama Perusahaan Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Siap.
7: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
0: Kita ke Tebet, yang dekat dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
1: Ciguria.
8: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
8: Malam jam terbangnya, tapi enggak apa-apa memang. Insan Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
8: Tidak sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
8: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
8: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Akabah. Belajar ini, kalau apa ya kan, memang belajar harus itu belajar.
1: Betul.
8: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar ya? Oh iya, betul.
8: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh. Karena Cik Guria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
8: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini saya mau seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap. Iya. Ditunggu ya.
8: Jadi ada juga ini tahalangit restu. Emang kan selalu tahalangit restu kah? Selalu di song 22 ya.
2: Oke. Iya betul.
8: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kepengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu tadi ya, dihukum rindu. Itu saja Bang Ihsan Tarore, Bang, okay. Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih.
8: Salam sehat kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Okay.
8: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
0: sama-sama
1: juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
2: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah yes.
1: ada
2: keluarga yang nyanyi juga.
1: Oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oh, oke.
2: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu. Apa ada keluarga?
2: Iya, gitu. Jadi ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air untuk panggung-panggung iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. Ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Ada penyesuaian di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
1: Gitu.
2: Nah, ya, itu doang sih.
1: Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Yes. Terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa.
2: Berarti benar-benar iseng. Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Jadi aku nggak ngantri.
0: Oh my
2: god. Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana. Betul, ya. Betul, jadi ternyata dari situ dulu.
0: Siap. Ya, lanjut.
1: Ya. Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda. Cover akustik.
0: Cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia Bang Isan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake. Dan recycle. Recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada Lewat Semesta itu kalau ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu di in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Karena gitu?
0: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Hai. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amin.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya rilis.
2: Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: 2021 ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Oke,
2: bawahnya aku emang sulit aja lagunya bang.
1: Tekniknya.
2: Iya. Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Pagi gue gitu lagu gue. Terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibarat gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Okay. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah. Okay, beda orang, beda karakter. Oke.
0: Okay. Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Bukit jadi Tinggi, orang ya? Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon nih.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
9: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
9: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
2: Selamat siang.
9: Salam sehat selalu.
2: Amin.
9: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Ditunggu ya, Uni Rahma.
9: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
9: Salam juga buat Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datang ya.
0: Amin.
9: Buat salam juga buat Bang Mayudi, buat Bustan.
1: Terima kasih.
9: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
9: Betul. Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya, kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh,
0: teleponnya berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-344-1499 dan juga 021-344-0696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Ini nggak ada tadi diomongin.
1: Nggak ada.
0: Ya, memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh
0: sih.
1: Boleh. Ya, mau kan? Menuala denganku, aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran udah. Menuala denganku, oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali bang.
0: Di switch langsung tuh.
1: Oke, silakan. Oke.
3: Ini. Menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu dan pusing.
1: Coba lagi.
3: Tekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Bersama kita selamanya.
1: Musik. Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba okay, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Menulalah denganku.

0: So sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah, iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih. Dia lagi bersepedaan berdua. Terus tiba-tiba.
1: Enak banget. Kita ke jalan, ya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Parung Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut. Ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akan DJ dan kru Pro 1 bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup. Okay.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo, cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau Allah begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Okay. Berikutnya satu lagi
1: mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano selesai
1: gitu. Ya.
0: Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay. Ibu Dini
1: terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Ya pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nambah masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan nambah
2: masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik tadi.
2: Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside nggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Emang boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Okay. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru ya. Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Positive
1: gitu
0: vibes.
1: Ya.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi,
2: Follow IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Okay.
2: Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku, Yogi Nandes, di search aja. subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah countdown-nya
2: ya. Sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut.
1: Okay.
0: Ica mah tadi Sulawesi. Okay.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyi lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang. Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama gak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain tinggal aku sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh. Ting ting.

0: Aduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang, ayo.
2: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Ini tambo aci ya, bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa ya, memang. Ya, ya, ya. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
2: Pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Apa ada lagi?
2: Tadi?
1: Apa
2: enggak
1: lagi?
2: Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma ya.
2: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
2: Oh, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
3: Belum. Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Mm-mm. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi, mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
2: iya loh,
1: lagu Minang loh.
3: Terima kasih loh, Bang.
2: Begini-begini.
1: Itu tadi baru kebayangnya di sawung aku tadi. Tuh, kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi tuh. Yeah.
2: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
1: Aduh. Sekali lagi thank you ya, Yogi.
3: Terima kasih banyak, Bang.
1: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
2: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
3: Pasti. Siap.
2: Okay. Sukses terus banyak. Ya.
1: Amin. Okay.
2: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
2: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% yes. Indonesia.
1: Aku Isa Tarore.
2: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
2: Bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan untuk Jambi sore ini edisi 28 Juli 2026 ya, untuk edisi hari ini di Jambi sore. Pendengar, kembali saya Suci Rahayu yang hadir untuk temani Anda semua. Dan pendengar, selanjutnya ada mata acara kami yaitu Kentongan, Mitigasi Bencana Kentongan. Hadir sore hari ini bersama Tati Wijaya. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Inilah siaran Mitigasi Bencana. Program Kentongan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Senang sekali.

0: kembali saya Tati Wijaya bisa kembali hadir menemani Anda kali ini dalam dialog Kentongan di kesempatan Selasa 28 Juli 2026. Dan pendengar, di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang terkait kesiapsiagaan penanganan karhutlah. Kita tahu bersama bahwa musim kemarau yang mulai berlangsung di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi ini telah meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Bahkan di beberapa lokasi juga telah ditemukan titik panas atau hotspot dan terjadi sejumlah kejadian karhutlah yang tentunya memerlukan penanganan cepat agar tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan seluruh pihak sangat diperlukan, mulai dari upaya pencegahan, deteksi dini hingga penanganan di lapangan. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan menghadapi potensi karhutlah selama musim kemarau ini, kita akan memperbincangkannya bersama beberapa narasumber kita. Dan saat ini pendengar, saya sudah tersambung melalui telepon bersama Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, ada Bapak Rinaldi SPMSI di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Rinaldi.
1: Selamat sore Mbak Tati.
0: Apa kabar Bapak sore hari ini? Bapak sehat ya Pak Rinaldi Pak?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Rinaldi, sore ini kita berbincang terkait kesiapsiagaan penanganan karhutlah, dan Manggala Agni termasuk salah satu unsur di dalamnya ya Pak ya, dalam upaya penanganan karhutlah di wilayah Provinsi Jambi. Kalau boleh tahu seperti apa ini Pak kondisi potensi karhutlah di Provinsi Jambi selama ataupun pada musim kemarau ini? Sudah ada operasi pemadaman Pak yang dilakukan oleh Manggala Agni di wilayah Jambi?
1: Siap, terima kasih Mbak Tati. Di BMKG memang saat ini kita sudah masuk fase musim kemarau dan puncaknya adalah di Agustus-September ini. Artinya dalam siklus penanganan bencana kita sudah masuk dalam fase siaga. Artinya semua sumber daya, peralatan termasuk kendaraan, peralatan, manusianya sudah dalam kondisi siap siaga, siap pakai dan siap turun ke lapangan. Beberapa kejadian kebakaran di beberapa wilayah di Provinsi Jambi, baik itu di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Timur, Batanghari, Tempo dan Sarolangun juga sudah ada juga beberapa kejadian. Dan sinergitas tim darat yaitu Manggala Agni, BPBD, TNI Polri, MPA dibantu juga dengan Satgas Udara, alhamdulillah beberapa titik itu dapat dipadamkan dengan cepat. Itu Mbak Tati.
0: Dan dari operasi pemadaman yang sudah dilakukan, seperti apa bisa digambarkan ini kondisi karhutlah ataupun kebakaran yang terjadi dan sudah dilakukan proses pemadaman ini? Apakah ini kebakarannya skalanya luas seperti itu atau seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah kejadian kebakaran yang di Jambi masih bisa terangani dengan cepat karena lokasinya masih bisa dijangkau lewat darat. Adapun lokasi yang jauh kemarin itu di Rantau Panjang, sempat ada kejadian di penyangganya Halgelonrang. Alhamdulillah dengan sinergitas antara Manggala Agni, BPBD, Manggala TNI Polri, serta dibantu juga dengan Satgas Udara, operasi pemadaman di Rantau Panjang yang aksesnya mungkin agak susah, agak sulit, 3 hari selesai juga kami padamkan bersama-sama. Kejadian di tanah mineral di wilayah Batanghari, Sarolangun, Tebo merupakan spot-spot mungkin kelalaian masyarakat atau kesengajaan dalam membuka lahan dengan cara membakar nampaknya, tapi alhamdulillah juga bisa dapat ditangani dengan cepat di daerah-daerah tersebut.
0: Berarti ini sudah terjadi baik di lahan mineral maupun lahan gambut ya Pak ya di Provinsi Jambi ini?
1: Siap. Kemarin juga ada kejadian di Kecamatan Sungai Kelam, di desa persiapan air merah juga 3 hari operasi lapangan di lapangan, operasi darat di lapangan juga dapat terkenai dengan cepat juga. Juga kontribusi pihak RPK perusahaan, baik itu kehutanan maupun perkebunan, juga sangat membantu dalam upaya pemadaman di darat. Jadi kita juga dibantu oleh dari tim RPK-nya Sinarmas, Makin dan beberapa perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Kelam. Begitu Pak Tati. Artinya kami sangat kita sangat bersyukur sinergitas kita kita semua di Provinsi Jambi, pemerintah, swasta, masyarakat, TNI, Polri itu sangat luar biasa sekali, dan harapannya ke depan lebih bagus lagi dan lebih kompak lagi.
0: Sinergi sangat bagus, dan ternyata juga perusahaan juga terlibat juga ya Pak ya dalam upaya pemadaman ini.
1: Juga ikut memandu.
0: Siap. Baik. Dan ini kan musim kemarau puncaknya masih nanti Agustus dan juga September. Selama ini, sejauh ini seperti apa Pak mekanisme patroli terpadu maupun juga deteksi dini terhadap hotspot? Patroli-patroli dan posko-poskonya seperti apa ini yang dilakukan Pak?
1: Kegiatan patroli tetap kita laksanakan di daerah-daerah rawan. Patroli terpadu saat ini masih berjalan di Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat. Dan untuk patroli mandiri Mangelak ini tetap berjalan di desa-desa rawan. Saat ini sampai di akhir Juli ini masih tetap jalan, sampai Agustus dan September nanti tetap juga berjalan. Posko-posko lapangan, posko taktis, baik itu pondok kerja di wilayah Daops Bukit Tempurung juga tetap masih berjalan. Dan kita rencananya juga akan ikut berkontribusi mengisi pasukan kita di pos-pos Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Nanti kita akan support juga masing-masing dengan dua orang anggota Manggalagni di posko-posko yang sudah didirikan oleh Satgas. Jadi kita juga ikut berkontribusi dan ikut juga dalam upaya-upaya pencegahan di lapangan, baik itu deteksi dini, peringatan dini, dan upaya-upaya pemadaman dini jika ada kejadian di lapangan.
0: Dan informasi-informasi sangat cepat ya Pak ya. Informasi seperti apa deteksinya nih? Melalui patroli saja atau mungkin ada aplikasi-aplikasi khusus yang juga digunakan untuk memantau titik-titik api seperti itu Pak Rinaldi?
1: Untuk pemantauan titik panas, tetap kita menggunakan aplikasi Sipongi dari Kementerian Kehutanan untuk memantau titik-titik hotspot yang ada di lapangan. Tindak lanjutnya, jika ada memang titik hotspot di Provinsi Jambi, di wilayah kerja kita, tim darat langsung melakukan ground check untuk memastikan apakah titik-titik hotspot itu betul-betul kejadian kebakaran atau fire spot. Kalau ada kejadian fire spot, tim langsung melakukan pemadaman dini, melaporkan kepada Satgas, dan jika perlu pemadaman lanjutan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pemadaman di wilayah tersebut. Dan juga kita juga mendapatkan informasi dari Satgas Udara yang juga melakukan patroli udara secara rutin, pagi, siang, di wilayah-wilayah rawan. Jika ada pantauan visual dari udara terkait ke kejadian fire spot di wilayah, itu akan segera ditindaklanjuti juga oleh tim darat di bawah, gitu Pak tadi.
0: Iya, sangat cepat berarti ya Pak ya, informasi dininya ya, deteksi dininya ya Pak ya.
1: Siap.
0: Baik. Dan Pak Rinaldi, selama proses penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya penanganan, juga nantinya untuk pencegahannya, apa ini Pak yang menjadi tantangan terbesarnya ini Pak?
1: Kembali lagi bahwa akan hutan dan lahan di kita ini kan memang 99% kan akibat ulah manusia ya kan. Jadi upaya penyadaran masyarakat, merubah perilaku masyarakat, merubah kebiasaan masyarakat dengan cara membakar itu yang mungkin perlu waktu, perlu proses yang panjang karena kebiasaan masyarakat sudah mungkin membudaya. Membakar lahan pada saat musim kemarau untuk membuka lahan. Nah, ini yang perlu kita waspadai betul. Jadi dengan adanya patroli itu kita memetakan wilayah-wilayah yang rawan tadi, kita petakan dan kita intervensi kepada mereka, masyarakat setempat melalui BKTM, Babinsa juga untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Artinya jangan sampai membakar dalam membuka lahan, demikian. Itu yang menjadi tantangan kita di Jambi. Terus kalau kondisi cuaca memang memang saatnya musim kemarau kan gitu ya.
0: Angin agak kencang juga ya Pak ya.
1: Angin kencang, suhu ekstrim, kelembapan juga rendah, sehingga sedikit saja kejadian kebakaran meluas dan lambat penanganan itu akan menimbulkan bahaya dan dampak yang lebih besar. Ditambah kita saat ini Provinsi Jambi boleh dikatakan kejadian kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan ngefeknya juga ke Jambi nih, karena arah angin dari selatan ke utara. Jadi saat ini banyak sekali kejadian kebakaran di Sumsel. Mungkin asapnya nanti akan bergerak ke Provinsi Jambi. Ini yang perlu kita waspadai juga nih.
0: Dapat kiriman ya Pak ya, kiriman asap.
1: Iya, siap.
0: Baik. Dan Pak, selain upaya pemadaman yang dilakukan di wilayah Provinsi Jambi, dari Manggalakni juga ini, apakah juga turut berperan juga ikut serta dalam penanganan karhutla di wilayah provinsi tetangga seperti itu, Pak?
1: Ya, iya, beberapa kejadian kemarin seperti di Riau, kita mengirimkan pasukan. Kita melakukan upaya pemadaman BKO ke wilayah Riau, itu di provinsi, di Kabupaten Pelalawan, bukan perbantuan pasukan.
0: Halo.
1: Sana karena kondisi Rosol dari Kota Jambi, dari Muara Tebo maupun dari Sorolangun ikut membantu pemadaman di wilayah Provinsi Riau. Tapi alhamdulillah sudah padam dan tim kita sudah kembali ke Jambi kembali.
0: Iya, berarti bisa diperbantukan juga ya Pak ya, jika provinsi tetangga memerlukan bantuan dari Manggalakni di Provinsi Jambi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik. Baik Pak.
1: Siap.
0: Dan Pak Rinaldi, kalau melihat dengan karhutla yang terjadi saat ini karakteristiknya sama dengan karhutla yang tahun-tahun lalu atau ada perbedaan di tahun ini karhutlanya?
1: Kurang lebih sama dan bahkan mungkin lebih ekstrim tahun ini informasinya, karena cuaca ekstrim di tahun ini dipicu juga dengan potensi El Nino yang ekstrim di wilayah selatan Sumatera, sehingga memang terasa sekali cuaca panas, kelembapan rendah, angin kencang. Ya kurang lebih sama dengan 2019 informasinya demikian Mbak Tati.
0: Baik.
1: 2019 dan 2023.
0: Sama dengan 2019 ya Pak ya. Siap. Memang patut ditingkatkan juga nih kewaspadaan menghadapi karhutla tahun ini ya Pak ya. Baik.
1: Iya, siap.
0: Dan untuk wilayah-wilayah rawannya seperti apa ini Pak gambarannya? Apakah ada pergeseran-pergeseran atau wilayahnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Seperti apa gambarannya Pak?
1: Kita kan memang sudah memetakan wilayah-wilayah yang memang kejadian berulang di Provinsi Jambi, ada kurang lebih 7 lokasi prioritas penanganan ya. Mulai dari HL Gelondrang, areal PT Regi di Sumber Tanghari, Tahura Senami, kawasan Tahura Orang Kaya Hitam di Kumpe, termasuk juga perbatasan Riau dan Jambi di Kecamatan Batang Asam, penyangganya Taman Nasional Bukit 30 di Kabupaten Tebo, dan terakhir itu di penyangganya Taman Nasional Berbak 9 di Kecamatan Sadu. Ini titik-titik yang menjadi kewaspadaan kita dan menjadi prioritas penanganan, dan juga sering dan juga sebenarnya berulang juga kejadian di daerah-daerah tersebut. Makanya tim baik Satgas Provinsi Jambi maupun kami memprioritaskan menempatkan pos-pos patroli terpadu maupun patroli mandiri di wilayah-wilayah tersebut.
0: Baik. Baik Pak Rinaldi, di penghujung perbincangan sebelum kita tutup, apa yang disampaikan Pak terkait bagaimana kemudian kesiapsiagaan kewaspadaan dalam menyikapi menghadapi karhutla di wilayah Provinsi Jambi? Silakan Pak.
1: Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekarang kita sudah masuk fase siaga ya, sudah siklusnya itu sudah pasti krisis. Artinya semua sumber daya, baik itu peralatan, manusianya, kendaraan, maupun sumber daya pemadaman di lapangan juga harus sudah dalam kondisi siaga. Sudah siap pakai, siap tempur di lapangan dalam kondisi yang baik, kendaraan layak jalan, dan harapannya respon cepat setiap kejadian kebakaran bisa direspon oleh semua responder yang ada di lapangan. Bukan hanya pemerintah saja, TNI, Polri, masyarakat, dan dunia usaha juga ikut membantu dalam upaya pemadaman dini jika ada kejadian. Demikian.
0: Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Rinaldi sudah bergabung dalam dialog mitigasi bencana Kentongan sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Salam sehat selalu Pak Rinaldi. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama. Yuk. Terima kasih, sama-sama.
0: Sama-sama, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, Bapak Rinaldi SPMSI, terkait kesiapsiagaan penanganan karhutla di wilayah Provinsi Jambi. Tetap di FM 88,5 MHz, sesaat lagi saya akan kembali hadir dengan perbincangan selanjutnya bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun setelah yang berikut ini.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya baik pendengar, kembali di dialog mitigasi bencana Kentongan sore hari ini masih bersama saya Tati Wijaya. Kita juga masih berbincang terkait kesiapsiagaan penanganan karhutla. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama koordinator wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, Pak Rinaldi. Saat ini pendengar, saya sudah tersambung melalui telepon bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, ada Bapak Yen Aswadi Esos di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Yen.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Bu.
1: Apa kabar Bapak sore hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Baik Pak Yen, pagi ini sore hari ini kita berbincang terkait kesiapsiagaan penanganan karhutla. Ini kan wilayah Provinsi Jambi sudah masuk musim kemarau, dan kalau dilihat dari data BMKG, Kabupaten Sarolangun ini menjadi salah satu wilayah yang terlihat terdeteksi banyak hotspot atau titik panas. Dan kalau bicara terkait kebakaran hutan dan lahan, seperti apa ini Pak kondisi potensi karhutla di Kabupaten Sarolangun, tingkat kerawanannya seperti apa? Apakah sudah terjadi karhutla di wilayah Sarolangun Bapak?
2: Oke, terima kasih Bu.
1: Sama-sama Bapak.
2: Jadi untuk Kabupaten Sarolangun saat ini memang betul sudah terjadi kebakaran hutan.
1: Iya.
2: Itu untuk saat ini, untuk titik hotspotnya lebih kurang di 269 titik.
1: Iya.
2: Nah, kemudian untuk luasannya itu sudah mencapai 54 hektar yang terbakar.
1: Iya. Iya, berarti cukup banyak ya titik panasnya, dan untuk karhutlanya juga sudah mencapai 5 hektar. Kalau boleh tahu di wilayah mana nih Pak yang sudah terjadi karhutla ini? Apakah sampai saat ini masih berlangsung upaya pemadaman atau sudah dipadamkan ini Pak?
2: Nah, untuk yang saat ini memang ya, lokasi-lokasi yang terdeteksi sudah kami padamkan semua. Nah, kemudian sekarang untuk saat ini kami dari tim Satgas Kabupaten Selangun berupaya untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan patroli di beberapa daerah di dalam kecamatan di dalam Kabupaten Selangun. Kemudian daerah-daerah yang kami anggap rawan seperti Kecamatan Batilapan, Perelangun dan Mandiangin, kami itu melakukan patroli tiap hari untuk antisipasi terjadinya kebakaran. Jadi gitu tuh.
1: Iya. Kalau status di Sarolangun apa Pak? Status kebencanaan untuk karhutla ini?
2: Untuk statusnya sudah kami naikkan jadi status siaga darurat kebakaran dan lahan Bu.
1: Iya. Sehingga penanganannya lebih ini Pak ya, lebih bisa lebih maksimal lagi seperti itu ya Pak ya, dengan peningkatan status ini. Baik.
2: Benar-benar dengan adanya penetapan status ini, jadi setiap leading sektor baik itu dari TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar dan Sugua, dan juga seluruh OPD terkait sudah terlibat di dalam tim Satgas itu.
1: Iya. Dan kalau boleh tahu di wilayah Sarolangun ini wilayah-wilayah yang rawan karhutla ini wilayah lahan gambut atau lahan mineral Bapak selama ini?
2: Jadi yang telah terjadi selama ini di lahan mineral, belum ada yang di lahan gambut. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga tidak terjadi di lahan gambut itu.
1: Iya, siap. Dan dengan kondisi yang ada saat ini, dan juga ini kan musim kemarau masih akan berlangsung beberapa bulan lagi seperti itu. Seperti apa kesiapan dari BPBD Sarolangun, baik dari sisi personil, peralatan dan hal-hal terkait lainnya, Pak?
2: Jadi untuk antisipasi atau persiapan kami dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan untuk kedepannya. Jadi kami pertama kami telah melaksanakan rapat koordinasi bersama tim Satgas yang ada di Kabupaten Sarolangun.
1: Iya.
2: Nah, kemudian menetapkan status, kemudian menggelar apel, kemudian kami juga menyiapkan peralatan. Jadi di sini karena di tim Satgas itu ada dari tim BPBD, Damkar, Manggala Agni, dan seluruh OPD-OPD yang berkaitan di dalamnya sudah menyiapkan seluruh peralatan-peralatan untuk menghadapi kebakaran hutan ini.
1: Personil dan peralatan sudah siap ya Pak ya. Bagaimana dengan logistik Pak? Seperti apa?
2: Untuk logistik untuk sementara waktu cukup lah untuk kesiapan kami untuk menghadapi kebakaran hutan ini.
1: Baik, dan ini untuk daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan ini memang daerah-daerah yang selama ini seringkali terjadi menjadi langganan seperti itu ya Pak ya? Atau seperti apa? Ada perluasan-perluasan titik-titik baru, kawasan-kawasan baru yang menjadi daerah yang rawan seperti itu Pak?
2: Jadi untuk titik-titik yang daerah rawan yang kami anggap rawan itu di daerah di Batin 8 di okay. Kemudian di Kecamatan Selangor dan Kecamatan Mendiangin. Jadi daerah-daerah itu memang daerah-daerah yang jauh dari kawasan pemukiman. Memang sulit, kadang-kadang kami sulit menjangkau. Memang titik-titik barulah di yang terbakar ini.
1: Baik, dan dari upaya penanganan karhutlah yang selama ini, yang sejauh ini sudah dilakukan, terutama untuk yang di tahun-tahun ini dan beberapa waktu terakhir, apa yang kemudian menjadi tantangan petugas di lapangan Pak dalam upaya penanganan karhutlah ini?
2: Jadi untuk saat ini memang kebakaran yang sering terjadi memang banyak hal atau banyak tantangan yang kami hadapi. Yang jelas di lapangan kami terkadang berhadapan dengan masyarakat langsung. Jadi kemudian ada juga akses-akses yang tidak bisa kami jangkau. Lokasi karena mungkin sumber titik airnya jauh. Nah, jadi sulit untuk kami melakukan pemadaman. Jadi gitu.
1: Dan menyikapi kondisi ini seperti apa Pak? Sinergi dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti apa sejauh ini, selama ini yang sudah dilakukan Pak Yen?
2: Jadi untuk sinergi kami dari tim satgas Kabupaten Serangun, alhamdulillah sampai hari ini dari jauh-jauh sebelumnya kami juga telah melaksanakan sinergi dengan instansi terkait, dengan OPD terkait, dengan produk-produk juga. Jadi alhamdulillah kami melaksanakan persiapan untuk menghadapi ini memang sudah matang. Nah, kami memang melakukan kerjasama yang baik sehingga kami bisa melakukan pemadaman secara maksimal. Jadi gitu.
1: Dan sebelumnya sudah dilakukan ini ya Pak ya, langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan, terutama saat sebelum musim memasuki musim kemarau. Bisa digambarkan apa saja yang sudah dilakukan oleh BBBD Sarolangun ataupun pemerintah Kabupaten Sarolangun sendiri Pak untuk menyikapi musim kemarau ini yang memang sangat rentan terjadinya karhutlah, tidak hanya di Sarolangun tapi juga di daerah-daerah lain di Provinsi Jambi ya Pak ya.
2: Iya, jadi untuk di daerah Selangor kami dari tim satgas telah dari awal-awal sebelum terjadinya kebakaran kami sudah memetakan wilayah-wilayah yang kami anggap rawan. Makanya dari tim satgas salah satunya yaitu dari tim Menggala melaksanakan banyak kegiatan seperti patroli, gabungan, kemudian patroli terpadu ke desa-desa yang kami anggap rawan. Nah, kemudian kami juga dari BBBD dan dinas lain juga melaksanakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, memberitahukan semacam himbauan lah kepada masyarakat agar tidak kerahan cara membakar. Mungkin itu.
1: Dan dari sosialisasi maupun juga penyadartaun masyarakat terhadap bahaya dari karhutlah, sejauh ini respon masyarakat seperti apa Pak? Dari sosialisasi yang dilakukan.
2: Kalau dari hasil sosialisasi kami, kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, memang terjadi penurunan lah jumlah kebakaran. Misalnya kalau tahun-tahun itu 100-an hektar sudah terbakar, untuk tahun ini mulai berkurang, menurun.
1: Berarti memang berdampak.
2: Atau jadi memang berdampak kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.
1: Berarti dengan semakin gencarnya sosialisasi dan penyadartauan ini semakin meningkat ya Pak ya, kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar seperti itu ya Pak ya.
2: Benar.
1: Dan Pak tentunya upaya penanganan karhutlah mulai dari pencegahan dan juga penanganan seperti itu tentunya butuh sinergi dari banyak pihak, baik antar sesama stakeholder, pemerintah dan juga pihak swasta. Seperti apa ini sejauh ini kondisi termasuk dengan pihak-pihak swasta, perusahaan seperti itu Pak kalau di Sarolangun?
2: Jadi untuk di Sarolangun dari selaku pemerintah, selaku Kabupaten Sarolangun telah melakukan juga rapat koordinasi bersama dengan pihak swasta, baik untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Selangor. Jadi kami menyarankan kepada perusahaan-perusahaan yang ada, apabila terjadi di kebakaran di lahan masyarakat berdekatan dengan wilayah perusahaan, agar perusahaan tersebut bersedia membantu daripada terjadinya kebakaran tersebut. Nah, jadi lebih memudahkan kami dalam melaksanakan pemadaman juga di lapangan. Mereka bisa membantu kami lah di lapangan. Begitu.
1: Dan respon dari perusahaan seperti apa, Pak? Apakah mereka juga siap untuk membantu pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah seperti itu?
2: Sudah. Setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Selangor sudah kami surati agar bersiap-siap untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2026 ini, Bu.
1: Baik, Pak Yen Aswadi, kita akan jeda terlebih dahulu ya, Pak. Bapak ya, dan akan kembali setelah kumandang azan asar nantinya. Baik.
2: Oke, siap.
1: Baik, pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu untuk nantinya akan mendengarkan kumandang azan asar.

Ya benar, Anda khususnya yang berada di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, selanjutnya dapat Anda ikuti peringatan waktu mendirikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Baik, penerus usia Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitaran, bikin tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar untuk sore hari ini berupa beduk dan azan asar. Dari Pro 1 RRI Jambi mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya baik pendengar, kembali di program mitigasi bencana Dialog Kentongan. Masih bersama saya Tati Wijaya. Kita juga masih berbincang terkait kesiapsiagaan penanganan karhutla. Kita juga masih tersambung melalui telepon bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun. Ada Bapak Yen Aswadi Esos di ujung telepon. Halo, selamat sore Pak Yen. Masih bisa mendengarkan suara saya Bapak?
2: Selamat sore. Masih.
1: Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita, Bapak. Baik, tadi okay. Bicara terkait upaya pemadaman ataupun penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPBD Sarolangun dan juga dengan pihak terkait lainnya. Kalau dari upaya pemadaman selama ini kan tidak terlepas dari peran air seperti itu ya Pak ya, kebutuhan air untuk proses pemadaman. Sejauh ini seperti apa Pak untuk sumber-sumber air? Itu dari mana? Apakah tersedia cukup sumur-sumur air atau sumur bor seperti itu? Atau seperti apa Pak untuk penanganan karhutla?
2: Untuk saat ini yang kami padamkan ada yang dari sebagian besar juga ada dari kanal-kanal yang terdekat atau sumur-sumur yang terdekat. Nah kemudian juga kami kalau memang tidak ada air, kami menyiapkan buat mobil tangki untuk membawa air untuk melakukan pemadaman.
1: Iya, berarti memang sudah disiagakan ya Pak ya, selain sumber-sumber air yang terdekat dengan lokasi juga disiapkan tangki seperti itu ya Pak Ian ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Baik. Dan Pak Ian, ini kan apa namanya deteksi dari kebakaran hutan dan lahan, titik-titik panas yang kemudian ternyata diantaranya sebagian mungkin ada titik api seperti itu. Sebenarnya seperti apa Pak? Bicara terkait mekanisme pemantauan dan juga deteksi dini titik-titik api di Kabupaten Sarolangun. Seperti apa Pak? Karena tidak semua titik panas itu, kabarnya tidak semua titik panas itu merupakan titik api seperti itu ya Pak ya. Seperti apa ini Pak?
2: Iya benar. Jadi gini, untuk saat ini kami dari tim Satgas, terutama kami BPBD dan juga Manggala Agni, kami mengacu kepada laporan dari BMKG kalau memang ada titik panas. Kami melaksanakan ground check dulu ke lapangan, melakukan benar-benar bahwa api itu ada atau tidak. Kalau memang benar-benar api itu ada, kami mungkin akan menurunkan tim untuk melakukan pendaman. Memang terkena kadang-kadang yang namanya titik panas kan belum tentu titik api. Nah kadang-kadang banyak yang kami temukan juga ada yang ada titik panasnya cuma tidak ada titik apinya. Nah, satu contoh kemarin itu ada yang titik panasnya berada di perusahaan, di perusahaan yang ada di Batin 8 itu sudah berulang kali. Jadi setelah dicek memang di perusahaan itu ada titik panasnya, kemudian kami cek itu kan tidak ada, memang tidak ada titik apinya.
1: Berarti memang dilakukan ground check ya Pak ya untuk memastikan.
2: Iya, dilakukan ground check memastikan kebenaran dari titik panas tersebut. Kemudian kalau untuk laporan masyarakat, kalau memang laporan tersebut langsung posko, akan minta foto dan videonya, titik koordinatnya dan juga videonya. Ya benar-benar memang ada apinya. Selama ini yang kami lakukan.
1: Sehingga kalau misalnya dari laporan dari masyarakat ada bukti foto, video ataupun juga titik koordinatnya, sehingga tim meluncur memang benar-benar ini ya Pak ya, betul-betul tepat seperti itu ya.
2: Iya.
1: Dan itu untuk laporannya, laporan masyarakat yang menemukan titik kebakaran harus berjenjang atau seperti apa Pak untuk pelaporan ini?
2: Untuk laporan tersebut langsung ke call center kami. Ya langsung ke call center, nanti call center langsung menghubungi rekan-rekan yang ada di posko. Dari posko langsung meluncur ke lokasi, tidak ada tahapan-tahapan yang
1: tidak berjenjang seperti itu ya, bisa langsung ya Pak ya.
2: Bisa langsung.
1: Selain pemantauan laporan hotspot dari BMKG dan juga laporan dari masyarakat, dari BPBD ada semacam patroli rutin seperti itu atau seperti apa Pak?
2: Iya, berdasarkan hasil rapat kami berkoordinasi dengan tim Satgas, jadi kami melakukan patroli, patroli gabungan.
1: Iya.
2: Dari Tisu Gatus juga ada baik itu dari TNI Polri, BPBD, Manggalagni. Kami melakukan patroli ke kecamatan-kecamatan yang kami anggap rawan kebakaran.
1: Iya. Seperti itu ya. Baik. Pak, mungkin bisa disampaikan kembali, Pak, kecamatan-kecamatan yang memang rawan dan menjadi langganan semacam langganan karhutla gitu di wilayah Sarolangun, Pak.
2: Untuk daerah-daerah yang kami anggap rawan untuk saat ini ya, yang di Kabupaten Sarolangun ini yang berada di daerah Kecamatan Bekti 8, Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Mandiangin. Tiga kecamatan.
1: Oh, tiga kecamatan saja ya, Pak ya?
2: Iya. Cuma di daerah tersebut itu tidak dianggap daerah begitu karena di daerah tersebut itu di daerah lahan mineral. Yang kami takutkan di daerah Kecamatan Air Hitam. Kalau Kecamatan Air Hitam itu daerah lahan gambut, itu yang kami yang paling kami takutkan. Jadi alhamdulillah sempat ini kan belum terjadi di Kecamatan Air Hitam.
1: Tapi ini termasuk Air Hitam, termasuk daerah yang menjadi ini ya perhatian juga dari BPBD, Pak ya.
2: Nah, kalau untuk Kecamatan Air Hitam menjadi perhatian khusus. Kalau terjadi di outspot di situ, itu yang paling kami utamakan. Kalau memang kalau di tim Satgas ini kami serahkan di tim Manggalagni untuk membuat peta membuat layoutnya di mana letak posisi. Kalau memang posisinya di lahan gambut, jadi positif harus jadi prioritas utama itu.
1: Iya. Apa yang kemudian menjadi perbedaan, Pak, untuk pemadaman di lahan mineral dan lahan gambut ini, Pak?
2: Kalau di lahan mineral ini kami anggap tidak begitu rawan karena dalam hitungan jam setelah kami padamkan padam keliling itu masih kami anggap aman. Tapi kalau di lahan gambut itu tidak. Itu memang target kami harus harus mati total kalau di lokasi lahan gambut.
1: Iya. Enggak hanya di permukaan ya, Pak ya, yang padamnya gitu ya.
2: Iya, karena lahan gambut kan susah padamnya, makanya kan paling utama jadi prioritas utama lah untuk melakukan, karena itu yang akan menyebabkan timbulnya asap banyak nanti kalau memang terjadi di lahan gambut.
1: Baik. Selain Air Hitam, daerah kawasan lahan gambut lain yang juga menjadi perhatian utama atau perhatian serius dari BPBD, Pak?
2: Itu ada di Kecamatan Singkut. Nah, kalau Kecamatan Singkut ini satu saat ini ya cuma ada sedikit tidak begitu banyak yang menjadi prioritas kami.
1: Iya. Siap. Baik. Dan Pak Ian, dari apa upaya penanganan karhutla, dari pengalaman ataupun berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya dalam upaya penanganan dan penanggulangan karhutla di wilayah Kabupaten Sarolangun, apa kemudian yang menjadi catatan-catatan dan kemudian menjadi bahan untuk perbaikan dari upaya penanganan karhutla di wilayah Sarolangun pada musim kemarau tahun ini, Pak?
2: Jadi berkaca dari tahun-tahun sebelumnya yang memang menyebabkan kebakaran hebat, itu memang di lahan-lahan yang kami anggap rawan, itu lahan-lahan di lahan gambut. Jadi makanya dia yang menjadi acuan kami itu menghindari terjadinya kebakaran di lahan-lahan gambut sedini mungkin. Artian apabila apinya masih kecil, kami bisa lebih mengutamakan di lokasi tersebut untuk melakukan pemadaman walaupun berhari-hari di situ. Nah, takutnya kalau sudah menyebar kemana-mana, nah itu yang berdampak lebih besar lagi nanti untuk melakukan pemadamannya. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, Pak Ian Aswadi, sebelum kita tutup, kita sudah di penghujung perbincangan. Sebelum kita tutup, apa yang disampaikan, Pak, untuk masyarakat maupun juga seluruh pihak terkait berkaitan dengan kesiapsiagaan penanganan karhutla khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun? Silakan, Bapak.
2: Jadi kami atas nama pemerintah Kabupaten Sarolangun menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada berada di Kabupaten Sarolangun, jadi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian bagi para pemancing yang ingin memancing, agar tidak membuang puntung rokoknya sembarangan. Nah, itu nanti akan juga berdampak berbahaya kepada terjadinya kebakaran. Mungkin itu dulu.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Ian Aswadi sudah bergabung dalam dialog kentongan sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Salam sehat selalu Pak Ian Aswadi. Ya, terima kasih Bapak.
2: Ya, sama-sama. Iya.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Bapak Ian Aswadi SO, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog kentongan terkait kesiapsiagaan penanganan karhutlah. Saya Tati Wijaya undur diri, terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program kentongan.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Sekali air dan irigasi ini terlalu banyak, ini nyoba waktu. Apa, sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal.
3: Hanya karena apa, kondisi bangunan fisik yang di ini kota baru, kalau kemarinnya baru 42%.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belaja Sumba. Sari Berita, inilah radio Sari Berita, inilah Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung di wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan. Hari ini Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Noraisa. Musim kemarau memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian dan kebutuhan rumah tangga termasuk di daerah Bengkulu. Masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai 31 Juli mendatang. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya, kami hadirkan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, mengawali Warta Belaja Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, musim kemarau memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian dan kebutuhan rumah tangga termasuk di daerah Bengkulu. Berikut laporan langsung reporter Bisri Mustofa dari RRI Bengkulu.
1: Baik, pendengar di wilayah Blaja Sumba melaporkan langsung dampak musim kemarau terhadap aktivitas masyarakat di Kota Bengkulu, di mana musim kemarau yang berlangsung sejak Juni 2026 mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat terutama di sektor pertanian hingga aktivitas sehari-hari. Minimnya curah hujan menyebabkan sejumlah petani kesulitan mengolah lahan persawahan akibat terbatasnya pasokan air, sementara warga yang masih mengandalkan sumur juga mengalami penurunan debit air bersih. Salah seorang petani, Suparno, mengatakan bahwa kendala utama yang dihadapi petani saat ini adalah terbatasnya aliran air dari aliran air danau Dendam Tak Sudah menuju lahan persawahan. Kondisi saluran irigasi yang mengalami pendangkalan akibat pasir dan tanah juga membuat distribusi air menjadi tidak berjalan maksimal, sehingga sebagian petani mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengolah sawah. Akibat kondisi tersebut, pendengar, sebagian petani terpaksa mencari sumber air alternatif agar lahan tetap dapat ditanami. Bahkan beberapa petani memanfaatkan aliran air dari kawasan permukiman meski kondisi air yang cukup keruh dan bercampur limbah rumah tangga untuk mencegah sawah mengalami kekeringan.
2: Masalahnya kan sekali air dan irigasi ini terlalu banyak ininya bawah tuh, apa sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal. Ini padahal masih dalam. Kalau dari walet itu ke sini itu dibuangi ke sana, mungkin air Dendam masih lancar ke sini. Masalahnya tinggi sini daripada sana. Ini kendalanya tidak orang itu tidak serempat turun, masalahnya

0: Ya sekali kemarau, keduanya air dendam. Air dendam itu tidak bisa masuk, soalnya itu pusatnya di sawah ini kan.
1: Selain sektor pertanian, pendengar, dampak kemarau juga dirasakan warga yang masih menggunakan sumur sebagai sumber air bersih. Di mana dijelaskan Saiful, salah seorang warga mengatakan bahwa debit air mulai berkurang sejak akhir Juni 2026. Bahkan kualitas air terkadang berubah menjadi keruh sehingga ia lebih sering menggunakan air PDAM untuk kebutuhan sehari-hari. Hal serupa juga disampaikan Jaya, warga kecamatan Muara Bangka Hulu yang mengaku sejak awal Juli debit air sumurnya mulai menurun, di mana kondisi tersebut membuat sejumlah aktivitas kebutuhan air terhadap rumah tangga seperti mencuci pakaian dan menyiram tanaman harus dikurangi karena ketersediaan air yang juga tidak mencukupi. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
2: Dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Mendengar berikut tanggapan masyarakat terkait dampak El Nino di Sumatera Selatan yang tentunya juga dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Ya, saya Aldo dari Abu Sama ya. Berbicara El Nino bukan fenomena baru ya, tapi kenapa di Sumatera Selatan masih terus ada persoalan ini? Apalagi musim kemarau sekarang. Mulai dari ancaman kebakaran hutan, petani yang kesulitan mendapatkan air ya, bahkan kualitas udara itu bisa memburuk. Nah, seharusnya kan mitigasi yang dilakukan itu jauh sebelum kondisi menjadi darurat. Jangan sampai penanganannya hanya ramai saat asap mulai muncul ya. Nah, menurut saya ini perlu langkah nyata biar tidak berulang ya.
2: Saya Ayu. Menurut saya, kualitas El Nino di Sumatera Selatan ini cukup terasa, terutama bagi para petani, karena banyak sekali sawah yang mengering, sehingga hasil panen yang didapat itu juga ikut menurun. Ditambah lagi, kabut asap akibat kebakaran lahan yang membuat kualitas udara itu jadi kurang baik dan sedikit mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Semoga ke depannya pemerintah itu bisa lebih siap mengantisipasi musim kemarau panjang seperti ini, supaya dampaknya itu bisa diminimalisir dibanding tahun-tahun sebelumnya.
3: Saya Kevin dari Sako. Menurut saya, dampak El Nino di Sumatera Selatan cukup terasa, terutama karena cuaca yang lebih panas dan berkurangnya curah hujan. Kondisi ini bisa berdampak pada ketersediaan air, pertanian, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, masyarakat perlu lebih menghemat penggunaan air, menjaga lingkungan, dan waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.
0: Pendengar dari Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewaspadai segala dampak El Nino. Berikut wawancara RRI Sungai Liat dengan PLT Kepala BPBD Babel bersama Debi Nirwandi.
1: Baik pendengar dimanapun berada, kami akan melakukan wawancara dengan Kepala PLT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait fenomena El Nino dan dampaknya. Baik, selamat pagi Pak Agus, seperti apa ini waspada kita terhadap dampak El Nino?
2: Ya, untuk kondisi pada bulan Juni ya, kalau dari data yang kita punya dari BMKG untuk wilayah Indonesia, memang untuk bubble sendiri, wilayah bubble ya, itu ada beberapa wilayah yang ada potensi, sebentar saya lihat sini, untuk karhutla, ya kebakaran hutan, nah, pada kondisi kita pada bulan ini itu memang punya risiko tinggi.
3: Bulan Juli ini, Pak?
2: Untuk bulan Juli ini. Tapi di bulan Juli ini juga dari data BMKG kita juga punya potensi hujan. Jadi selain panas, hujan, pengaruh dari El Nino tadi, juga ada punya potensi hujan. Buktinya malam tadi hujan kan? Habis panas berapa hari, katanya hujan. Nah ini ada dua kondisi yang bertolak belakang, panas tapi ada hujan juga. Nah ini pengaruh dari apa namanya, dampak dari El Nino sepertinya.
3: Kalau dari data kita ada berapa titik hotspot, Pak?
2: Yang perlu sampai hotspot bulan Juli ini ya, kalau data hotspot kita itu ada sekitar 82 hektar, ya kan, mungkin sekitar 40 kejadian ya yang ada pada hari ini. Dan kejadian itu bisa berulang di tempat yang sama. Bukan berarti kejadian hanya satu kali, tapi bisa di tempat yang sama.
3: Kalau titik hotspot itu paling luas di arah mana, Pak?
2: Nah, kalau peta kita tuh rata-rata di wilayah pesisir barat ya.
3: Pesisir barat ini mana, Pak?
2: Pesisir barat itu mungkin dari arah, kalau timur. Oh. Nah, ini barat. Barat itu dari arah Mentok tembus bawah ke mungkin Tempilang, ke arah daerah Permis ya. Nah, itu daerah yang agak punya potensi, yang bukan potensi, yang hari ini terdata banyak terjadi karhutla di situ, sesuai petanya.
3: Gitu. Sejauh ini sudah ada berapa luasan, Pak, yang terjadi karhutla di Bangka Belitung, Pak?
2: Kalau luasan di data kita ada sekitar 82 hektar.
3: Kebakaran hutan, Pak. Sudah ditangani, Pak, ya?
2: Alhamdulillah yang terdata kita berarti yang sudah ditangani ya, gitu. Karena spot-spotnya kan tidak besar, artinya sampai berkelanjutan itu tidak. Jadi gitu terjadi langsung dipadamkan, gitu terjadi sudah dipadamkan.
3: Kalau dari pemicu sendiri apa sih, Pak, dari analis kita, Pak?
2: Nah ini kalau dari analisnya, ini ya karena kebakaran sudah terjadi ya kita nggak tahu apa. Tapi ada juga yang dari pembakaran sampah, ya kan, kemudian ada yang sumber apinya juga mungkin diduga ya, sedang bersih lahan, gitu, diduganya. Karena kan kita nggak dapat pelakunya siapa, gitu.
3: Oke, himbauan, Pak, kepada warga, Pak?
2: Ya, kami himbauan kepada warga dalam kondisi sekarang ini, karena kita musim panas sesuai dengan data kita, agar yang pertama sekali itu berhati-hatilah dengan pembakaran sampah di dalam lingkungan kita sendiri, di perumahan. Kemudian juga membuka lahan, diusahakan jangan menggunakan pola pembakaran. Gitu. Karena memang membakar itu lebih gampang, pohon nggak perlu ditebang, lalang nggak perlu ditebas, tapi akibatnya mungkin bisa timbul kebakaran di lahan yang kita buka maupun tempat yang lain. Dan untuk memadamkan itu kan sulit, karena bukan di pinggir jalan, kadang-kadang masuk ke dalam hutan yang tidak ada akses jalan, gitu kira-kira. Itu himbauan kita jadi pada masyarakat, berhati-hati dengan menggunakan api dalam kehidupan sehari-harinya.
3: Pak, kalau kekeringan ini, Pak, prediksinya sampai bulan apa kira-kira, Pak?
2: Kalau saya nggak keliru baca itu sekitar masih 2 bulan ya kondisi panas ini ya.
3: Juli, 2 bulan depan, itu September.
2: Iya, jadi itu harus berhati-hati kita ya.
3: Gitu. Untuk sumber air sendiri, Pak, seperti apa, Pak? Kalau kondisi 2 bulan depan, kalau dari...
2: Nah, itu kan nanti... Kita. Ke depan dalam 2 bulan masih kalau terjadi kondisi panas ini terus terjadi, tentunya umumnya cadangan air kita pasti akan berkurang.
3: Nah.
2: Itu berkurang. Jadi masyarakat juga harus bijaklah dalam memanfaatkan sumber-sumber air yang ada di daerah. Gitu kan? Jadi jangan sampai sumber airnya tercemar, gitu kan? Karena mungkin nanti pada puncaknya musim panas tersebut sumber-sumber air yang tadinya mungkin tidak pernah kita perhatikan, itu akan menjadi justru sumber utama kita. Nah, jadi kalau sumber utamanya dicemari, otomatis kita nggak punya air bersih nantinya untuk kehidupan masyarakat kita. Okay. Nah itu.
3: Tapi ada upaya apa Pak dari kita Pak? Mungkin membantu air bersih atau apa?
2: Iya tentunya kalau memang sudah terjadi kekeringan, kabupaten kota kita harapkan kan tetap melakukan sinergitas ya kepada terutama masyarakat di lingkungan untuk dapat memberikan bantuan kalau memang sudah terjadi kekeringan ataupun kebutuhan air bersih dari masyarakat tersebut.
1: Baik pendengar, demikian tadi wawancara kami dengan PLT Kepala BPBD Bangka Belitung terkait fenomena El Nino dan dampaknya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya mendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijadwalkan mulai 31 Juli mendatang. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Berikut laporan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan semula MPLS direncanakan berlangsung pada 13 hingga 14 Juli 2026. Namun, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan menunda pelaksanaannya agar pembangunan gedung dapat diselesaikan terlebih dahulu. Menurutnya, pembangunan gedung sekolah rakyat di Kota Baru saat ini terus dikebut. Pemerintah berharap kondisi bangunan sudah siap digunakan ketika MPLS dimulai pada akhir Juli. Ia menjelaskan, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar belum dimulai. Meski demikian, para guru tetap menjalin komunikasi dengan calon peserta didik melalui pertemuan daring untuk memberikan informasi dan menjaga semangat mereka sebelum memasuki sekolah.
2: Sekolah rakyat itu akan dilaksanakan MPLS-nya di tanggal 13-14. Hanya karena apa, kondisi bangunan fisik yang di ini Kota Baru, sekolah permanennya baru 82%, sehingga akhirnya kebijakan dari Kementerian Sosial selaku pengampu juga dengan Kementerian PU itu ditunda dengan harapan di tanggal 31 itu kondisinya sudah progres, kemajuan pembangunannya sudah bisa maksimal.
1: Aswarodi berharap pembangunan gedung dapat selesai sesuai target sehingga seluruh fasilitas siap digunakan saat tahun ajaran dimulai. Kesiapan sarana dinilai penting agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sejak hari pertama. Sekolah rakyat di Lampung akan menempati gedung permanen yang sedang diselesaikan pembangunannya. Penyesuaian jadwal MPLS diharapkan memberi waktu bagi penyelesaian pembangunan sekaligus memastikan kegiatan belajar berlangsung dengan aman dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, dampak kemarau puluhan hektar sawah di Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur gagal tanam padi pada musim ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Musim kemarau yang berlangsung hampir 3 bulan terakhir berdampak serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Kaur. Kondisi ini membuat para petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan sawah mereka. Salah satu petani di Kecamatan Kelam Tengah, Teddy, mengungkapkan bahwa puluhan hektar sawah di wilayah hamparan sawah lebar, Bukit Latas, dan Senuling mengalami kekeringan parah. Ia memastikan kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal tanam padi pada musim ini. Menurut Teddy, para petani sebelumnya telah melakukan berbagai persiapan untuk musim tanam. Persiapan tersebut meliputi pengelolaan lahan menggunakan traktor hingga pembibitan padi yang kini terancam sia-sia. Ia menjelaskan bahwa sumber utama irigasi yang selama ini diandalkan berasal dari aliran air Kelam. Namun debit air saat ini terus menurun drastis sehingga tidak mampu mengairi persawahan.
2: Ya, sejak kemarau yang terjadi beberapa bulan ini sangat berdampak bagi pertanian di daerah kami. Kalau kami di Kelam Tengah ini sudah sangat kekurangan air, jadi tanaman kami terutama di sawah ini sudah gagal tanam ini. Pokoknya udah banyak kerugian yang kami derita di lahan kami di Kelam Tengah ini. Hampir semua hamparan sawah di Kelam Tengah ini kurang air, karena air yang kami andalkan itu kan air Kelam, udah hampir kering, debit airnya udah sangat kecil sekali, Bu. Jadi ya kami pasrah, semoga hujannya lekas turun dan air bisa kembali mengalir sawah.
1: Kondisi ini membuat para petani tidak memiliki pilihan selain menunda bahkan membatalkan proses tanam padi musim ini. Jika keadaan ini terus berlanjut, kerugian yang dialami petani diperkirakan akan semakin besar. Para petani berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka menginginkan solusi konkret seperti bantuan irigasi darurat atau penyediaan sumber air alternatif. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Wai Kanan berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pengembangan industrial Wai Kanan Estate. Bahkan proyek kawasan industri seluas 4.500 hektar ini diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi sektor agro dan pertanian. Berikut laporan dari Bayu Satria dari RRI SP Wai Kanan.
1: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan industrial Wai Kanan Estate yang diproyeksikan menjadi kawasan hilirisasi sektor agro dan pertanian. Kawasan industri tersebut direncanakan mencakup lahan seluas 4.500 hektar dan mulai dikembangkan pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wai Kanan, Nur Yadin, mengatakan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan industri tersebut. Menurutnya, keberhasilan rencana tersebut juga bergantung pada minat investor untuk menanamkan modal di Wai Kanan. Masih menurut Nur Yadin, pemerintah daerah juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satunya dengan memberikan kemudahan perizinan kepada investor sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia menjelaskan, industrial Wai Kanan Estate direncanakan dibangun di Kecamatan Wai Tuba, tepatnya di Kampung Bukit Gemuruh dan Kampung Bukit Harapan. Lokasi tersebut dipilih sebagai kawasan pengembangan industri berbasis potensi unggulan daerah.
2: Kami sudah memproses semua berkas yang didiskusikan kepada kami dan kami berusaha welcome untuk memberikan kemudahan investasi di Kabupaten Wai Kanan. Karena dengan masuknya investasi itu lokasinya kan di Kecamatan Wai Tuba, di Bukit Gemuruh dan Bukit Harapan. Itu nanti diharapkan bisa memberi kontribusi kepada perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wai Kanan. Itu jadi komitmen kami memberikan kemudahan untuk investor yang akan berinvestasi di Wai Kanan, pemudahan perizinan, kemudahan yang lain sebagainya sepanjang memang semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan terpenuhi.
1: Ia juga mengatakan kawasan industri baru ini akan difokuskan pada hilirisasi sektor agro dan pertanian. Kehadiran kawasan industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dirinya optimis pengembangan industrial Wai Kanan Estate dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini juga diharapkan memperkuat daya saing sektor pertanian serta mendukung visi pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan hilirisasi pangan. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya mendengar dari RRI Wai Kanan kita menuju ke RRI Sungai Penung.

0: Mendengar Wakil Bupati Kerici Morrison tegaskan pembangunan Kerici berkelanjutan. Tidak ada anak emas, hilir, dan mudik sama. Berikut laporan Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Wakil Bupati Kerinci Morrison kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan juga merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kerinci. Ia menekankan bahwa dalam perencanaan hingga eksekusi program pembangunan, pemerintah tidak akan pernah membedakan antara wilayah hilir maupun mudik. Langkah ini diambil untuk menepis isu-isu kesenjangan wilayah yang kerap berembus di tengah masyarakat. Menurut Morrison, strategi pemerataan pembangunan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan utama dan juga penghubung desa, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga Kerinci Hilir maupun mudik.
2: Bersama dengan Bupati Kerinci berupaya melaksanakan pembangunan pemerataan pembangunan. Tidak mana apakah mudik dengan ini, tapi adalah untuk mengisolasi kebutuhan masyarakat.
1: Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati Morrison mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, serta pemuda untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah. Ia meyakini bahwa pemerataan pembangunan hanya bisa berjalan maksimal jika tercipta sinergi dan juga kondisi sosial yang sangat kondusif. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, realisasi program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa pada tahun 2026. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan ini untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Berikut laporan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi hingga saat ini baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa di sepanjang tahun 2026. Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan gratis untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika mengatakan, pemeriksaan kesehatan sejak dini sangat penting untuk menemukan faktor risiko penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang baru mengetahui penderita hipertensi setelah mengalami komplikasi seperti stroke. Padahal jika dideteksi lebih awal, penyakit dapat ditangani lebih cepat dengan biaya yang lebih ringan.
2: CKG ini adalah bagaimana pendeteksian dini terhadap penyakit, sehingga masyarakat ini yang kan sering tuh terjadi tiba-tiba misalnya nih ada potensi sudah bergejala hipertensi tidak diketahui, tiba-tiba datang pasien kes dengan stroke. Nah itu kan dari segi pengobatan sudah payah, kemudian dari segi biaya juga tentu akan lebih besar. Nah jadi itu tujuannya kalau untuk CKG pada saat ini. Jadi sasarannya tetap dari siklus hidup ya Mbak, dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa, usia produktif sampai dengan lansia.
1: Program cek kesehatan gratis menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, usia produktif hingga lanjut usia. Untuk meningkatkan cakupan layanan, Dinas Kesehatan juga menerapkan strategi jemput bola melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, organisasi perangkat daerah, komunitas, serta berbagai organisasi masyarakat. Meski capaian saat ini telah mencapai 11,5%, Dinas Kesehatan menilai jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar target 3,7 juta jiwa dapat tercapai. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Selain tidak dipungut biaya, pemeriksaan dini diharapkan mampu mencegah penyakit berkembang menjadi lebih parah dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungilir Kepon Bangka Belitung. Saya Nora Isa mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Himpunan, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari? Terima kasih untuk kan yang tetap bersama kami ya. Plus 1 RRI Jambi berada di frekuensi FM 88,5 MHz. Untuk kebersamaan di edisi Jambi Sore pendengar untuk Selasa 28 Juli 2026. Saya Suci Rahayu yang kembali bertugas untuk Anda. Oke, pendengar, selamat sore juga untuk Anda yang berada di Bunga, Sarolangun, Bangko, dan juga Tunggal Ilir yang bisa mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi, di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi. Oke, pendengar, membuka kebersamaan di Jambi sore untuk hari ini, kali ini, musim hujan bareng Hi-Fi, dan kemudian ada Cinta Adalah Misteri miliknya Ari Lasso. Kami kabarkan mendengar di mana Gubernur Jambi Al Haris yang masih memiliki sejumlah tantangan untuk pembenahan infrastruktur ya di Jambi. Tentunya ini menjadi satu komitmen juga dari Gubernur Jambi Al Haris. Salah satunya bagaimana kondisi jalan yang berstatus jalan provinsi ini bisa dilakukan perbaikan. Sementara kondisi fiskal daerah Jambi ini minim dan Gubernur Al Haris punya komitmen untuk memperbaiki kondisi jalan provinsi. Ya, karena pendengar ada 3 status jalan ya di negeri kita ini, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, kemudian jalan daerah atau jalan kabupaten kota. Nah, untuk yang menjadi fokus ya dari Gubernur Jambi Al Haris ini adalah menangani kerusakan jalan provinsi, dan tentunya ini akan membutuhkan anggaran yang luar biasa mencapai triliunan rupiah, begitu disampaikannya. Karena ada panjang jalan sekitar 1.200 km dan membutuhkan anggaran berapa triliun ya. Sementara tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah provinsi adalah anggaran untuk perbaikan jalan nominalnya hanya sedikit. Dan setiap tahun anggaran jalan provinsi disampaikan Gubernur Al Haris paling banyak 200 miliar. Itu pun tidak sampai. Dan salah satu yang menjadi sorotan adalah masih banyaknya kendaraan yang odol, over dimension, overloading yang melintas jalan provinsi Jambi, sehingga membuat ketahanan jalan juga tidak cukup lama. Sehingga tentu dibutuhkan juga ya kebersamaan, sinergi dari berbagai pihak, terutama sekali juga para pengguna jalan ya, apakah itu pihak perusahaan atau masyarakat yang melewati kadar kemampuan jalan juga ya. Ada istilahnya odol, over dimension, overloading, ini menjadi salah satu hal yang membuat ketahanan jalan itu lebih rentan untuk mengalami kerusakan. Oke, pernah di kebersamaan Jambi sore masih ada informasi lain tentunya kali ini. Selain informasi, kami juga hadirkan lagu-lagu terpilih dari Pro 1 RRI Jambi, Malik and the Essential. Kali ini di satu nomor lagunya, Musim Bunga.

Yang benar kali ini kami kabarkan terkait dengan adanya kejadian alam ya, ada angin puting beliung yang menerjang desa Tutung Bungku, Kecamatan Siola, Kabupaten Kerinci Pendengar pada Senin sore kemarin. Dan ternyata ada sekitar 28 bangunan yang mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi. Sebagian besar kerusakan akibat angin puting beliung di desa Tutung Bungku ini terjadi pada bagian atap rumah yang terlepas akibat terpaan angin. Sementara ada juga satu unit bangunan sekolah yang dilaporkan ikut terdampak. Dan pemerintah menghimbau masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi.

pendengar, kejadian angin puting beliung di Desa Tutumbungku, Kabupaten Kerinci itu terjadi kira-kira sekitar pukul 6 sore ya, di saat mungkin masyarakat sudah mulai beristirahat. Nah, warga diminta untuk segera mencari tempat yang aman apabila hujan lebat disertai angin kencang mulai terjadi. Ini dinilai penting ya, langkah mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya dampak pada korban apabila bencana serupa kembali melanda. Nauzubillah min zalik ya. Baik, semoga diberi ketabahan, kesabaran untuk masyarakat yang mengalami atau terdampak dari musibah angin puting beliung ya. Ini adalah potensi-potensi bencana yang bisa saja terjadi. Baik, pendengar, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia. Jambi di kebersamaan untuk 28 Juli 2026. Krise kali ini dengan Sabda Alam.

Oke, benar, terima kasih untuk tetap mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Niji di atas awan baru saja hadir ke ruang dengar Anda, mengatakan ke 5 menit pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Muara Bulian berupa panggilan tergugat. Ya, pendengar, panggilan ini ditujukan kepada Ibrahim L. beralamat terakhir di RT 07 Desa Kehidupan Baru SP5 Kecamatan Marosebo Ilir Kabupaten Batanghari Jambi, agar datang hadiri sidang.

pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian. Baik, benar kami informasikan, kami bacakan kembali berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Muara Bulian. Panggilan tergugat ditujukan kepada Ibrahim L. beralamat terakhir di RT 07 Desa Kehidupan Baru SP5 Kecamatan Marosebo Ilir Kabupaten Batanghari agar datang hadiri sidang pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian. Dengar Anda masih mendengarkan kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi sore ini. Ada NAF hadir di satu nomor lagu mereka yang baru.

0: Telkomsel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Ya, dengan memberi, karena memang ada anjuran juga ya untuk bisa bersedekah setiap hari, minimal sedekah dengan senyuman. Ya, senyuman yang tulus ya, bukan cuma senyum menarik Ya, pokoknya senyumlah dengan tulus, insya Allah sedekahnya juga barokah ya. Oke, pendengar, ada informasi juga di mana seorang warga bernama Jangkung Sido Sentosa ini mengajukan permohonan uji materi atau judicial review pasal 131 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2007. Ini adalah undang-undang tentang perkeretaapian, dan judicial review atau permohonan uji materi ini disampaikan Jangkung Sido Sentosa kepada Mahkamah Konstitusi atau MK, di mana beliau meminta agar Mahkamah Konstitusi MK mengubah aturan terkait dengan usia anak 0 hingga 5 tahun agar bisa mendapatkan fasilitas tiket kereta gratis. Ya, benar, permohonan uji materi ini diajukan pada 23 Juli 2026 karena Jangkung Sido Sentosa ini keberatan ya terkait kebijakan PT Kereta Api Indonesia KAI yang mewajibkan anak usia 3 tahun ke atas membeli tiket dengan harga tarif dewasa. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan frasa anak di bawah 5 tahun yang tercantum dalam pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Perkeretaapian. Dan pemohon mengalami kerugian konstitusional potensial akibat penafsiran sepihak dari operator perkeretaapian PT Kereta Api Indonesia PT KAI yang membatasi usia anak gratis hanya hingga usianya 3 tahun. Pembatasan ini memaksa pemohon membayar karcis penuh bagi anak usia 3 tahun, padahal teks undang-undang menjamin hak tersebut hingga usia 5 tahun. Ya, karena pemohon ini, Jangkung Sido Sentosa ini adalah pengguna kereta api. Jadi memang sepertinya beliau bersama keluarga ini sering ya menggunakan jasa kereta apian itu, sehingga anaknya yang saat ini berusia 2 tahun 9 bulan belum genap 3 tahun, artinya ada antisipasi juga. Dan Jangkung juga menilai kerugian yang dialaminya bersifat nyata karena dalam waktu dekat anaknya akan berusia 3 tahun sehingga diwajibkan membeli tiket penuh apabila bepergian menggunakan kereta.

Ya, berarti jika kita melihat bagaimana kondisi perkereta apian di negara lain, misalnya saja ya di Inggris, ini anak di bawah usia 5 tahun dapat menggunakan kereta api secara gratis, sedangkan di Jepang anak usia 1 hingga 6 tahun dibebaskan dari tarif dasar dalam ketentuan tertentu.

Ya, Bro, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi di Jambi sore ini. Benar satu nomor lagu berlian Citra Scholastika untuk Anda. Selajudika dengan bahagia dengan memberi.

Debra masih hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini Kejaksaan Agung, Kejagung mengungkap adanya pemborosan gak main-main mendengar sebesar 10,5 triliun rupiah per tahunnya. Dan ternyata pengungkapan pemborosan anggaran sebesar 10,5 triliun rupiah per tahun itu berasal dari program unggulan ya dari Kabinet Merah Putih dari Presiden Prabowo, itu program makan bergizi gratis MBG. Angka ini ditemukan oleh Kejaksaan Agung dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dan pemborosan anggaran sebesar 10,5 triliun rupiah per tahun dalam program MBG makan bergizi gratis ini pendengar disampaikan Kejaksaan Agung selaku termohon dalam sidang pra peradilan yang diajukan oleh mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional BGN Lodewijk Pusung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Selasa 28 Juli 2026. Ya, dijelaskan oleh jaksa dalam persidangan bahwa dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG oleh BPKP dinyatakan telah terjadi pemborosan program makan bergizi gratis MBG pada BGN Badan Gizi Nasional senilai 10,5 triliun rupiah per tahun. Jaksa juga menjelaskan bahwa sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah bekerjasama dengan BPKP untuk menghitung besaran kerugian negara. Dan penyidik pendengar juga telah menggelar perkara atau ekspos bersama BPKP. Hasilnya ditemukan dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG tahun 2025 hingga 2026. Dan pada akhirnya tentu tindak dugaan pidana korupsi tata kelola program MBG 2025 hingga 2026 pada akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara. Kejaksaan Agung juga membantah pendengar dalil dari mantan wakil ketua BGN Lodewi yang menyebut dirinya ditangkap secara sewenang-wenang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi FM 88,5 1

Oke, berawali dengan Indonesia juara, bangga banget ya semalam menyaksikan bagaimana heroiknya begitu ya perjuangan timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja 5-1, masya Allah, terus maju ya tim Garuda. Dan timnas Kamboja pendengar menelan kekalahan yang kedua ternyata ya, karena sebelumnya juga kalah saat bertanding menghadapi Singapura 1-2 waktu itu. Tapi memang fatal banget semalam itu ya, baru berapa menit udah kena 5-1, masya Allah. Ya, semalam pertandingan antara timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kamboja kalah telak. Dan kekalahan 5-1 membawa Kamboja menempati peringkat keempat klasemen sementara grup A, sedangkan Indonesia duduk di peringkat ketiga. Dan pelatih timnas Kamboja, Koji Kyo Toku, sangat menyesalkan Kamboja kalah. Tapi pelatih asal Jepang ini lega, pemainnya mendapat pengalaman berharga. Ya, menurut Kyo Toku, timnas Indonesia asuhan John Hetman ini berisikan pemain-pemain berkualitas yang kaya akan pengalaman. Ya, walaupun sudah dua kali kalah ya, saat pertama menghadapi Singapura dan semalam menghadapi timnas Indonesia, pelatih Kamboja Kyo Toku menegaskan bahwa Kamboja masih belum habis. Dua laga selanjutnya menjadi fokus utamanya. Kamboja pendengar akan menghadapi Timor Leste pada 3 Agustus karena Timor Leste juga sudah bersua Indonesia pada maksudnya akan bersua dengan timnas Indonesia pada Jumat 31 Juli. Catat tuh ya, timnas Indonesia akan berlaga berhadapan dengan Timor Leste pada Jumat 31 Juli di Chonburi, Thailand.

doa kita bersama ya untuk suksesnya Timnas Indonesia berhadapan dengan Timor Leste pada 31 Juli dan tentu selanjutnya ya, semoga bisa memenangkan ini ASEAN Championship 2026.

Baik, berakhir hari-harimu super girlish ya. Dan kembali satu informasi olahraga. Kali ini dari FIFA Asian Cup 2026. Ya, mendengar Federasi Sepak Bola Tiongkok CFA ini mengkonfirmasi bahwa tim nasional mereka tidak akan ambil bagian dalam turnamen yang akan berlangsung pada periode FIFA Match Day September hingga Oktober 2026, mengundurkan diri begitu ya ceritanya. Karena Tiongkok mengalihkan agenda internasionalnya ke turnamen 5 negara di kawasan Asia Tengah. Ajang itu akan diikuti Uzbekistan, Korea Utara, Tajikistan, Palestina, dan Tiongkok sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda internasional berikutnya. Ya, dengan mundurnya tim nasional Tiongkok, komposisi peserta FIFA Asian Cup 2026 pun berubah. Indonesia tetap menjadi tuan rumah utama turnamen yang mempertemukan negara-negara Asia Tenggara bersama beberapa tim undangan dari kawasan Asia. Negara-negara ASEAN yang berpotensi tampil yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Selain itu, Hong Kong juga diproyeksikan menjadi tuan rumah untuk divisi 2. Sementara itu, India dan Pakistan masih masuk dalam daftar calon peserta. Ya, pendengar, dari format yang beredar, FIFA Asian Cup 2026 akan dibagi menjadi 2 divisi. Divisi 1 akan diikuti 8 tim dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Divisi 2 diproyeksikan diikuti 6 hingga 8 tim dan Hong Kong yang akan menjadi tuan rumahnya. Turnamen ini akan digelar pada jeda internasional FIFA pada September hingga Oktober 2026 dan setiap tim dijadwalkan hanya memainkan 4 pertandingan sehingga kompetisi dapat diselesaikan tanpa mengganggu kalender liga domestik maupun agenda resmi FIFA lainnya. Baik, terima kasih untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi sore ini.

kami informasikan pendengar untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini dapat Anda ikuti bersama kami Pro 1 RRI Jambi berupa beduk dan azan maghrib pada 17 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami awali dengan kumandang pengajian Al-Quran dan Tarhim untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi ya, dan selamat beraktivitas Anda yang masih dengan aktivitas rutin dimanapun, dan terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Oke, dan saya Suci Rahayu bersama rekan Imam Maruf masih temani Anda semua. Di mata sang Garuda ada Piwi Gaskin untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berarti.

0: semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, terima kasih untuk tetap mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Berhadi kebersamaan untuk Jambi malam ini. Ya, kami kembali sampaikan perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Malam hari secara umum diperakirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Untuk dini hari pendengar secara umum diperakirakan cerah berawan dan udara kabur. Suhu udara perakirannya adalah 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 95%. Untuk arah angin pendengar dari tenggara menuju selatan kecepatan antara 6 hingga 18 km per jam. Sementara perakiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Ya, berangkat untuk pantauan titik panas atau hotspot tanggal 28 Juli hari ini dari pukul 00 hingga 16.00 atau 4 sore tadi terdapat 28 titik panas tersebar di Batanghari, ada 1 titik panas. Kabupaten Bungo juga ada 1, Merangin ada 2, Muaro Jambi 8, Sorolangun 12 titik panas, Tanjung Jabung Barat ada 2 dan Tebo 2 titik panas.

Baik, pernah tepat pukul 7 malam hari ini atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Anda dapat ikuti penyampaian warta berita. Sebelumnya pernah ada informasi saya untuk Anda terkait dengan keripik, kemudian pretzel, popcorn asin atau kacang yang sudah ditaburi garam berlebih, sebaiknya mulai dikurangi ya untuk konsumsinya. Karena pendengar, konsumsi makanan-makanan yang mengandung garam berlebih akan membuat tubuh menahan lebih banyak cairan untuk mengencerkan kadar natrium dalam darah. Sehingga volume darah yang mengalir di pembuluh pun ikut bertambah. Dan kondisi ini otomatis akan menambah tekanan pada dinding arteri. Dan jika dibiarkan terus-menerus, pembuluh darah dapat melemah dan kehilangan elastisitasnya. Sementara ginjal pada akhirnya juga akan bekerja ekstra untuk membuang kelebihan natrium. Ya, pendengar, selain keripik-keripik asin gitu ya, sup kalengan, kemudian juga ada sayur kaleng, daging olahan yang diawetkan hingga keju olahan juga termasuk dalam daftar makanan asin yang perlu diwaspadai untuk menghindari terkait dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang juga biasa disebut sebagai silent killer karena gejalanya yang tidak terlihat, padahal dampaknya serius untuk kesehatan pada jantung dan juga pembuluh darah. Baik, benar, kita jong tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian warta berita. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Ada Jaga Hatiku, Semi Simorangkir untuk Anda.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk mitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi agar lagi.
4: Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
5: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses dari sistem.

0: itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu. Ya.
1: Yang dilakukan kemarin.
2: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
3: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
2: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
5: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
5: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
7: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ihsan melaporkan.
8: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
9: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
8: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
1: Ada upaya percepatan?
8: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
9: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Seragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Seragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
10: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Seragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin perlu diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
9: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum Bangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Seragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Melatisan melaporkan.
4: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
11: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
12: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
11: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
11: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
4: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
1: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
14: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
1: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
15: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
1: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
16: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
1: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
17: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
18: Sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi tanah, ya, yang dibangun dari mana, Pak?
19: Dari Kementerian
18: Kesehatan, ya kan?
17: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Ya,
19: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap. Ya, sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke lah. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
17: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
9: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
21: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajak nih. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, list. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya, juga kita mendorong bagaimana eksekutif sepak bola kita bisa maksimal.
20: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso salah satu legenda sepak bola dunia yang mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itilolipotiki RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jambi malam ini.
1: Ya, Bebra, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Selanjutnya, Anda ikuti mimbar Kristen mengangkat topik damai sejahtera yang melampaui akal bersama Emma Monica Siahaan, STH, MPD.

dalam Mimbar Kristen di malam hari ini, kita akan sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita nikmati di malam hari ini. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena Tuhan masih memberkati kami sampai di hari ini. Bahkan di dalam keadaan kami, Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan demi pertolongan untuk kami masih bisa melaksanakan, melakukan kegiatan dan aktivitas kami. Bapa sejenak dalam kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami mau sejenak merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, firman yang kami renungkan sungguh boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kami supaya kami boleh fokus. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu untuk sejenak kita duduk diam, boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan dengarkan dan baca dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam sampai dengan yang ketujuh. Filipi pasalnya yang keempat, ayat keenam sampai dengan yang ketujuh. Saya memberikan tema, yaitu damai sejahtera yang melampaui akal. Damai sejahtera yang melampaui akal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar kita hari-hari ini? Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah pekerjaan. Ada di antara kita yang sedang bergumul dalam kesehatan. Ada di antara kita yang sedang kesulitan dalam keuangan atau ekonomi di tengah-tengah keluarga kita. Atau di antara kita ada yang sedang bergumul tentang relasi, hubungan, baik dengan sesama kita manusia ataupun dengan Tuhan. Dalam segala konteks masalah yang sedang kita hadapi, dalam banyaknya realitas hidup yang harus kita alami, kadangkala ini membuat kita menjadi khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kekhawatiran itu ada di dalam diri kita, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita hanya duduk diam, memikirkan bagaimana semua ini dan bagaimana aku terlepas dari setiap permasalahan yang kualami? Atau ketika kita ada di dalam kesulitan dan kekhawatiran, kita mau duduk diam untuk berdoa bersama dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan menuntun kita semua untuk sejenak duduk diam saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ke-7. Filipi pasal keempat, ayat 6 sampai dengan ketujuh. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, penting kita mengerti terlebih dahulu bagaimana konteks dari Rasul Paulus menuliskan surat Filipi ini. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan saat Paulus sedang dalam kondisi baik, dalam kondisi sejahtera. Tetapi Paulus menuliskan surat ini ketika ia di dalam penjara. Ia sedang menantikan pengadilan yang bisa saja berakhir dia dihukum mati. Dia sedang menjadi tawanan
Dia sedang terkungkung. Inilah kondisi Paulus ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi. Coba bayangkan, saudara sekalian, dalam keadaan dirantai, tidak tahu hari esok akan terjadi seperti apa, jauh dari jemaat yang dikasihinya, tetapi Paulus justru memilih untuk menuliskan surat yang penuh dengan harapan, penuh dengan ajakan untuk beriman, berdoa, datang kepada Tuhan. Inilah konteks di mana Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah penjara sekalipun, Paulus tidak berkata, nanti setelah masalahmu selesai, barulah ada damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, di tengah masalah yang belum selesai, Rasul Paulus katakan, damai Allah itu bisa dialami. Karena damai Allah itu akan melampaui segala akal daripada kemampuan kita untuk mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan kalimat pertama di ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu, terlihat mustahil ketika kita berkata, jangan khawatir tentang banyak hal yang harus kita alami. Mungkin kesannya sebagai satu hal yang gampang untuk dikatakan. Tetapi saya tahu bahwa memang ini sulit untuk dilakukan. Kita berkata, bagaimana mungkin saya tidak khawatir sementara masalah nyata di depan mata saya? Bagaimana saya tidak khawatir sedangkan saya menyadari kekurangan, kelemahan, ataupun kesulitan yang sedang saya alami rasanya mencekam? Bagaimana saya tidak khawatir? Bagaimana saya harus membayar tagihan, hutang? Atau bagaimana saya harus melihat anak saya sakit, orang tua sakit, pekerjaan saya sedang terancam, hubungan saya sedang retak. Ini menjadi satu hal yang sulit untuk kita ketika mendengar sebuah nasihat, jangan khawatir. Atau hendaklah kamu tidak khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan lebih lagi. Paulus berulang kali saya sampaikan, dia tidak berkata bahwa masalah itu tidak nyata. Ia hanya mau menunjukkan bahwa kekhawatiran itu bukanlah jawaban atas masalah itu. Coba Bapak Ibu saat ini di dengan kondisi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu remas tangan Bapak Ibu kuat-kuat. Remas tangan Bapak Ibu kuat-kuat, sekuat-kuatnya coba cengkram tangan kita. Apa rasanya ketika kita mencoba mencengkram tangan kita dengan sekuat-kuatnya dalam waktu yang lama? Saya yakin, kita akan merasa sakit. Kita akan merasa tidak nyaman. Saya rasa demikianlah kekhawatiran. Ketika kita memelihara kekhawatiran itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita akan merasa semakin sakit. Kita akan merasa semakin berat. Kenapa demikian? Karena kita memaksa sesuatu yang kita tidak bisa tahu, kita tidak mengerti, untuk terus kita pikirkan, untuk terus kita gumulkan, dan itu tidak memberi dampak yang lebih baik. Tetapi coba Bapak Ibu lepaskan tangan Bapak Ibu. Lepaskan genggaman, cengkraman yang coba kita rasanya paksa untuk lakukan. Apa yang kita rasakan? Kita akan merasakan sebuah kenyamanan kembali. Karena kita coba melepaskan sesuatu yang kita nggak bisa raih, atau kita mencoba melepaskan sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kekhawatiran itu seperti kursi goyang. Ia membuat kita sibuk bergerak, namun tidak membawa kita kemana-mana. Kekhawatiran tidak pernah akan menyelesaikan satu masalah apapun. Ia hanya menguras energi kita, merampas tidur kita, mencuri sukacita kita, dan akan membuat kita hanya ada di dalam ketakutan yang belum tentu itu terjadi. Dan di sini Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Artinya, ini mencakup segala sesuatu, masalah yang besar ataupun yang kecil.
tidak dikatakan bahwa boleh khawatir untuk hal-hal yang kecil aja. Bukan demikian, apapun juga. Artinya, ada sebuah kepercayaan yang total untuk kita berikan kepada Allah kita. Kita tidak mengotak-kotakkan ada bagian-bagian tertentu yang aku serahkan kepada Tuhan untuk percaya atau bagian tertentu untuk aku urus sendiri. Tidak demikian. Artinya, untuk apapun juga hendaklah jangan kita khawatir. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apa penggantinya jika bukan kekhawatiran yang menjawab daripada solusi masalah kita? Kita lanjutkan di ayat 6 di berikutnya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini ada 3 unsur penting yang boleh kita lihat. Pertama, doa. Doa ini terkesan sebagai sesuatu yang biasa, remeh, sering kita dengarkan sebagai sebuah nasihat. Tapi Bapak Ibu, doa ini adalah satu sikap di mana kita merendahkan diri kepada Tuhan, melipat tangan kita, menundukkan kepala kita. Bahkan mungkin kita dalam doa bersujud di hadapan Tuhan. Ini adalah satu sikap bagaimana kita menyadari, aku mau datang kepada Allah yang empunya langit dan bumi. Aku mau berserah kepada Dia. Aku mau bercakap-cakap. Aku mau menceritakan keluh kesah hatiku kepada Dia. Doa adalah satu sikap. Mau merendahkan diri kepada Allah adalah tandanya sikap hati yang percaya, bersandar kepada Tuhan. Dan yang kedua, permohonan. Bapak Ibu, semua kita punya kebutuhan, semua kita tuh punya yang namanya beban pikiran, kegalauan, kegelisahan. Tidak perlu kita untuk berkata, aku selalu kuat, aku tidak punya masalah, aku baik-baik saja. Mungkin di depan banyak orang, kita bisa bersikap demikian. Kita tertawa, kita tersenyum, kita merasa semua baik-baik saja. Tetapi ketika di hadapan Allah, biarlah kita jujur menyampaikan kebutuhan kita. Karena apa? Karena Dia Allah yang tahu, mengenal diri kita masing-masing. Dan kita diundang untuk menyatakan pergumulan kita kepada Dia di dalam permohonan, di dalam doa. Dan yang ketiga, seringkali menjadi satu hal yang jarang mungkin kita lakukan atau acap kali kita sepelekan, yaitu ucapan syukur. Bapak Ibu, kita sudah melewati satu hari ini dalam pekerjaan, dalam studi, dalam aktivitas kita. Apa yang kita syukuri di hari ini? Bagaimana kita lihat penyertaan Tuhan bagi kita? Coba hitung 10 dari jari kita. Hitung masalah beban kita. Hitung pergumulan kita. Hitung sebanyak-banyaknya yang mengganggu pikiran kita. Tapi setelah itu, hitung pula berkat, kasih setia, sukacita yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ketika kita mampu melakukan 2 hal itu, kita belajar menjadi seorang manusia yang benar di hadapan Tuhan. Membawa setiap keluh, sesak, amarah, kesedihan, kerapuhan, bahkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tapi di momen yang sama, kita menyadari, hari ini boleh terjadi, itu karena kasih setia Tuhan. Hitung pula syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu, ketika kita belajar di dalam kondisi-kondisi yang berat, kita belajar untuk tetap mengucap syukur, itu membawa kita kepada satu sikap bahwa kita melihat ada anugerah di dalam segala hal yang bahkan tampaknya buruk. Bagian berikutnya Bapak Ibu di ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pernahkah Bapak Ibu mengalami yang namanya kondisi berat, kondisi sulit, tapi di momen yang sama ada satu ketenangan yang tidak bisa digantikan dengan apapun?
Sedang ada masalah, sedang ada kekacauan di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan, ataupun rasanya berat hal-hal yang harus Bapak Ibu pikirkan, gumulkan. Tapi di momen yang sama, Bapak Ibu menyadari, ada Allah, ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Ada Allah Roh Kudus yang menghiburkan kita. Dan ada ketenangan, ada damai sejahtera yang rasanya tidak bisa menggantikan daripada pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera Allah akan melampaui dari segala apapun juga kepenatan, permasalahan, kesulitan, atau beban pikiran apapun yang ada pada kita. Karena apa? Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Karena Allah tidak akan membuat kita jatuh terperosok, jatuh begitu saja, dan tidak akan mungkin Allah membiarkan kita melewati setiap pergumulan, kesulitan, masalah itu seorang diri. Dia ada selalu bersama dengan kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya. Percaya kepada Dia bahwa Dia beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel. Dia memberikan kekuatan, kelegaan bagi setiap kita. Bahkan di tengah banyak hal yang buruk sekalipun, ada yang namanya damai sejahtera. Ada yang namanya pemeliharaan daripada Tuhan. Tapi bisakah kita dengan jujur melihat itu di dalam satu kesatuan? Melihat adanya masalah, tetapi melihat adanya sukacita. Melihat adanya keterpurukan, penderitaan, kesulitan, tetapi melihat di momen yang sama penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Jika kita berhasil melihat itu, kita akan merasakan bagaimana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, mungkin hari ini kita sedang berbeban berat. Mungkin hari-hari ini, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada banyak harapan, ada banyak pergumulan, ada banyak kerinduan yang rasanya tak sanggup lagi untuk terucap karena begitu menyesakkan hati kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk kembali datang kepada Dia. Sadarilah bahwa kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah kita. Sadarilah bahwa pergumulan apapun juga itu mampu kita bawa di dalam doa, dalam permohonan kita kepada Dia. Dan mengucap syukurlah, lihatlah anugerah kasih setia Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Maka di dalam kerendahan hati kita, kita boleh melihat Allah masih bekerja. Allah bersama dengan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu, kita sejenak ambil waktu di hadapan Tuhan. Bawa diri kita di hadapan Tuhan. Sadari bahwa kita dikasihi, bahwa kita tidak akan mungkin ditinggalkan, bahwa tidak ada satupun permasalahan, kesulitan, penderitaan yang tidak terlihat oleh Allah. Bawa diri kita di hadapan Tuhan. Di dalam doa, permohonan, dan ucaplah syukur di dalam keadaan apapun. Dan biarlah damai sejahtera Allah melampaui dari segala akal kita, itulah yang menguasai kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas. Di dalam keterbatasan kami, seringkali kami gagal melihat kehadiran Allah, merasakan kehadiran Allah. Seringkali kami keliru
melihat banyaknya penderitaan, kesulitan hidup yang harus kami jalani, kami merasa ini semua menyesakkan kami, ini semua membuat kami terpuruk. Tapi kami lupa bahwa di dalam segala keadaan sulit yang Tuhan izinkan terjadi, di situ ada Allah. Di situ ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan disitulah bagaimana Tuhan Allah mau melihat iman kami yang belajar untuk percaya, belajar untuk melihat bagaimana Allah tidak akan mungkin membiarkan kami, tidak akan mungkin membiarkan kami terpuruk, dan tidak sekalipun kami seorang diri. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu, di dalam setiap kondisi yang mereka harus alami, biarlah iman kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk yang sakit, Tuhanlah yang memberikan iman untuk boleh melihat adanya kesembuhan dalam Kristus. Untuk yang sedang berbeban berat, di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi keuangan, di dalam keluarga, relasi, hubungan, apapun juga. Tolong ya Bapa, Kau berikan penghiburan buat setiap jemaat-Mu. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kelegaan. Supaya kami dimampukan untuk datang berdoa kepada-Mu. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah diberitakan buat setiap kami. Dan tolonglah kami untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu di dalam siaran Mimbar Kristen. Marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya bersama Bang Adi yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani Anda selanjutnya akan kita ikuti drama radio dengan judul Teman Senasib di kebersamaan kita kesempatan hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Mang Duduk, Mang Duduk. Di mana orang itu? Enggak nyahut-nyahut ya? Barangkali enggak praktek. Tadinya pingin ngobrol mumpung lagi enggak ada pelanggan. Dasar Mang Duduk, disamperin malah enggak ada. Ya, terpaksa balik lagi.
1: Siapa yang berani-berani menggangguku, ha? Tidak sopan.
0: Saya Mang Didi. Mang Dudunya ada?
1: Dudu iya. Tapi kamu itu.
0: Iya. Kamu siapa?
1: Kamu Didi sudah pikun ya. Sudah tidak mengenaliku lagi, ha?
0: Betul. Saya tidak mengenali suaranya. Maaf. Yang saya ingat, ini ruangan prakteknya teman saya, Mang Dudu.
1: Kamu benar-benar telah melupakan teman karibmu. Terlalu.
0: Aduh, siapa sih Mbah ini? Saya benar-benar nggak tahu. Maaf.
1: Jangan sembarangan memanggilku dengan panggilan Mbah.
0: Abis siapa?
1: Panggil aku dengan panggilan biasa.
0: Iya, siapa?
1: Panggil aku Raden Dudu.
0: Siapa? Raden Dudu? Bisa-bisanya kamu mempermainkan saya sampai ketakutan begini. Tega ya Mang Dudu ini.
2: Maaf sahabatku. Ada apakah gerangan Tuan Sudi mendatangi ruangan praktekku? Mau dipijit?
0: Mang Dudu ini.

0: bercanda saja.
1: Eh, sambil duduk Mang Didi, silahkan.
0: Oh, iya Mang Dudu, terima kasih. Loh, kursinya mana nggak ada Mang Dudu?
1: Masa? Kan biasanya di situ. Emang nggak kelihatan?
0: Kelihatan dari mana? Kan kita ini sama-sama nggak bisa melihat alias tunanetra.
1: Mang Didi, bagaimana pelanggan hari ini? Rame?
0: Lumayan, Mang Dudu. Sudah ada 4 orang.
1: Wah, banyak.
0: Bagaimana pelanggan Mang Dudu? Sudah dapat berapa orang?
1: Ya, lumayan juga. Hari ini 3 orang. Alhamdulillah. Ada pemasukan untuk hari ini?
0: Iya, alhamdulillah ya, Mang Dudu ya. Ngomong-ngomong, Mang Dudu, ada pengalaman apa nih selama mijit di sini?
1: Oh, loh, saya jadi ingat, Mang Didi. Ada pengalaman lucu.
0: Di mana, Mang Dudu?
1: Iya, di tempat praktek saya. Tadi itu.
0: Tadi?
1: Ada tadi. Tadi itu ada pelanggan yang mau dipijit. Katanya sakit pinggang.
0: Iya.
1: Ya, saya suruh orang itu membuka bajunya. Setelah saya tunggu, kok lama banget orang ini membuka bajunya? Lalu saya tanya orang itu, Pak, sudah buka bajunya?
0: Terus?
1: Dia nggak menjawab. Lalu saya tanya lagi sambil menepuk pinggangnya, Pak, sudah buka bajunya belum?
0: Apa cina?
1: Lalu dia menjawab sambil kaget, Mang Didi. Oh, sudah selesai ya, Mang? Loh. Terima kasih. Ini bayarannya. Saya bilang, Bapak belum selesai ngomong, dipotong sama dia sambil berkata, Mang, saya permisi, mijitnya bagus.
0: Wah,
1: lalu dia pergi. Nah, saya melongo dan berpikir, jangan-jangan Bapak itu tertidur pulas di ranjang pijit waktu setelah buka bajunya. Ada ya orang macam itu.
0: Wah, beruntung dong Mang Dudu, mijit enggak jadi tapi tetap dibayar. Hebat Mang Dudu malah.
1: Iya Mang Didi, mungkin sudah rezekinya barangkali.
0: Betul, itu sudah rezeki.
1: Kalau Mang Didi punya pengalaman lucu enggak?
0: Ada Mang Dudu.
1: Apa?
0: Ada, saya juga. Jadi begini, waktu itu saya naik angkutan kota dari rumah mau ke sini.
1: Oh, iya.
0: Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba supir mengerem mendadak. Otomatis semua penumpang pada kaget, Mang Dudu.
1: Pasti itu, Mang Didi.
0: Saya bertanya pada supir,
1: gimana?
0: Ada apa, Pak Supir? Kata supir, ini katanya ada yang nyebrang sembarangan.
1: Oh, gitu.
0: Kata saya, iya ya. Padahal kalau nyebrang itu lihat-lihat dulu, kan hari sudah siang. Lihat tuh, sudah ada sinar matahari. Penumpang di angkot kayaknya pada menahan tawa setelah mendengar komentar saya. Tiba-tiba salah satu penumpang ada yang menanyakan jam pada penumpang lain.
1: Gimana?
0: Katanya, jam berapa sekarang, Pak? Kata salah satu penumpang menjawab, jam 6. Saya ikut menimpali, jam 6 pagi. Kata yang ditanya, iya jam 6 pagi. Emangnya kenapa? Bapak tidak percaya? Nah, lihat jam saya. Nih, lihat jam saya. Rupanya dia tidak sadar, Mang Dudu, akan keadaan saya. Saya tidak bisa melihat.
2: Lagi pada asik ngobrol nih. Kedengarannya seru.
0: Iya, mari gabung. Situ Mang Dodo.
2: Iya, saya Dodo. Kalian pikir siapa?
0: Ya, saya kira yang mau dipijit pinggang kayak pelanggan Mang Dodo.
1: Eh, Mang Dodo.
2: Ya.
1: Kok baru nongol?
2: Iya, baru selesai. Jadi baru bisa nyantai.
0: Emang sudah dapat berapa pelanggan, Mang Dodo?
2: 5 orang. Ya, lumayan lah. Eh, Mang Dudu.
1: Ya?
2: Mang Didi. Lagi pada ngobrolin apa?
3: Oh, ini biasa. Lagi nyantai, lagi cerita pengalaman lucu yang dialami masing-masing, Mang Dudu.
2: Mang Dudu.
1: Ya?
2: Radio transistor masih ada?
1: Radio?
2: Iya.
1: Oh, ada. Memangnya kenapa, Mang Dudu?
2: Coba dinyalain, biar ada hiburan.
1: Oh, iya. Tunggu sebentar ya.
0: Iya, benar.
1: Kalau nggak salah, disimpan di pinggir. Sebentar ya, Sarah, saya cari-cari dulu. Oh, nah ini. Saya nyalain dulu ya.
2: Iya, nyalain.
4: Saudara pendengar, saat ini telah terjadi krisis moral di mana-mana. Di antaranya, ada seorang anak menganiaya ibu kandungnya gara-gara dilarang bergaul dengan para preman. Seorang buronan kasus korupsi berhasil ditangkap oleh pihak aparat setelah buron selama 3 tahun. Selanjutnya, satu keluarga kaya tega membiarkan tetangganya yang miskin.
2: Amang-amang, dengar nggak berita barusan?
4: Tertolong lagi.
2: Sangat mengkhawatirkan.
0: Iya ya, sudah makin menurun moralitas masyarakat kita teh.
2: Iya.
1: Padahal, mereka secara fisik orang-orang normal. Apa ya yang kurang?
2: Waduh. Mau tahu kekurangan mereka?
1: Apa, Mang Dodo?
2: Yang kurang dari mereka adalah mata.
1: Masa mata? Iya, Mang Didi. Kan mereka itu ada bisa melihat.
0: Betul.
1: Kok dibilang kekurangan mata?
2: Bukan mata lahir.
1: Tapi apa, Mang Dodo?
2: Mata batin.
0: Oh, begitu.
1: Betul juga ya. Mereka buta mata batinnya.
2: Amang-amang, didengar-dengar lagu itu sama seperti nasib kita ya.
0: Iya ya. Tanpa penglihatan kita lalui hidup ini.
1: Terus mengiri tongkat yang di tangan menjadi teman abadi.
0: Iya.
1: Sama dengan kita.
0: Betul.
2: Iya. Cuma melalui suara dan meraba, kita bisa mengenal orang di sekeliling kita. Persis ini mah.
1: Betul.
0: Terang dan indahnya dunia ini tak dapat dinikmati. Yang terasa di setiap waktu hanyalah kegelapan. Nasib.
1: Tapi teman-teman, walaupun nasib kita berbeda dengan orang kebanyakan, tetapi kita harus tetap mensyukurinya. Atas apa yang kita terima.
2: Betul. Iya, benar. Kita harus tetap semangat, berusaha, dan berdoa.
0: Iya, betul. Yang penting hati kita ikhlas.
1: Betul.
0: Dan tetap berteman ya. Oke.

0: Din, kamu pernah lihat nggak bocah-bocah naik motor boncengan tiga? Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya, yang lebih ngeri itu nyetir sambil mabuk. Nggak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelpat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan Anda juga dapat mendengarkan di stasiun Rili Pro 1 di 99,4 MHz, Morobungo, Serelangun 95,8 MHz, dan juga Bangko 99,8 MHz, dan juga Tingkal Ilir 99,0 MHz.

Baik, Bang Adi, manapun Anda berada, kembali informasi berikut ini akan Bang Adi sajikan. KPK tahan anggota DPRD Jatim terkait dugaan suap dana hibah Pokmas. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menahan seorang tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas. Ini tersangka yang ditahan adalah Mok Mahrus MM, ini anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Nah, cukup berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, MM keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, Selasa 28 Juli 2026. Ia tampak mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye dengan borgol dan juga memilih bungkam saat ditanya awak media. Nah, juga MM diketahui merupakan pihak swasta asal Kabupaten Probolinggo. Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029. Nah, sebelumnya MM sempat dipanggil penyidik KPK pekan lalu, namun ia tidak memenuhi panggilan dengan alasan telah memiliki agenda lain. Kasus yang menjerat MM merupakan pengembangan dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur 2019-2022. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menahan tiga tersangka pemberi suap lainnya, yakni Ahmad Yahya AY, M. Fatullah MF, dan juga Ra Wahid Ruslan RWR. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang KPK tahan anggota DPRD Jatim terkait dugaan suap dana hibah Pokmas, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan kita beralih ke informasi berikut ini, Kemen Ekrab ini dan juga Pemkot Tasikmalaya bahas kolaborasi HUT ke-25 Kota Tasikmalaya. Kementerian Ekrab dan juga pemerintah Kota Tasikmalaya membahas rencana kolaborasi dalam rangka HUT ke-25 Kota Tasikmalaya. Kegiatan tersebut akan digelar sepanjang Oktober 2026. Agenda yang direncanakan mencakup pemeriksaan kesehatan gratis berbasis kekayaan intelektual lokal dan juga kegiatan lari ultra maraton dan juga fun run ini, kemudian optimalisasi gedung kreatif center serta berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif. Irene juga menekankan seluruh rangkaian kegiatan perlu dikemas secara terpadu dengan mengedepankan kekayaan lokal dan juga Tasikmalaya, contohnya bordir, payung, guelis, serta kuliner khas nasi tutuk gitu ya, oncom. Dan juga pelaksanaannya juga diharapkan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, kesehatan, serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Menurut Irene, ini kolaborasi lintas sektor tersebut tidak hanya dapat diciptakan pengalaman wisata khas, hal ini juga memperkuat karakter Tasikmalaya sebagai destinasi kreatif, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama generasi muda. Irene berharap berbagai potensi tersebut dapat dikembangkan dan juga semakin menguatkan posisi Tasikmalaya sebagai mutiara Priangan Timur. Dan juga Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarizi Ramadan ini mengapresiasi diskusi dan juga masukan dari Kementerian Ekrab. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut guna menjadikan Tasikmalaya sebagai salah satu simpul utama ekonomi kreatif di kawasan Priangan Timur dan juga Jawa Barat. Perayaan HUT Kota Tasikmalaya pada Oktober juga diusulkan menjadi bagian dari Ekrab yang diperingati setiap 24 Oktober. Berbagai kegiatan ekonomi kreatif di sejumlah daerah akan digelar sepanjang Oktober melalui program Oktober Kreasi.

Baik pendengar, lagu berikut ini ada Mika Tambayong, Lengan Bekas Pacar. Dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Ya, dari kawasan perkantoran Jenayani nomor 5 Trenggura Kota Jambi. Dan mendengar kembali informasi berikut ini, Menhub merapat ke Istana Abbas kahutlah akibat cuaca ekstrim El Nino. Ya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait antisipasi cuaca ekstrim fenomena El Nino. Ini sejumlah menteri dan juga kepala badan lembaga negara dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satunya yang turut menghadiri ratas tersebut, yaitu Menteri Kehutanan Menhub Raja Juli Antoni, dikatakannya bahwa ratas ini sebagai langkah mitigasi pemerintah dalam mengantisipasi dampak kekeringan hingga juga kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari laporan prediksi cuaca ekstrim yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, di mana dalam laporan tersebut BMKG memprediksikan cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino ini lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Dalam rapat terbatas ini diungkapkan Raja Juli bahwa Presiden Prabowo mengambil langkah strategis dalam penanganan dampak cuaca ekstrim. Hal ini dijelaskannya karena kepala negara memanggil sejumlah pihak terkait untuk memaksimalkan penanganannya. Sebab diungkapkan Menhub, fenomena El Nino dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan kahutla akan memberikan dampak domino selain mengganggu kesehatan masyarakat, namun juga dampak kahutla ini berdampak pada sektor perekonomian.

Kita beralih ke informasi berikut ini. KY loloskan 19 calon hakim agung ke tahap wawancara. Komisi Yudisial KY ini mengumumkan 19 orang calon hakim agung, 4 orang calon hakim ad hoc MA. Ini mereka dinyatakan lolos kesehatan dan juga kepribadian. Kata juru bicara KY Anita Kadir dalam konferensi pers hibrid pada Selasa 28 Juli 2026. Anita mengatakan 4 hakim ad hoc MA ini terdiri dari 2 hakim ad hoc tipikor dan juga 2 hakim ad hoc HAM dan hak asasi manusia. HAM di Mahkamah Agung MA dan juga 2 orang calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi atau tipikor di MA. Nah, menurutnya calon hakim tersebut lolos berdasarkan komponen penilaian seleksi kesehatan dan juga kepribadian. Nah, seleksi ini terdiri dari hasil pemeriksaan kesehatan, asesmen, potensi, dan juga kompetensi non-teknis, serta rekam jejak. Nah, penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam rapat pleno KY pada Selasa 28 Juli 2026 di Gedung KY, Jakarta Pusat. Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan juga kepribadian bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat, ucapnya. Ia juga menjelaskan para calon hakim agung dan juga calon hakim ad hoc di MA yang lolos akan mengikuti seleksi tahap keempat wawancara. Selanjutnya para peserta yang dinyatakan lulus berhak mengikuti seleksi wawancara pada Senin sampai dengan Jumat 3 sampai dengan 7 Juli 2026 katanya. Berikut nama calon hakim agung yang lolos seleksi kesehatan kepribadian. Terdapat 9 hakim agung ini kamar pidana, yaitu Abdul Aziz, Bambang Yanto, Diva Wiani, Nirwana, Satyanto, Hermawan, Sudarmawati Ningsih, Sugianto, dan juga Suprapti, dan juga Samsul Arif. Ya, kemudian calon hakim agung pada kamar perdata yang lolos adalah IG Eko Purwanto, Nur Ningsih, Subandi, dan juga Suwarno. Pada calon hakim agung kamar agama yang lolos adalah Ahmad Nuri Huda, Mamat Ruh Himat, dan juga Mustoba. Terakhir calon hakim agung kamar tata usaha negara khusus pajak yang dinyatakan lolos ini yakni LY Hari C. Advianto, Maftuh Effendi, dan juga Ya Heskiel Mingus. Kemudian untuk calon hakim ad hoc tipikor di MA ada Andreas Eno Tirta Kusuma dan juga Sudio. Nah, sementara untuk calon hakim ad hoc HAM di MA yaitu Edwin Partogi Pasaribu dan juga Rocky Panjaitan. Para peserta yang lolos diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi, ujarnya.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1. Dan mendengar informasi berikut ini, IJMI, ini pelaku human trafficking, ini bisa jadi orang terdekat. Yayasan Integritas Justisia Hamadani Indonesia IJMI mengingatkan pelaku human trafficking ini bisa berasal dari lingkungan terdekat korban, dan kondisi tersebut membuat banyak korban memilih diam meski mengalami eksploitasi dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Ya, pelaku itu bisa jadi orang terdekat. Kita bisa jadi tetangga atau juga teman. Kalau korban melapor, korban akan merasa keselamatannya terancam. Karena rekruter itu bukan hanya satu orang, tapi sindikat, kata Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia IJMI Tri L. Haryasantoso saat berbincang bersama Pro 3. Tri juga mengapresiasi keberanian korban untuk melapor karena langkah ini penting untuk memutus jaringan kejahatan. Ia juga menjelaskan aparat penegak hukum akan kesulitan membawa pelaku ke pengadilan apabila korban enggan memberikan laporan. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan menyeluruh bagi korban. Selama proses penanganan perkara berlangsung, ini pendampingan psikologis dan juga bantuan hukum dinilai diperlukan agar korban memiliki kesiapan mental mengikuti proses hukum yang panjang. Menurutnya, pola perekrutan kini semakin berubah dengan memanfaatkan teknologi digital dan juga media sosial. Dari ketawaran bekerja yang tampak meyakinkan seringkali disertai dengan fasilitas dokumen sehingga korban mudah dipercaya tanpa memastikan prosedurnya. Karena itu, peningkatan literasi digital masyarakat dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mengenali modus perdagangan orang. Dan juga kemampuan memverifikasi informasi pekerjaan diharapkan mampu mengurangi risiko keberangkatan secara non-prosedural ke luar negeri. Sementara itu, tenaga ahli Menteri HAM bidang human trafficking dan juga HAM berat menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat, dan juga perkembangan modus kejahatan digital dinilai membutuhkan penguatan regulasi serta kolaborasi lintas lembaga untuk pencegahan dan juga penanganan. Gabriel menambahkan negara perlu menghadirkan langkah konkret melalui penguatan gugus tugas pencegahan dan juga penanganan perdagangan orang. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan juga lembaga penyiaran untuk memberikan sosialisasi. Baik pendengar, di manapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti Ruang Rindu yang akan menemani Anda. Dan tetap aja sini di Pro 1 88,5 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang,

0: dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sakitat dan pertumbuhan badannya nggak naik-naik.
1: Iya, aku juga sering lihat. Mungkin karena pola makan atau emang kurang gizi ya, Kila?
0: Itu namanya stunting, Ca. Stunting itu bahaya banget. Bisa bikin anak jadi kurang pintar dan sering sakit.
1: Terus, gimana dong caranya mencegah stunting?
0: Nah, kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya, dengan memberikan edukasi ke orang tua kita tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak. Selain itu, kita juga bisa ikut serta dalam program-program pemerintah untuk mencegah stunting.
1: Oke, Kila.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Dan jumpa kembali di Ruang Rindu di malam hari ini buat Anda yang gabung bersama di 08116707850 bakal dinantikan. Silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini. Ya, tema kita di malam hari ini yaitu tentang alam gitu ya. Alam tempatku berlindung.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, alam adalah sumber kehidupan sekaligus tempat kita berlindung yang menjadikan udara, air, dan tempat tinggal bagi manusia. Peran alam bagi manusia, ini sumber kehidupan, menyediakan makan, air bersih, dan juga bahan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga melindungi fisik hutan dan gunung, menjaga kestabilan iklim, serta mencegah bencana alam seperti longsor. Dan juga keseimbangan hidup, menjaga kesehatan mental fisik manusia melalui lingkungan yang asri. Nah, salah satu cara untuk menjaga alam, yang pertama yaitu reboisasi, menanam kembali pohon dan lahan yang gundul. Serta juga hemat energi, mengurangi penggunaan sumber daya yang merusak lingkungan, serta kelola sampah, tidak membuang sampah sembarangan demi kelestarian bumi.

0: di malam hari ini silakan aja untuk gabung bersama Bang Adi Nantikan, Bang Andi Cakrawinata. Halo, malam.
1: Malam Bang Adi.
0: Bang Kadir ya? Oh, Bang Andi.
1: Bang Andi.
0: Oke, apa kabar Bang Andi?
1: Alhamdulillah sehat. Abang Adi gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Temanya apa nih?
0: Temanya ini alam tempatku berlindung gitu ya. Karena lihat aja kondisi siang tadi panas luar biasa juga gitu kan.
1: Oh ya, makanya saya seputar rumah saya tuh saya tanam pepohonan yang pepohonan yang tua lah. Mangga, saus, jambu, rambutan biar udara agak sejuk gitu.
0: Biar sejuk gitu ya.
1: Pohon pinus juga.
0: Iya.
1: Nah, untuk melindungi ya kita nyaman juga sore-sore. Betul. Kalau panas, dingin, suasana kan sejuk.
0: Iya, jadi tidak terlalu panas lah dibuatnya gitu ya.
1: Iya, okay. Jadi kita wajib lah nanam-nanam pepohonan depan rumah, jangan pakai pot aja kan. Tanam. Tapi jangan terlalu dekat rumah, mengenai kalau terlalu dekat rumah uraknya bisa pecah.
0: Iyalah, apalagi kalau ini pohon kates gitu kan, bentuknya seperti itu, tapi bisa ngangkat rumah, itu luar biasa tuh. Iya.
1: Okay. Lagunya lagu apa nih, Manca?
0: Lagunya lagu Indo, ini harus memilih, ada Satu Jam Saja, ada Sampai Jumpa, dan juga Hari Bahagia. Yang mana lagi?
1: Hari Bahagia dari siapa itu ya?
0: Hari Bahagia dari Astrid dan juga Angie.
1: Ya, Hari Bahagia saja.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya pertama-tama buat Nona Dika aku yang ada Ternate. Kalau lagi muter teman-muter sayang, salam sayang buat Dika.
0: Oke.
1: Semoga baik-baik saja di sana, diberikan kesehatan, umur panjang bersama keluarga besarnya. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke,
1: siap. Terus buat Nafero, Ajeng, Rina, Cinta, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, Kak Anita, Bunda Nadia dan Aliminnya, Kadir CS, Amarkan, Ujang Jembatan Emas, Putra Banten, siap. Bang Army, Bang Agus, Bang Yuli, buat semuanya saja
0: semua
1: jadi satu.
0: Okay. Siap,
1: dalam persahabatan di udara.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Adi, siap selalu Bang Adi.
0: Siap.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Andi Cakrawinata yang udah gabung juga bersama kita di malam hari ini. Kita terima kembali di malam hari ini. Iya. Halo, malam. Iya, halo malam. Ya, masih terputus dan silakan aja kembali di teleponnya gitu ya. Ada Bang Putra Rantau Majo gitu ya. Halo malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Putra?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Lagi ngapain nih, di Rantau Majo?
2: Rantau Majo, iya, Bang. Lagi di rumah, Bang.
0: Di rumah, gitu ya. Apa nih kegiatannya kalau malam nih, biasanya, Bang?
2: Paling-paling, jalan ke rumah teman aja, Bang.
0: Kemana?
2: Ya, mau main ke rumah teman aja.
0: Rumah teman, gitu ya. Kalau Rantau Majo
2: baru
0: nih?
2: Pulang dari rumah teman.
0: Oh, dari rumah teman gitu ya. Di dekat Kedotan ya, kan? Bukan?
2: Bukan, jauh sih, Bang, dari Kedotan.
0: Oh, gitu ya. Tapi di seberang Sengeti ya?
2: Nah, betul, Bang. Seberang Sengeti.
0: Oh, iya. Ya, hampir tema kita hampir dengan tadi malam gitu ya. Kalau mancing, aku tadi lihat ada di media sosial juga. Orang-orang mancing gitu. Ikan patinnya besar-besar juga. Mungkin, apa ya, masih... Alamnya masih sangat asli sekali berarti kalau mancing ikan-ikannya besar gitu ya.
2: Kalau di tempat kami Rantau Majo nih, Bang. Kalau mancing itu sudah nggak ada lagi, Bang. Jarang dapat, Bang.
0: Payah ya?
2: Payah, ya.
0: Biasa
2: kalau di kalau di Tantan, daerah Kedotan ini banyak, Bang.
0: Kenapa misalnya sulit ikan di situ?
2: Kalau mancing di Tantan, Kedotan itu yang cepat. Patin banyak, Bang.
0: Gitu ya.
2: Kancing.
0: Iya.
2: Kalau di sini Rantau Majo nih rata-rata, Bang, orang pakai jalo.
0: Oh gitu
2: pakai
0: ya.
2: Pakai apa? Tahu enggak bukat, Bang?
0: Tahu, tahu. Tapi enggak kate yang pakai ini kan. Kalian dilarang juga misalnya pakai apa? Tubo atau juga pakai apa nih itu? Listrik gitu kan.
2: Enggak ada ya. Kalau tubo ada, Bang.
0: Enggak ada gitu ya. Iyalah, bahaya iya. Juga gitu kan. Ikan kecil-kecil deh kalau mati juga.
2: Iya, namanya melanggar hukum
0: juga. Ah, iyo, aslinya lah gitu. Nah, iyalah malam hari ini kita sama-sama menjaga lingkungan lah, alam terutama gitu ya.
2: Iyalah Bang, kalau bisa tuh alam tuh siapa lagi kalau bukan kita nyaga lah.
0: Iyalah, apalagi misalnya dekat-dekat pinggir danau, pinggir sungai itu kalau pohon-pohonnya sudah pada habis tuh lah longsor jadi di bawah nih.
2: Iyalah Bang.
0: Apalagi batang hari
2: kan. Ada lagi. Iya, kekuatan alam tanah kita gitu.
0: Tapi airnya surut sana Bang ya. Pasir
2: iyo,
0: banyak.
2: Iya, kuat surut Bang.
0: Iya ya. Jadi pasir itu sama dengan di pantai dekat ini nih.
2: Iya,
0: surutnya. Airnya adalah tapi ya, air di apanya. Tapi banyak ini ya, daratan jadinya ya.
2: Iya, air batang hari itu masih ada Bang.
0: Masih ada lah, tapi mengecil ya.
2: Iya, agak kecil lah.
0: Agak kecil. Jadi misalnya kapal-kapal besar itu enggak bisa masuk lagi Bang ya.
2: Tidak bisa lagi Bang kalau kapal batu bara kalau air surut.
0: Iya,
2: benar. Ini Bang enggak bisa lagi.
0: Pendangkalan gitu ya.
2: Iyo, dangkal. Kalau baso kami, air surut.
0: Air surut, iyo.
2: Iya, surut.
0: Ayolah, Bang Putra, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Tadi ada sampai jumpa, gitu. Ada tak terikat, ada semua untukmu. Ada nada cinta, semua tak sama. Ada takkan ada aku lagi, katanya.
2: Gimana? Nada cinta itu dari siapa, Bang?
0: Hah? Nada cinta, nada cinta ini dari Isyana Saraswati. Saraswati. Jadi nada cinta aja gitu ya.
2: Ah iyalah Bang. Okay. Lagunya enggak pernah dengar tapi kalau dengar judulnya itu agak
0: iya agak greget lah gitu iya. Ya. Oke deh.
2: Iya Bang ya.
0: Lagunya buat siapa aja nih malam hari ini?
2: Salam buat Abang Enti, semoga sehat, selalu berkenya, semoga apapun urusannya itu selalu dilancarkan, dimudahkan Bang ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama gitu Bang ya.
2: Iya makasih. Terus buat nyopen-pen dari U Pro 1 dari A sampai ke Z lah Bang ya.
0: Siap.
2: Ya Bang, makasih atas
0: waktunya
2: Bang ya.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo malam, Kang Sule.
3: Malam kembali, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Sule?
3: Ya, kabarnya Kang Adi.
0: Ya. Alhamdulillah baik, sehat. Kang Sule sendiri?
3: Alhamdulillah sehat, cuacanya juga terang.
0: Terang, ya. Tapi panas yang tadi ini, Bang, luar biasa Bang.
3: Iya, nampaknya kemarau ini, nampaknya kemarau nih.
0: Iya, kemarau panas luar biasa gitu, ngeletek sebadan nih Bu Ani, ada ya?
3: Kita harus berhati-hati dengan api ini.
0: Betul. Banyak minum air putih juga Bang. Bahaya banget gitu ya kalau enggak tuh.
3: Jangan air putih Bang. Kalau dimarah Pak Udin.
0: Ngapur dia marah.
3: Air transparan.
0: Air transparan gitu. Enggak ada warna ya.
3: Ya itulah. Kalau
0: air kalau putih air susu. Ya enggak?
3: Iya.
0: Kang Sule. Dekat dengan apa juga? Banyak, masih banyak kayu-kayu dekat Kang Sule nih?
3: Ah, itu
0: di Plangki itu?
3: Nah, ada lah masih lah.
0: Plangki daerah mana nih Kang Sule?
3: Kalau tahu Simang Sungai Jerat?
0: Sungai Jerat tahu, tahu banget.
3: Yang belok kiri itu langsung, kalau arah ke Palembang itu kan? Ya kok belok kiri sekitar 16 kilo lah sampai ke rumah saya.
0: Oh gitu ya. Sungai Jerat. Aku kemarin kan yang dekat ini ada apa?
3: Ada Tempino, Tempino Maju sekitar 3 kilo dari Tempino itu kan, dari Simpang.
0: Ada tikungan ke kanan tuh kan. Tapi kita ke kiri. Kalau kiri itu kan Sungai Jerat tuh. Yang jalannya iya. Belum diaspal gitu kan, masih jalan-jalan ini kan.
3: Dulu sudah Bang, cuma sudah
0: rusuh. Iya. Dekat SD ya? Bukan.
3: Oh, jauh. Kami paling ujung.
0: Ujung lagi dari SD itu ujung lagi dekat ya, apa tuh kebun jeruk tuh?
3: Ah lewat.
0: Oh lewat lagi
3: itu,
0: gitu ya.
3: Itu kebun jeruk masih termasuk pertengahan itu.
0: Ya berarti masuk ke dalam sana lagi Bang ya?
3: Ya sudah dekat ladang panjang sini perbatasan Kecamatan Sungai Gelam sudah.
0: Oh tembus ke sana Bang ya?
3: Iya, ini jalan tembus ke Sungkelam.
0: Oh, kalau berarti tembus ke situ ya?
3: Tembus.
0: Wah, kalau Bang Adi belum berani untuk masuk ke sana gitu. Ayo. Cuma apa batas-batas apa batas-batas anu apa kemarin masuk, batas apa itu? Kebun jeruk tuh. Yo, lebaran kan kebetulan main. Keluarga dekat SD tuh. Jadi guru SD situ gitu.
3: Itu ya. Kami RT 16, RT paling ujung.
0: RT paling ujung ya. Iya iya iya iya iya.
3: Temanya apa malam ini, Bang?
0: Temanya ini alam tempatku berlindung gitu. Kalau kita enggak bisa jaga alam, longsor dan sebagainya, banjir dan sebagainya gitu.
3: Memang sekarang ini memprihatinkan sekali.
0: Betul, ya panas kepanasan, hujan ke banjiran gitu kan.
3: Iya, kayu-kayu sekarang adalah yang maksudnya yang ditinggalin yang di kebun-kebun gitu. Iya. Kalau di rawa-rawa sekarang malah jadi incaran itu orang-orang kaya yang punya kebun sawit itu, Bang.
0: Oh iya, jadi
3: kalau dulu enggak lah.
0: Kalau payo kan dulu enggak mau orang gitu kan. Kalau sekarang payo itu tempat nanam sawit karena butuh air gitu kan.
3: Itulah malah sekarang istilahnya banyak diincar sama orang.
0: Iya.
3: Di kanal-kanal gitu kan. Terus matangnya ditanam sawit, jadi airnya tuh deket gitu kan.
0: Iya.
3: Banjirnya kebanjiran, terang sih kok airnya masih cadangan masih banyak gitu kan.
0: Oke, kalau di Plangke warganya banyak juga, Bang. Ada SD enggak di ujung sana tuh, Bang?
3: Kalau di sini enggak ada paling ujung. Anu SD-nya ke RT 18 sana. Kalau saya di hanya yang ke Sungai Bujang, ada yang ke Padang Panjang.
0: Oh, gitu ya.
3: Karena jarangnya jauh ke dusun dewek malah jauh malah.
0: Iya. Aku kemarin ada ke
3: Lebang, Bang.
0: Iya, ke LP Ladang Panjang itu ngetes jalan lah gitu kan sama orang rumah.
3: Kalau
0: gitu.
3: Ke Sungai Bujang itu lain provinsi sudah, cuman banyak yang ke situ anak-anak kami di sini.
0: Oh gitu, iya.
3: Cuman 4 kilo sudah nyampe situ kan.
0: Iya, karena perbatasan berarti itu, Bang ya?
3: Iya, memang iya.
0: Iya.
3: Perbatasan Dewi Plembang sini.
0: Dewi Plembang.
3: Kalau halang sungai, sungainya Sungai Plangke itulah.
0: Iya. Oke deh, kalau gitu lagunya sudah Bang disiapkan, Tak Terikat. Ada juga Semua Untukmu, Semua Tak Sama, Ada Takkan Ada Lagi.
3: Semua takkan sama.
0: Semua takkan sama. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih malam hari ini?
3: Yang pertama buat Bang Adi. Selamat mendekat saja ya. Buka
0: lancar. Siap.
3: Yang barusan turun siapa, Bang?
0: Yang barusan turun tadi ada Putra.
3: Putra siapa itu?
0: Putra di desa kan apa tadi itu?
3: Banyak ada Putra apa, Putra apa, Putra. Ya, pokoknya Putra lah.
0: Iya, Putra Batang Hari lah gitu ya.
3: Iya, pokoknya. Putra Nusantara lah gitu lah.
0: Siap. Iya.
3: Terus buat Pak Udin, terus buat Kak Buten. Nah, tadi dengar aku, Pak Buten lagi ada sebelah tuh tadi.
0: Oh gak, iya ya.
3: Di terompat itu kan tadi.
0: Siap, sama Bang Nur.
3: Acara campur sari.
0: Woi mantap.
3: Buat Mengajung, Bapak DCS.
0: Oke.
3: Buat Cinta, Pak Vero, Pak Ajeng, Pak Ika. Bunda Yani, Mas Abdullah, Bang Ijal Angsoduo, Bang Tamrin juga, Bang Rudi, pokoknya itu semuanya lah.
0: Oke, siap.
3: Buat Bang Adi, terima kasih.
0: Yo.
3: Kita mulutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya. Tapi lagunya ikutan aja gitu. Ada Anita. Oke. Halo, malam.
4: Halo, malam. Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anita ya?
4: Betul.
0: Anita. Ayam apa kalau dipukul tidak menjerit, Anita?
4: Ayam apa ya? Tidak tahu.
0: Ayam geprek dia.
4: Ayam apa?
0: Ayam geprek. Ya kan?
4: Oh iya, tidak dibukul itu. Menjerit.
0: Iya. Dibukul dia.
4: Aduh ya Bang.
0: Iya lah.
4: Langsung masuk ke perut ya.
0: Iya. Tapi perut yang menjerit kalau ayam geprek gitu. Biasanya cabenya itu kan cabe ini. Cabe apa?
4: Oh, cabe
0: setan. Iya, aku gak sanggup.
4: Kedasian bang.
0: Eh, hobi makan cabai juga tak?
4: Tidak bisa bang, sudah kena lambung tidak bisa.
0: Woi, ya aku tidak sanggup makan cabai aja, cabai-cabai biasa, be asap mentah gitu. Woi, perut sudah muter-muter sudah rasanya. Lambung, gitu.
4: Sudah apa namanya, sudah hancur lambung.
0: Iya, tidak tahan lagi. Mungkin karena ini ya sudah apa, kadaluarsa lah perut ini juga.
4: Bukan kadaluarsa bang, dia sudah apa yo? Mesin. Dari dulunya mungkin makan yang sudah.
0: Iya, mesin itulah sudah ini. Lah sudah apa mesinnya itulah sudah ini, lah dol semua lah, sudah dol. Iya.
4: Bang, itu riwayat sakit lambung bang.
0: Iya, itulah.
4: Jadi makan seperti itu lagi, makan pedas, makan bang. Ya, di bening-bening gila bang, makan cabai pun. Kadang cabai merah kalau kepengen. Dia kadang-kadang itu dia sedih dia bang, kalau udah biasa makan cabai kan. Sehat bang.
0: Alhamdulillah, baik sehat. Walaupun hari panas. Di sana panas gak? Tak.
4: Iya panas bang. Tapi tadi dengar kata Nyon, tadi kan ini terbawa anak nih, tadi demam juga nih bang. Ini kan ke dokter, ke pematang lumut, dokter Sitorus kan, Johan Sitorus. Kata dia panas nih gara-gara di Sarawangun katanya bang, dibakar, lahan terbakar apa kayak gitu kata dia bang.
0: Semuanya hampir, karena cuaca panas nih kan. Kalau mau ngetesnya tuh malam hari itu, tengah-tengah malam tuh kan. Kita dalam rumah keluar itu udaranya gak enak banget gitu kalau dihirup, rasa asap ya, gitu
4: kan. Iya kata dia ini asap ini mbak, katanya kan karena anu lahan yang di apa di
0: yang sana, terbakar di itu adalah terbakar,
4: orang-orang ya. Orang tubuh tuh kata dia kan gak mau dia apa kata dia lah tadi kan dokter tadi, jadi kesekito jadi kan apanya katanya kan dampaknya tadi asap ke dia gak bang.
0: Makanya harus jaga alam kita, jangan sampai nebang atau bikin bikin kebun ternyata dibakar tuh kan, kasihan gitu asapnya gitu.
4: Itu namanya juga tidak bagus tidak bang, tidak menjaga alam itu kan.
0: Iyalah.
4: Kamu baik kan, penebangan kayak gitu ya tidak bang, tidak bagus.
0: Tidak bagus.
4: Kalau bisa malah ditanami tidak bang.
0: Makanya ya, ada kalau dulu itu kan ada tebang pilih tanam, sudah tebang dipilih tebang tanam gitu kan.
4: Iya, ditanami lagi tidak bang ya.
0: Iya.
4: Biar udaranya juga enak di penghirupnya tidak bang.
0: Iyalah, kalau dulu tuh apa ya, teraso misalnya kayak di pinggir gunung gitu. Misalnya kita jalan dulu kan, anginnya tuh ada yang kayak ngembus dingin gitu. Sem. Kalau sekarang tuh enggak ada lagi. Iya, anginnya panas.
4: Anginnya panas, hidung ke lubang hidung pun jadi panas.
0: Iya. Cuman hati-hati misalnya apa ya? Harus banyak konsumsi, kalau bisa misalnya kita keluar rumah pakai topi. Ya untuk pelindung kepala atau juga pakai payung enggak apa-apa. Buka payung itu bukan berarti hujan aja gitu. Kadang orang berpikir enggak lah kalau hujan itu baru pakai payung, enggak. Justru kita tuh melindungi diri kita tuh lagi panas pakai payung atau topi gitu. Karena kenapa? Jangan langsung matahari itu ke kepala kita. Aku pernah ngalami seperti itu, panas luar biasa ditambah dengan minum air dingin gitu ya. Ternyata mimisan gitu. Mimisannya enggak mau berhenti.
4: Dampak ke situ bang.
0: Oh iya, dampaknya gitu. Makanya sebenarnya kalau yang kita di Indonesia lah gitu ya. Kenapa misalnya di Indonesia kalau kita hari panas seperti ini minumnya tuh air hangat gitu.
4: Iya betul. Jangan
0: kenapa?
4: Air es.
0: Jangan air es. Kenapa seperti itu? Karena di dalam tubuh kita tuh juga ada hangat gitu. Panas. Jadi kalau dianya ditambah dengan air hangat dia akan stabil. Nah beda kalau di luar negeri pada musim dingin. Jangan minum air panas, air hangat, jangan. Jadi kenapa seperti itu?
4: Air dingin.
0: Air dingin juga. Kenapa seperti itu? Aku pernah coba. Jadi
4: karena dia berlawanan, bang.
0: Iyalah, dianya kan di dalam itu dingin, tahu-tahu masuk air hangat. Apa yang terjadi? Airnya tuh dalam tubuh juga terjadi apa? Dorongan air hangat padahal dia dingin. Nah, takutnya pembuluh darah itu juga pecah gitu.
4: Pecah ya, bang. Jadi itu tadi. Jadi dampaknya kemimisan itu tadi ya bang.
0: Iyalah, enak kalau pecahnya itu keluar gitu, mimisan atau apa. Yang takutnya kan kalau di dalam. Nah ini berisiko gitu kan.
4: Iya, risiko besar ya bang.
0: Makanya kalau kita apa ya, musim-musim seperti ini minum air hangat atau juga air putih biasa gitu kan, untuk menjaga.
4: Coba lah Bang, kalau kita hari panas, memang orang tuh hari panas pengen minum itu dingin. Bukannya tambah dingin loh Bang, itu tambah panas perasaan.
0: Iyalah, dia pengen terus.
4: Hilang-hilang. Coba lah minum air hangat-hangat cukup, pasti hilang ini hausnya.
0: Betul.
4: Bang.
0: Betul. Aku mimisan dulu pernah gak mau berhenti. Anu ngalir dari hidung nih. Luar biasa.
4: Ya Allah Bang.
0: Serius. Sampai kayak orang bilang tuh muntah darah. Padahal bukan muntah darah. Dari hidung tuh pecah gitu kan. Ternyata apa? Kita gak mau berhenti. Itu tadi. Banyak minum air dingin. Es. Sudah tuh panas. Tambah dekat dengan AC. Wah udah jadi dianya tuh.
4: Jadi. Tambah jadi.
0: Tambah jadi.
4: Jadi gimana lah Bang? Berhenti?
0: Bawa ke rumah sakit lah. Dirawat 3 hari. Woi, dimasukkan kain kasa tuh panjang gitu kan. Nah itu yang terjadi gitu untuk pemberhentiannya gitu. Nah makanya ketika hari panas seperti ini, alangkah baiknya mengkonsumsi buah-buahan untuk menjaga kestabilan tubuh, gitu kan. Sayur-sayuran itu penting banget. Kalau panas-panas keluar rumah, kalau nggak penting-penting amat, lebih baik nggak usah. Kalau mau keluar pastikan pakai topi atau payung gitu untuk menjaga melindungi kepala.
4: Melindungi kepala tadi ya Bang.
0: Siap. Oke, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada tiga lagu ini mau dinaikkan ke atas. Yang pertama lagu Sampai Jumpa, Nada Cinta Semua Tak Sama. Lagu mana yang mau diputar duluan nih? Sampai Jumpa, Nada Cinta atau Semua Tak Sama?
4: Nada Cinta gitu.
0: Nada Cinta. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
4: Lagunya buat Bang Adi dulu, selamat bertugas. Sehat selalu. Pokoknya buat semuanya aja yang tadi udah gabungannya Bang. Salam kompak, salam sehat semua di udara.
0: Siap.
4: Tetap jaga kesehatan pokoknya ya Bang. Abang juga tetap jaga kesehatan, terpulangnya hati-hati di jalan.
0: Siap, terima kasih. Yo.
4: Terima kasih ya Abang.
0: Yo, sama-sama adekku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, udah ada 3 lagu dan 4 penelpon yang udah gabung juga bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita simak aja lagunya dan tetap aja di sini.

Apakah kamu sering merasa lelah, sulit tidur, atau bahkan muncul jerawat secara tiba-tiba? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Bisa jadi, itu adalah tanda tubuh kamu sedang berteriak karena stres. Stres memang sering terjadi di bagian kehidupan modern ini. Tapi, jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Tahukah kamu, stres bisa memicu berbagai gejala fisik, mulai dari sulit tidur nyenyak, kelelahan sepanjang waktu, hingga masalah pencernaan. Bahkan, jerawat pun bisa muncul sebagai salah satu tanda stres yang seringkali diabaikan. Selain itu, stres juga bisa menyebabkan nyeri otot, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Jika kamu mengalami beberapa gejala ini, segera perhatikan kesehatan mental dan fisik kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk relaksasi, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. Temukan cara-cara untuk mengelola stres kamu, seperti yoga, meditasi, atau hobi yang kamu sukai.

0: happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apa lah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Kamu mau kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget.
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan. Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana.
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya nggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum

0: Iya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Di teleponnya kembali, halo malam. Halo, malam. Apa kabar, Mama Tia di Mersam?
1: Abang apa kabar
0: ya? Abang baiklah, sehat. Gimana di sana, panas, dingin, sejuk?
1: Panas lah bang.
0: Kalau panas jam itu pakai apa? Kipas angin?
1: Hah? Dalam adangku ya pakai kipas angin lah bang.
0: Iya, ada tiga kipas angin, kipas tangan. Apalagi lampu mati, ya nak. Lampu mati itu apa hidang? Kipas alami itu lah. Kadang ada orang tidak ada sanggup. Tidak ada sanggup pakai kipas angin, ada juga. Ya nak?
1: Ada juga. Bentar, Beng. Bentar, panasnya itu udah.
0: Iya, kalau awak tidak bisa. Awak nak kipas anginnya lah. Kalau dia apa mati, terbangun langsung.
1: Gitu ya?
0: Iya. Tapi kalau di
1: tempat kipas anginnya ya.
0: Iya, kalau di Mersam sana masih ada dingin lah, dak? Kalau malam.
1: Ada lah, Bang. Malam-malam ada dinginnya.
0: Nah, itu yang penting. Kalau dekat rumah Bang Adi itu dekat pinggir sungai. Jadi kalau nak pagi itu kalau malam itu dinginnya lah memang. Kalau dekat sungai. Oh. Iya. Kalau jauh
1: kalau dingin lagi terjun, Bang.
0: Iya, tapi sungai itu kecil. Kalau terjun situ ya? Lalu dia nyoba main lumpur kalau pasir banyak tu kan. Iya. Baka rumah apa dah. Rumah tu misalnya hujan deras, lama banjir lah dia dibuat ni. Kalau di mama ini rumah dekat-dekat air lah tak?
1: Iya, tapi jauh juga bang.
0: Jauh juga lah. Kalau di sana lah banyak batang sawit ya dah ya. Hutan-hutan masih banyak dah mama sep. Mama ini. Iya. Batang-batang kayu, batang-batang kayu.
1: Tahu lah itu.
0: Baliman, Pak, dia tahu lah kalau dia Bang Adi yang dah tahu, maka belanya.
1: Iya, makanya saya sering main sini.
0: Iya. Kalau tahu rumah, tak lah awak main situ. Rumah dia tahu. Tapi nombor telefon lah, tuh. Ya, tak?
1: Apa main sama Bang Dirman, sampai jalan-jalan gitu, kan?
0: Iya. Nah, iyalah, malam hari kok. Lagunya lah Bang Adi siapkan nih. Ada lagu Sampai Jumpa. Hari bahagia, satu jam saja, tak terikat, ya. Ada juga. Semua untukmu. Ya. Takkan
1: hari
0: ada lagi.
1: Hari bahagia aja lah, Bang.
0: Hah?
1: Hari bahagia aja.
0: Hari bahagia, nah, iyalah.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa, Bang?
1: Yo, salam buat Abang malam juga.
0: Yo.
1: Pulang hati-hati.
0: Nah, yo, siap.
1: Buat Bang Juli ya, malam. Udah masuk di malam, Bang, galau-galau.
0: Iya.
1: Ya, semoga kita sehat selalu lah
0: ya,
1: Bang.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Ya, semoga kantong makin tebal.
0: Nah, itu yang paling penting itu kantong tebal. Ada ya? Iya.
1: Ah, ya, makasih lah, Bang ya.
0: Yo, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah, ada Mama Tia tadi yang sudah gabung juga bersama kita di sini kembali di teleponnya di 0811 6707 8850. Halo malam.
2: Halo malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kok?
2: Dengan orang baju bang lah.
0: Bulan Juli.
2: Siapa ngaji ya?
0: Nggak.
2: Nggak payah deh.
0: Yo, bang, bang Juli ulang tahunnya hari ini ya, belum? Nggak.
2: Nggak, tanggal 30.
0: 30? Bentar lagi.
2: Tak lagi, siapin lah.
0: 29, 30. Besok 29. Nah, malam tu boleh lah. Jadi ya. Macam telok di kepala. Ya tak?
2: Kalau
0: nak nyok.
2: Kalau dewek lah tak.
0: Di malam
2: tu tak.
0: Iyo, nak
2: nyok. Kalau orang lain, bayar kalau orang lain. Iyo. Satu
0: patah. Awak kalau selat tua tu dah enak pula. Dirayokan rasanya ya.
2: Iyo, ni alam berarti. Macam tak usah banyak, bisa ngiri-ngiri mapokado, kalau macam minta doa
0: bela. Tidak doa bela, doa selamat, panjang umur, sehat badan. Iyo, sehat badan tu boleh penting, ni.
2: Sehat badan itu lah yang penting.
0: Iyo, kalau
2: kantong tak?
0: Kantong tu sehat harusnya. Iya kan?
2: Kata Mama Tia tebal, ada ya.
0: Oh tu, iyo.
2: Nggak tahu lah apa isinya kalau
0: tebal-tebal tuh. Yo kalau biasa kalau isi tebal-tebal tuh itu biasanya anu apa tuh habis belanja kan di supermarket atau di apa tuh itu kertas-kertas tidak dibuang dah. Kertas tidak dibuang masuklah dalam dompet tuh ya kan.
2: Yo belanja sampai
0: oh.
2: 1 tahun
0: dah
2: dibawa
0: kertas tu
2: kan.
0: Buang, gak pas bongkar, 1,000 sekilo berat dompet tu.
2: Tebal galo isinya kan?
0: Iyo. Boleh dah. Gambar dah tak lagi tahu. Ni beli di mana dah tahu lagi dah. Ya kan?
2: Dah tahu lagi lah ini, lah kapur.
0: Lah kapur galo.
2: Lah kapur tulisannya kan?
0: Iyo nian.
2: Iyo kadang kalau namanya dompet, kalau dompet dompet isinya tebal, kalau duit tak apa-apa lah.
0: Iyo. Duit lah cak, duit lah tu tu catatannya lebihnya. Ya kan?
2: Iya iya. Duit ATM, ATM kayaknya.
0: Iyo.
2: Ada juga kan dompet tebal isinya dado dado isinya ATM. Dodonya banyak di ATM kan?
0: Iyo banyak. Ya kan?
2: Iya itu bunyi musik apa Bang Adi?
0: Musik mana?
2: Itu udah terdengar suara musik ya.
0: Ini musik nih? Ah. Oh, iya, musik inilah musik-musik lagu nih.
2: Kira lagi sampai main gitar apa-apa. Bang Adi, trompet tadi.
0: Yo, Bang Adi ini bisa galo main-main itu.
2: Alhamdulillah lah bisa galo, ajarin lah, awak tak bisa.
0: Bang Adi kalau pelajaran lah luar kepala galo, Yunian.
2: Yunian
0: yo. Yo, si koi dak nangkap di otak maksudnya.
2: Ya. Yo, yo di luar kepala ya. Luar kepala. Bukan di dalam kan?
0: Kan.
2: Bukan di dalam.
0: Bukan. Itu lagi badek ya. Ya.
2: Iya juga ya. Aduh, di luar kepala ya.
0: Iya nak.
2: Iyo.
0: Kok iyo juga.
2: Hahaha. Ikut Bella.
0: Iya iya iya.
2: Bella saya lah Bang Adi ya.
0: Alhamdulillah baik sehat.
2: Alhamdulillah. Siang memang panas ya Bang Adi.
0: Woi lagi panas belengkang.
2: Bukan lagi. Mm-mm. Ya harus pergi pas terus Bang Adi.
0: Woi.
2: Ya kalau udah begini berkeringat nih tapak-tapak tangan itu berkeringat gitu Bang Adi.
0: Iya. Itu tapak tangan tapak berkeringat tangan, tuh berarti nak dapat duit gitu kan.
2: Iya karena basah ya.
0: Iya karena basah.
2: Ya sambil jaga lilin enggak. Enggak lah kalau jaga lilin. Mm-hmm. Ya jaga lilin yang lainnya keliaran.
0: Itu pula ya.
2: Udah tahu lah keliaran itu apa tuh.
0: Hah?
2: Yang keliaran apa?
0: Apa yang kelihatan dua nih?
2: Nyamuk lah, nyamuk kan banyak.
0: Nyamuk tengah luar, malam.
2: Ya. Iya, nyamuk tengah malam. Temanya apa tadi Bang Adi?
0: Temanya tentang alam, jago alam. Alam tempatku berlindung.
2: Alam tempat berlindung. Oh, kadang ada juga alam yang suka nyanyi itu kan ada juga.
0: Ayo, alam badukun juga tadi.
2: Iya kan? Alam lain itu menyanyi dia.
0: Iya.
2: Bisa juga tempat berlindung kan?
0: Bisa. Numpah makan bisa juga. Kalau dia nak nasi, ya nak.
2: Bukan lagi. Iya. Kalau di sini masih apel kalau pohon-pohon. Kalau pohon kelapa yang banyak ditebang di sini Bang Adi. Banyak pohon kelapa yang ditebang-tebang sudah. Kalau pohon kelapa ya.
0: Iya.
2: Banyak takutnya ini Bang Adi, orang takut nimpo rumah, apalagi di pinggir jalan kan takutnya nimpo kalau yang kering jatuh gitu kan.
0: Iya.

0: Iya ya.
1: Pokoknya ditentang dulu lah. Paling mangga, kalau mangga tentang mangga. Cuman yang airannya sini, kalau nanam apokat itu susah apa ya, Bang Adi?
0: Apo?
1: Kalau tumbuhnya mati gitu, Bang Adi. Gitu. Kadang kalau ditanam-tanam tuh, iya tumbuh dewek kadang.
0: Tidak ada bersiram.
1: Kalau luar tumbuh dewek itu dijago. Iya, dijago, Bang Adi.
0: Iya, tidak ada bersiram. Iya, tuh.
1: Bukan Bang Adi, memang agak susah Bang Adi. Walaupun kita taburin apa namanya bibit, kita beli kapas kan?
0: Iya.
1: Ah, gitu awurin gitu kan? Gak kadang tidak bertumbuh Bang Adi, susah Bang Adi.
0: Oh, bibitnya tuh ditabur weh, tidak ada ditanam di polybag dah.
1: Enggak, itu kalau di pot Bang Adi, oh, kita di pot juga. Kadang kalau dia tumbuh tuh Bang Adi kita pindahin aja dong dia Bang Adi.
0: Ya, tangan tuh kata orang tidak ada bagus.
1: Ah, kan? cocok
0: yo ane tangan cocok
1: kadang itu tumbuh yo tumbuh dewe lah Bang Adi kan tumbuh dewe
0: kadang tuh tidak ada bertanam hidup nih
1: dalam tumbuh lah tumbuh kan kan dirawat Bang Adi udah tumbuh kan alhamdulillah dirawat gitu dijago Bang Adi karena tahu kan gitu susah kan nanam kates
0: yo lah
1: kalau pisang itu tuh enggak bisa paling kalau di sini kan ada kabel WiFi itu Bang Adi jadi kita kalau biasa kan 4 batang gitu kan, 4 batang aja tebang, sisempelnya 2 batang gitu Bang Adi. Bisa pisang kepo gitu. Bisa pisang kepo, karena kan lo, kan tinggi kalau pisang kepo itu Bang Adi. Kabel WiFi kan hampir sama itu tingginya, sama batang pisang itu.
0: Batang pisang, ya. Pisang kepo itu ada yang pisang warna kuning, ada yang warna putih di dalamnya, nak.
1: Di dalamnya?
0: Iya, ada yang warna putih. Waktu yang enak yang kuning, manis rasu, ya.
1: Ini yang kuning, iya. Kami yang kuning lah Bang Adi.
0: Iya, iya.
1: Cuma kadang ada penyakitnya juga Bang Adi yang bintik-bintik hitam tuh gitu kan.
0: Yo ada penyakitnya ya kan.
1: Yo itu hamanya gitu kan.
0: Iya.
1: Penyakitnya pun hamanya loh Bang Adi. Kadang kalau lagi bagus Bang Adi. Kalau lagi bagus.
0: Apalagi kalau dikasih. Ya,
1: oh iya. Kalau sini alhamdulillah lah Bang Adi. Kalau kadang ada pernah sampai Pak Tandan tuh kan. Pak Tandan tuh pagi-pagi Bang Adi keliling dulur pertama dulu.
0: Iya.
1: Tetangga kanan kiri keliling berbagi gitu Bang Adi.
0: Dia tuh kalau jadi kita rajin berbagi, ya batang tuh elok di mana?
1: Ini sudah waktu saya belum ada batang ini nih Bang Adi. Waktu bapak saya masih hidup gitu kan. Saya sudah ada lah, sudah waktu masih berapa tahun lah nih. Bapak saya masih hidup kan, tahun 87 ninggal loh.
0: Iya, iya.
1: Tapi sekarang Bang Adi.
0: Masih hidup?
1: Itu kan, iya masih ada Bang Adi. Ya, tapi kan tidak apa namanya dibatasi tubuhnya gitu kan. Dan bibirnya kadang banyak tuh dibatasi Bang Adi, dibatasi paling 2 batang gitu.
0: Iya.
1: Karena
0: iya.
1: Ada kabel WiFi tadi.
0: Oke lah.
1: Lagunya apa Bang Adi?
0: Lagunya ada Sampai Jumpa satu.
1: Tadi dengar Semua Untukmu Bang Adi.
0: Semua Untukmu. Oke, ada. Iya. Semua Untukmu ya. Iya. Lagunya
1: buat siapa? Bang Adi lah ya, sehat. Nah, salam untuk Bang Adi, sehat selalu Bang Adi, tetap jaga kesehatan. Pokoknya sekeluarga Bang Adi sehat selalu. Bang Adi memang dekat sungai rumahnya Bang Adi ya?
0: Dekat sungai. Tapi sungainya enggak seperti sungai Batanghari, besar gitu, enggak.
1: Iya. Dulu kan bibi saya kan dekat sungai juga.
0: Iya.
1: Mungkin yang kemarin saya ceritain itu, udah jauh juga kan rumah bibi itu. Tapi dipakai bisa untuk mandi Bang Adi, nyuci.
0: Iya, kalau
1: itu Bang Adi?
0: Kalau situ udah bisa penuh bisa manusia. Boleh enggak, ngalir galau
1: di mana. Iya.
0: Ngalir galau di
1: mana? Sampahnya apa Bang Adi ya?
0: Kalau sampah enak lah masih, misalnya beningin ya, ikut dah ngalir galau-galau ya.
1: Iya juga ya, kalau masuk enak ya. Segala masuk Pak, iya juga ya lah. Jadi tak dipakai lah Bang Adi ya?
0: Enggak, Pak juga misalnya ada orang cari-cari apa cacing yang apa itu yang halus tuh, cacing sutra.
1: Oh iya, cacing pita.
0: Makanan.
1: Iya. Ikan, iya.
0: Kalau Bang Adi nunggu ada hujan lebat itu nunggu lah buah kelapa akan jatuh itu diambil nganyut.
1: Oh nunggu maksudnya kayak mana Bang Adi?
0: Dia nganyut.
1: Kelapa jatuh ke sungai.
0: Iya jatuh sungai nganyut dari depan kita nunggu di bawah gitu nah.
1: Iya. Kalau pula ada yang kering Bang Adi.
0: Iya.
1: Kalau pula ada yang jatuh.
0: Kalau batang.
1: Si korak deh kalau Bang Adi.
0: Nggak batang kelapa tuh juga ditunggu kadang tuh ngirim batang kelapa dipotong nganyut ya kan. Macam-macam
1: banget. Ayo lah Bang Adi.
0: Ayo lah
1: aja. Salam untuk Mama Tia tadi ya. Selamat malam sama istirahat tadi. Ada Mbak Anita juga ya. Bang Adi Cakra.
0: Siap.
1: Atau semua pendengar Pro 1 lah Bang Adi ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih waktunya Bang Adi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ada tamu dari Tebo gitu ya. Halo, diangkat dulu gitu. Halo, malam.
1: Malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Buhori?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Dio, selamat
0: pagi. Alhamdulillah sehat juga. Panas dingin sejuk Bang?
1: Alhamdulillah. Apa namanya, Bang? Ada hujan juga
0: tadi. Iya, pakai kain basahan lah. Takut di apa tu, di dekat kuduk tu kan, biar dingin. Kalau kita orang dusun tu macam tu. Bagi kain, bawa kain basah tu nah, ya lah ya. Peras sedikit, taruh di kuduk. Wah, ini dingin. Ini
1: takut ke bulan hari tadi.
0: Nah, masih ada orang macam tu sekarang kau?
1: Ada lagi
0: lah ya.
1: Aku batang hari tu lah takut tadi.
0: Ngapo?
1: Buaya.
0: Lah ada buaya muncul.
1: Kalau sering
0: banyak
1: dimakan
0: buaya. Iyo. Di batang harinya atau di Sungai Alailir?
1: Di batang hari coba deh.
0: Batang harinya deh muncul. Misalnya air surut kayaknya muncul deh Bang ya.
1: Ada juga Bang. Ini kalau orang ngapain yang enggak mau nazar namanya yang sering muncul.
0: Iyo, kalau macam-macam ya dah ya.
1: Ayo.
0: Iyo, betulnya lah itu.
1: Itu sebenarnya kalau dia orang tidak belajar tidak ada tempat atau keluar tadi.
0: Iya betul.
1: Menyebar sana menjelang sini dia
0: keluar. Apalagi kata orang dulu tu kalau nak buat macam-macam buat ini ha muncul dia nyuruh tando ngasih ya, tando.
1: Ya. Iya. Tapi yang kemarin tu yang dapat oleh foto sinar kemarin tu 12 meter mandi.
0: 12 meter?
1: Iya.
0: Apa buaya?
1: Buaya. Besar punggung punggung belakang wadi sekitar setengah wadi.
0: Woi ngeri ya.
1: Ngeri ya wadi.
0: Iya nian.
1: Cerita apa dari harus ada jam juga wadi. Sudah dia makan budak wadi. Sudah balik sekolah mandi ya. Main apa di.
0: Kalau air Batang Tebo keruh juga Bang.
1: Kami jauh wadi.
0: Jauh.
1: Jauh pada tempat
0: ini. Oh, berarti dekat dengan matahari, bere?
1: Matahari je dekatnya, mati.
0: Iyo, awak tu bisa lewat tebo tu, dekat pinggir sungai tu kan? Wah, iya. Sekali.
1: Jadi watak jalan Padang Lamo, mati.
0: Oh, sano arah ke ini ya? Tujuh koto ya?
1: Tujuh koto ya, masuk dari pangkal Jama apa tu nih?
0: Belok kanan.
1: Jauh dari Jama, belok kanan.
0: Belok kanan. Oh iya. Tembusnya ke ini ya? Teluk Kuali ya, betul.
1: Ya, kami dekat
0: situ.
1: 5 kilo di sini tadi. Lima kilo di situ tadi.
0: Lama Bang Adi dak dia main situ. Tadi ketemu lah kawan-kawan apa KKN dulu kan. Cerita lah kau ditunggu, ditunggu Mas Mudi katanya di sana, di Tebo, di apa? Ini di Alailir, bukan Alailir sih. Di Jalan Poros gitu nah. Jalan Poros.
1: Kalau sini tadi dari jalan simpang di Tebo jelek jalan tadi. Bapak lopang tadi. Yang bagus jadi belok F tadi yang jalan belok F. Itu agak bagus ya.
0: Iya.
1: Kalau orang mau mudang dia.
0: Iya. Oke lah Bang. Temanya itulah tadi tentang alam. Tentang
1: alam.
0: Alam tempatku berlindung. Kalau kita udah jago alam nih. Yo, imbasnya kita dewek juga. Anak cucu gitu besoknya. Ya dah.
1: Itu saya manja saya ngelosor tadi ya.
0: Yo, ngapunya buayo tadi itu kan dia baca alam itu. Kalau anda ada tepat dengan alam muncul dia jangan jubo-jubo. Iya. Iya. Nah, iyalah Bang. Lagunya sampai jumpa ada satu jam, ada tak terikat, ada takkan ada aku lagi, ada Januari
1: tak terikat aja,
0: oke. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya, salam tuh Bang Yuli tadi, tepatnya juga Bang Lamlam Marudi, Bang Timun Wak Udin, Ade Endra, Ajeng Pero juga, Ulandari juga, Bunda Yaninya, untuk semua-semua tadi ya.
0: Untuk semua-semua, oke.
1: Ya, sekarang untuk Bang Adi, semoga saya tak lupa yang suka kawan dia.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bakal dinantikan. Silakan aja kembali di teleponnya di 0811-670-7888-50 Bang Jiji gitu ya. Halo, malam Bang. Halo.
2: Selamat malam Bang Adi.
0: Malam juga Bang. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah, saya Bang Adi Wani, saya juga ya.
0: Alhamdulillah. Panas dingin sejuk sana, Bang?
1: Macam mana, Bang?
0: Panas dingin sejuk di sana?
1: Kalau udara ini, uapnya panas, Bang, tapi panas, dingin.
0: Iya, iya, iya.
1: Berangin, Bang.
0: Berangin ya, di Bungo ya.
1: Iya, memang siang itu dia panas-panas tapi berangin, Bang, enak.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Ada panas berangin ya.
0: Tapi ada juga kalau kemarin itu mendung-mendung tapi cuacanya panas gitu, nah. Iya kan? Oh, itu pula. Iya. Itu akibat kita tidak bisa jago alam juga, ya kan? Apa? Iya. Segalo ditebang, segalo digali, ya lah.
1: Iya, Bang. Nah, iya. Kalau sekarang ini macam mana alam tidak hancur, Bang? Dompeng itu luar biasa dahsyat. Kalau batang tebu itu sebutan orang sini, Bang, batang hari, Bang, sudah batang hari.
0: Namanya. Oh, batang tebu itu batang hari gitu ya? Iya, iya, iya.
1: Batang tebu itu sebutannya batang hari sudah. Itu. Dompeng, Bang, saya serahkan sini. Macam mana alam itu ini, Dak?
0: Tidak ada bersama. Tidak
1: terjadi pasal lindung ke anak-anak cucu. Tidak bersama lagi. Kami, Bang, biasa di Bungo ini, Bang, ya. Mm-hmm. 5 tahun sekali itu barulah banjirnya besar, ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini sekarang kalau musim penghujan itu, aduh. Bisa setahun itu 3 kali, 4 kali, Bang.
0: Banjir, ya?
1: Iya, ini padahal aku usia rumah ini, Bang, dekat Semanggi dalam kota aku ini. Ini kalau sudah banjir, setengah pinggang nomor rumah, Bang.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Iya. Nah, ini aneh juga gini, Bang. Untuk di daerah kota ini, biasanya kan ada banjir musiman per 5 tahun gitu ya. Biasanya tuh sampai dekat rumahku tuh, Bang. Jarang-jarang bisa masuk di rumah orang tuaku. Kalau dulu 5 tahun tuh pasti masuk. Tapi kalau sekarang tuh jarang masuk. Kenapa? Karena daerah ilir itu, daerah ulu lah ya, daerah ulu, itu kan sudah terjadi apa ya, lubang-lubang. Akhirnya air itu sudah genang di situ, nggak lagi ke hilir gitu. Ya kan?
1: Oh, yang maksudnya orang tua Abang di mana tuh posisinya?
0: Di dekat Danau Sipin.
1: Oh, Danau Sipin, Bang, ya?
0: Iya, biasanya per 5 tahun itu sampai tuh dekat belakang rumah atau di paritan depan rumah tuh masuk gitu. Kalau sekarang tuh jarang. Nah,
1: lubang-lubang yang di mana, Bang? Posisi lubang-lubang tuh di daerah mana?
0: Dekat Sungai Putri.
1: Lubang-lubang tuh?
0: Bukan. Ya,
1: maksudnya lubang-lubang yang mau di mana diserami lubang-lubang, lubang dompeng?
0: Iyalah, jadi air itu kan sudah bergenang di situ gitu kan, jadi nggak ke bawah lagi gitu kebanyakan. Makanya banjirnya ke sana juga mungkin gitu, ya kan?
1: Kan kalau yang di Jambi itu kalau memang banjir dasar kan kiriman dari Bungo, Tebo, Banjari, ya.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Jadi kalau sudah airnya
1: dampaknya, Bang, ya?
0: Dampaknya
1: itu nampaknya. sudah lubang itu digali besar, Bang, menjadi danau.
0: Iya.
1: Itu pasir yang di bawah itu pasir naik ke atas itu, Bang, itu tidak bisa lagi ditanam, Bang.
0: Iyalah.
1: Karena ditanam apobi di pasir setinggi itu bermeter-meter itu tidak mungkin bisa ditanam. Jadi lingkungan jelas sudah rusak, Bang.
0: Iya.
1: Itu air sekeruh ya. Dompeng kan bermacam-macam, Bang. Ada dompeng lubang tikus. Ada yang darat. Ada yang di pinggir sungai. Itu kan dia mereka masih kan dengan air raksa, Bang. Itu sudah jelas mati anak ikan banyak sudah tuh.
0: Iya.
1: Ini batang Bungo ini dulu dari aku nih, Bang, batang Bungo ini kira-kira 400 meter itu kalau dulunya itu kita ngeliat ke bawah ikan itu nampak jelas, Bang. Kalau sekarang nggak bisa lagi, dimandi susah. Lingkungan, Bang.
0: Iya.
1: Kalau kita kembali ke alam bukan dari kita nih, Bang, dari inilah perkelompok itu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, perkelompok ya sebaiknya macam iyalah, macam pemerintahan menekan Rio, si kepala desa ya, tidak ada lagi dompeng-dompeng di desa masing-masing. Karena ini operasi dompeng ini, Bang, tentu ada, tidak mungkin kepala desa atau Rio sebutnya sini tidak mengetahui adanya dompeng, kan. Tidak mungkin dia tahu, Bang, jelas tahu dia, di wilayah dia masing-masing. Makanya ada memang tindakan tegas itu ke bawah dulu, dari pemerintah itu ke Rio-Rio gitu, Bang, ya.
0: Okay.
1: Ini kalau dilanjutkan terus, aduh, bisa jadi lautan Bungo nih, Bang, kalau terus-terusan.
0: Iya.
1: Pohon di atas sana sudah ada akasi lagi ditumbang itu kayu illegal logging sudah tuh diganti dengan sawit, Bang. Bagaimana lagi pertahanan? Pokoknya asal sudah hujan, Bang, kami kan hanya kawan monitor kawan. Di mana hujan? Di Rata Pandan, Bang. Ini kalau sama berhari di daerah mudik sana, oh, ini jelas banjir kiriman ke Bungo, Bang.
0: Iya. Imbasnya jadi seperti itu,
1: ya. Ya, sudah ada rasa kecemasan, Bang, masalah.
0: Iya.
1: Ya, illegal loggingnya kita lihat lagi sekarang ini macam dompengnya. Dompeng ini di Bungo ini tidak main-main, Bang. Ratus, Bang.
0: Iya.
1: Yang dalam kota, Bia, aduh.
0: Oke.
1: Jadi kalau tidak ada memang tindak tegas dari pemerintah, memang ya susah lah, Bang. Jadinya kan, ya, bisa banjir besar nanti ini. Ya, alhamdulillah sekarang belum ada makan korban jiwa. Tapi kalau hujan lah, Bang, pokok seminggu hujan itu tetap banjir, Bang.
0: Iya.
1: Air tetap naik ke atas semua. Air dari
2: kami ini kan, aku tinggal daerah Sungai Pinang nih Bang ya. Mm-hmm. Ini Sungai Pinang ini kecil Bang, itu di dam ya oleh pemerintah, tapi ke induknya ke Sungai Batang Bungo. Itu kalau sudah nahan naik, itu naik ke atas, mm-hmm, terus sampai sini berlimpah-limpah.
0: Aduh. Iya, oke. Okay. Intinya kita harus bisa menjaga alam itu Bang ya. Oke.
2: Okay. Iya, harus. Iya, tapi kalau kita menjaga Bang, ada dukung dari pemerintah.
0: Kebersamaan
2: juga Bang.
0: Iya, iya.
2: Nah, memang kekuatannya dari pemerintah.
0: Mm-hmm. Siap. Itu. Gitu ya. Oke deh, lagunya ikutan aja nampaknya nih Bang. Lagu mana yang mau diputar duluan? Ini ada Hari Bahagia Semua Untukmu, Tak Terikat, ada juga. Lagu mana yang mau diputar?
2: Januari tadi, Januari mana Bang?
0: Januari the baku baku cekar, baku the batu cekar.
2: Carikan aja Bang ya.
0: Oke deh.
2: Ya, ngikut-ngikut ya Bang. Okay. Kalau aku ngikut yang lain gak apa-apa juga.
0: Siap.
2: Ya, izin salam lu Bang ya.
0: Yo, salam buat siapa aja.
2: Ya, selamat malam untuk seluruh fans radio program Satu Jambi.
0: Mm-hmm.
2: Salam saya, salam kompak semuanya. Yang di Moro Bungo, salam untuk anggota Prabu. Ada Agus Ibuy. Juga ada Yoga. Yoga udah lama udah masuk Bang ya.
0: Iya.
2: Iya, yeah. Semoga telah bersedia aja lah. Yang di Jambi untuk karir saya, saya saludir. Juga ada Jamila Limo Berapol Bapak Bandung. Ada Ajeng juga. Salam juga buat Piero, buat Cinta ya. Juga untuk Mas Andi
0: Cakrawinata.
2: Cakrawinata ya, saya selalu juga. Mm-hmm. Salam buat Bang Rizal, Bang Tamrin, juga ada Mas Apeng ya, saya selalu.
0: Okay, siap.
2: Juga salam buat Andi Muksin, buat Bang Abdullah juga.
0: Mm-hmm.
2: Salam lagi buat Ayu Ngan yang Cisargawi, dalam juga terkabar nih. Semoga terkabar saya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Salam juga buat ini. Bang Indra, Bang Kiri, buat Ajung juga. Assalamnya diwakilkan Bang Simon, Bang. Salam okay. Kompas Kota Percuali, Bang ya.
0: Siap.
2: Ya Bang Hadi, makasih. Saya selalu aja kita balik ke Bang ya. Ya ini Bang, salam Bang yang di Bu Serlangun, Bu Aisyah juga yang di Sungai Teman, Anita ya. Juga okay. Yang Ibu yang di Mersatu. Ayolah, makasih Bang.
0: Yo.
2: Assalamualaikum, ceriu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan pendengar di mana-mana berada, tuh masih bersama. Akan dinantikan di teleponnya di 0811-670-7885-0 malam hari ini. Dan juga terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung bersama di teleponnya dan juga sudah mendengarkan di 88,5 MHz. Dan juga Morobungo 99,4 MHz, Serolangun 95,8 dan juga Bangko ini 99,8 MHz, Tunggal Hilir 99,0 MHz.

Alam adalah sumber kehidupan sekaligus tempat kita berlindung dan juga menyediakan udara, air, dan tempat tinggal bagi manusia. Nah, ketika kita bisa menjaga alam ini, peran alam bagi manusia sumber penghidupan dan juga menyediakan makanan, air bersih, dan juga bahan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga pelindung fisik, hutan, gunung, menjaga kestabilan iklim, serta mencegah bencana alam seperti longsor dan sebagainya. Dan juga keseimbangan hidup, menjaga kesehatan mental dan juga fisik manusia melalui lingkungan yang asri. Nah, bagaimana cara kita menjaga alam tersebut? Dengan cara reboisasi, menanam kembali pohon di lahan yang gundul, dan juga hemat energi, mengurangi penggunaan sumber daya yang merusak lingkungan, dan juga kelola sampah, tidak membuang sampah sembarangan demi kelestarian.

Malam ini ibarat seperti mutiara gitu ya, yang tentunya penuh rasa syukur dan mewakili rasa cinta terhadap bumi. Alam juga menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi ini. Dan juga rasa kagum juga dirasakan seseorang saat melihat keindahan alam, mulai dari gunung, danau, persawahan hingga pantai. Hal tersebut juga membuat seseorang mencintai alam. Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa cinta terhadap alam. Ya, seperti dengan mengunjunginya, namun ada pula yang menggambarkan perasaan terhadap alam melalui kata-kata yang indah. Ya, lihatlah jauh alam, lalu kamu akan memahami segalanya lebih baik. Belajarlah dari alam, karena alam bisa memberikan pembelajaran dan juga keindahan yang tak ternilaikan. Jangan hanya menikmati keindahan alam, kita harus menjaga dan merawatnya. Ya, berbagai waktu dengan alam, kita akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Berikan yang terbaik pada alam dan alam akan berbaik, memberikan terbaik untuk kita semua. Dan juga menyatukan dengan alam dan coba selami cara alam bergerak dan juga bereaksi. Sayangi ia, setelah itu baru namakan dirimu manusia. Guru terbaik adalah alam. Setiap pertualangan pasti akan mengajarkan sesuatu yang bernilai kepadamu. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Alam juga tanda-tanda jalan pulang menuju kedamaian. Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, manusia diturunkan ke dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam, bukan merusaknya. Ya, mari tanam benih kebahagiaan, harapan, kesuksesan, dan cinta. Semuanya akan kembali kepadamu dengan berlimpah. Ini adalah hukum alam. Dan pendengar, di mana-mana Anda berada, tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Dan tetap semangat, dan juga malam hari ini tidur dengan nyenyak, bermimpi dengan indah, dan juga esok hari terbangun dengan semangat baru dan menjalani segala aktivitas dan rutinitas biasanya. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung, gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan. Makan makanan bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

senantiasa menjadi momen untuk mengingat segala hal yang telah kita lakukan sepanjang hari, baik saat berada di sekolah, saat bekerja, atau rentetan aktivitas lainnya. Suasana malam yang sunyi dan gelap membuat kita bisa sejenak melakukan

0: Sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Superman.
1: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
2: Jadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi perkembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di China secara langsung, ilmunya nanti bisa kita tempatkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model, dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
1: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kemenperas yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
3: Sebagai persiapannya memang teknis

0: Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan hari ini.
2: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
1: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas, dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
3: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen berjalan bersama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
1: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk

peringatan ini dilatar belakangi oleh serangan udara di tiga daerah dan wafatnya tiga pelopor TNI Angkatan Udara pada 79 tahun yang lalu. Peristiwa heroik tersebut bermula ketika Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati. Belanda memutus hubungan diplomatik secara sepihak dan melakukan serangan militer ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk ke beberapa pangkalan udara di Pulau Jawa dan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Serangan Belanda menjadi tamparan menyakitkan bagi TNI Angkatan Udara yang kala itu baru saja tumbuh. Pada pagi hari 29 Juli 1947, operasi rahasia TNI Angkatan Udara dilaksanakan untuk menjaga kedaulatan RI dari tangan Belanda. Serangan ketiga kota akhirnya berhasil. Namun pada sore hari 29 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan balasan. Pesawat Dakota VT-CLA yang membawa sumbangan obat-obatan dari Palang Merah Malaya untuk Palang Merah Indonesia ditembaki saat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo. Akibatnya, pesawat oleng dan jatuh di desa Moto, 3 km sebelah selatan Yogyakarta. Musibah ini menewaskan tiga tokoh British TNI Angkatan Udara, yakni Komodor Muda Adi Sucipto, Komodor Muda Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Muda Adi Sumarmo. Guna mengenang ketiganya, mulai tahun 1955, tanggal 29 Juli ditetapkan sebagai Hari Berkabung. Namanya kemudian diubah menjadi Hari Bakti TNI AU pada 1962 dan terus diperingati hingga

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membersamai di program Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat, kami hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 Radio Republik. Segmen kopi memberikan ruang bagi Anda untuk bisa berkomentar dan beropini terkait dengan topik pilihan kami yang telah dipilih oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kami akan membahas terkait dengan kasus kematian dokter internship yang masih terjadi.

internship atau lengkapnya program internship dokter Indonesia. Ini telah berjalan sejak tahun 2011, di mana ini merupakan salah satu program wajib yang harus dijalani oleh lulusan dari Fakultas Kedokteran ya. Di mana untuk menjadi seorang dokter, tentu saja mahasiswa kedokteran ini setelah lulus tidak langsung jadi dokter ya. Mereka harus menjalani dulu yang namanya tahap profesi atau koas selama kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun, di mana nanti setelah lulus dari proses ini mereka akan meraih gelar dokter setelah mengucapkan sumpah dokter. Kemudian setelah melalui koas, mereka harus juga ikut yang namanya uji kompetensi atau UKM PPD. UKM PPD itu adalah singkatan dari uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, yaitu ujian akhir nasional bagi mahasiswa kedokteran untuk mendapatkan gelar dokter. Dan setelah mengikuti uji kompetensi dan lulus, mereka masih ada satu program wajib yang harus dilakukan, yakni program internship, yakni program magang wajib dari pemerintah di fasilitas kesehatan untuk memantapkan kemahiran sebelum nantinya mendapatkan STR atau surat tanda registrasi dan nantinya dapat memperoleh izin praktik mandiri.

tidak sembarangan di mana para mahasiswa itu diberi waktu maksimal 5 tahun sejak awal masuk program profesi koas. Dan juga untuk ujiannya, jadi di akhir koas itu ada yang namanya UKM PPD, uji kompetensi. Ini batas maksimalnya adalah pengulangannya 12 kali dengan dalam rentang waktu 5 tahun masa studi tersebut. Jadi kalau lebih dari 12 kali atau lebih dari 5 tahun, maka gelar dokternya bisa dicabut atau bisa di drop out dari fakultas kedokteran. Sayang sekali ya, proses yang begitu panjang untuk menjadi dokter luar biasa. Untuk masuk ke fakultas kedokteran saja tidak sembarang orang bisa masuk. Tentu saja mereka harus merupakan lulusan terbaik di sekolah tingkat SMA-nya masing-masing dengan syarat pelajaran-pelajaran tertentu, biasanya di biologi, kimia, dan fisika itu harus tinggi ya, biasanya di atas 7 atau 7,5 atau 8 tergantung kampusnya. Kemudian tentu saja ada cek kesehatan, kesehatan fisik dan mental, sehat jasmani, rohani, bebas buta warna, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Belum lagi juga kita sama-sama tahu bahwa fakultas kedokteran ini memakan biaya yang tidak murah, sangat mahal, prosesnya panjang. Kalau normal saja itu 7 tahun, normal ya, mungkin bisa lebih dari itu. Dan di Indonesia ini termasuk negara yang kekurangan dokter. Kekurangan dokter karena seharusnya dokter itu 1/1000 dari jumlah penduduk, sedangkan kita masih kurang dari setengahnya. Artinya kita masih membutuhkan 2 kali lipat jumlah dokter untuk bisa memberikan layanan maksimal kepada seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 290 juta orang. Terutama dokter spesialis tertentu, RRI juga pernah melakukan dialog terkait dengan kekurangan dokter ini. Dan yang disorot oleh RRI belum lama ini adalah kekurangan dokter spesialis jantung, di mana ketersediaan baru mencapai 1.639 dokter dari kebutuhan sebanyak 6.801 dokter. Jadi butuh 5 kali lipat dari jumlah dokter jantung yang ada saat ini. Ini merupakan data dari Kemenkes ya. Dan kita kembali ke topik di mana kasus kematian dokter internship masih terjadi. Jadi sepanjang tahun ini saja, ini baru masuk akhir bulan Juli, ini sudah ada 6 dokter internship yang meninggal dunia. Saya sebutkan yang pertama, Dr. Kartika Ayu Permatasari yang sedang bertugas di Rembang. Kemudian yang kedua ada Dr. Edgar Gezaliel Hartanto yang bertugas di Denpasar. Yang ketiga Dr. Andito Muhammad Wijisono sedang bertugas di Cianjur. Kemudian Dr. Mita Aprilia Azmi sedang bertugas di Jambi. Yang kelima Dr. Muhammad Zulfikar Drakel sedang bertugas di Lampung Timur. Dan yang keenam ada Dr. Siti Zahra Bagfiro yang sedang bertugas di Jakarta Selatan. Jadi kita turut berduka atas keenam dokter ini dan juga dokter internship lain sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita berdoa dan semoga mereka semua mendapatkan tempat terbaik di sisinya, masuk surga, amin. Dan juga kepada dokter yang lain, tentunya tetap semangat dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, karena garda terdepan kesehatan masyarakat ada di tangan kita. Dan pendengar, seperti apa komentar dan pendapat Anda terkait dengan kasus kematian dokter intensif ini yang masih sering terjadi? Sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah membuat regulasi bahwa untuk dokter internship ini maksimal 40 jam per minggu. Jadi sudah dibatasi waktunya, jangan sampai berlebihan. Dan tidak boleh dokter internship ini seolah-olah menggantikan tugas dokter definitif ya, atau dokter tetap yang ada di suatu paskes. Jangan sampai bebannya malah jadi banyak, karena
statusnya masih dokter internship. Upaya sudah dilakukan, namun ternyata masih terjadi kejadian ini. Kita sangat prihatin, dan pendengar silahkan Anda nanti bisa bergabung di sesi interaktif melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Untuk lebih memahami seperti apa masalah yang terjadi dan solusi apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menanggulangi masalah ini agar tidak terjadi lagi, nantinya saya akan putarkan rekaman dialog yang sejatinya berlangsung malam tadi ya, bersama dengan narasumber Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI Wilayah Yogyakarta, Dr. Bima. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Anet berjudul Mungkin

Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di

Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama simak ya penjelasan dari sumber Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dr. Gunan, yang menyebut penyebab terbesar dari kasus kematian dokter internship adalah akibat adanya penyakit-penyakit depresan kan dari imun yang rendah, daya tahan tubuh yang rendah, dan diakibatkan oleh depresi atau stres. Disebutkan juga faktor stres ini karena adanya tekanan kerja yang berlebih dan juga tekanan dari senior. Dr. Budiman menjelaskan bahwa masih banyak budaya senioritas di dunia kedokteran, khususnya bagi mereka yang masih berstatus dokter magang, koas, yang harus begitu tunduk dan patuh kepada mereka yang dilabeli senior. Tapi pastinya ini tidak semua program ini terjadi seperti itu. Ini hanya kasus serius lah. Namun yang menjadi sorotan tentu saja kita harus memiliki faktor kematian dokter internship ini yang oleh Dr. Budiman dianggap diduga akibat adanya tekanan dari budaya senioritas yang ada. Seperti apa pendapat dan komentar Anda terkait dengan fenomena ini dan juga menanggapi tadi penjelasan dari Dr. Budiman tentang adanya senioritas di dunia kedokteran yang membuat dokter-dokter junior ini tekanan kerjanya menjadi berlipat ganda. Silakan di line telepon kami dan juga di chat WhatsApp. Kami tunggu seperti apa komentar, opini, dan juga mungkin solusi dari Anda. Saya sapa dulu pendengar pertama kita. Ini ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga, Pak Matauli.
1: Ini meninggal begini ya.
0: Iya, di.
1: Iya. Iya, ini bisa kita terus juga dulu ya.
0: Iya.
1: Dunia profesi medis kita ini ya selalu terulang lagi ini. Tapi di profesi kemedisan kita ini ya, dari dokter yang kemarin banyak meninggal di Jawa Tengah ya, yang magang, mendapatkan sudah bikin paket, ya dengan senior yang di rumah sakit. Karena Bu Sabil, profesi medis kita ini secara nasional dikasta-kastakan ya, berdasarkan jurnasi domisili. Karena kan profesi dokter ini kan bukan sekolah kedinasan seperti IPDN yang dulu. Jadi apa itu namanya ospek yang sampai meninggal kan?
0: Ospeknya tanda petik ya.
1: Iya, padahal mereka nanti kan jadi pejabat calon PNS tanpa ujian lagi kan?
0: Iya.
1: Nah, ini dokter berasal dari PTN negeri dan swasta. Sudah dapat tugasnya, sudah mahal-mahal, sudah lama, sudah akhirnya tinggi, orang-orang putihan, ya kan? Tak tahunya dapat juga dulu di belakangnya esket, ya kan? Baru esketnya hilang, muncul dokter umumnya di depan. S3-nya lagi ambil spesialis. Jadi dokter itu, satu dokter itu menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan gelar itu, S1, S2, dan spesialis. Belum lagi dia harus mendapatkan magang dulu di sana untuk buka praktiknya. Pada saat perlakuan magang itu, praktiknya itu dipersulit. Nggak bisa dipermudah, nggak dipersulitkan begitu. Pakai orang-orang memang nggak dipersulit, tetapi pada praktiknya timbul asam lambung, ya kan?
0: Yeah.
1: Karena memang yang membuat itu juga korban dulunya, korban rabies tanda petik ya, dari ospek-ospek yang terlarang itu, tetapi masih terjadi. Karena kan masih, kamu kan, kita kan Kemenkes, rumah sakit Kemenkes kan nggak ada, yang ada itu rumah sakit Pemda. Udah beda dia kan donasinya, penganggarannya juga. Jadi sayang sekali, karena itu juga dokter udah cerita tentang itu, mendapatkan suatu izin praktek itu juga susahnya minta ampun. Guru, dokter, janganlah dibegitukan ya, Bung Sabil, penyiar dan sebagainya, itu profesional loh kerjanya. Tapi entah karena kepala rumah sakit yang memang direkturnya juga melakukan, membiarkan pembiaran ini, apa mau kita katakan? Nanti gak ada lagi orang yang mau jadi dokter. Atau yang jadi dokter itu yang abal-abal punya, asal orang dalam udah. Besok matanya dia salah suntik udah.
0: Tapi Pak Matauli, ini Kemenkes sudah memberikan batasan waktu maksimal 40 jam untuk dokter internship. Artinya dalam seminggu itu hanya sekitar ini salah satu faktor penyebabnya adalah karena keletihan kerja. Sedangkan tadi Dr. Budiman menyebut karena adanya depresi akibat tekanan dari senior, faktor senioritas. Menurut Pak Matauli, solusinya gimana nih supaya senioritas dan juga keletihan dari para dokter internship kita bisa berkurang, Pak Matauli?
1: Saya mau bilang, mereka masuk nggak di apa undang-undang ketenaga kerjaan, mau dia paruh waktu, kontrak honorer di rumah sakit Pemda atau di pusat. Kalau memang tadi di manusia, karena mereka bukan robot kan, bukan?
0: Iya.
1: Coba Bung Sabil, 8 jam sehari tanpa misalnya siang hari menjemput anak atau apa dan sebagainya, dia harus juga, ya kan? Iya. Dia mikirkan keluarganya, iya, masih berjauh tempat, suaminya di kampung, dia di kota gitu kan. Itu dipikirkan nggak? Sementara, mohon maaf ya, agak kita geser sedikit, DPR kita yang nggak profesional, yang nggak menjalani pendidikan menjadi DPR, yang hanya tinggal instan dan praktis, nggak sebegitu kok jam kantornya Senin. Coba, siapa yang tahu ada DPR daerah pusat dan daerah itu ada di kantornya? Di komisi 1, 2, 3, nggak sampai 8 jam. Oke, dia kan lagi reses, lagi diapirnya, itu pun dibayar pemerintah. Rupanya rapat sidang nggak pernah juga RDP. Jadi kan ibaratnya untuk menjadi IQ tinggi dan profesional di Indonesia itu nggak kepake. Itu dulu dong, disabil. Mereka dapat fasilitas negara, sementara si dokter ini tadi sudah IQ-nya tinggi, sudah mahal-mahal, sudah lama-lama, ya korban asam lambung oleh senioritasnya. Jadi ya lama-lama akan seperti ini, orang akan cari cepat aja, udahlah seniorku, berapa aku bisa bayar untuk itu? Itu kan yang mintanya gitu, karena memang seniornya juga korban rabies kebijakan pelonco-pelonco, kan itu kan masuk pelonco, mencuekan hormat ketua, hormat senior, kan gitu, jiwa korban yang tidak pada tempatnya. Ini gimana Bung Sabil ini, nanti kita dengarlah narasumber yang lain, bahwasanya belum lagi nanti UMR-nya udah dia ditempatkan di rumah sakit Pemda, entah pusat sudah kontrak, diancam pula kemarin dokter yang di NTT kan, yang meninggal lagi itu. Ah, coba datang DPR-nya pula, mengapain dia, membentaknya. Dituduh dia seperti itu, kan berarti seperti itu, kasihan banget. Karena peradilan militer ada, peradilan agama ada, peradilan khusus medis kan nggak ada. Peradilan kepolisian ada, jadi kita lucu nengok negara ini gitu loh.
0: Okay, baik, Pak Matauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu adanya perlindungan bagi tenaga medis yang lebih kuat dan tegas ya, agar mereka bisa ya menjalani profesinya dengan maksimal tanpa ada tekanan berlebihan. Lanjut kita ke Bandar Aceh, ada Pak Ruslan. Selamat dini hari, Pak Ruslan. Suaranya tidak terdengar, Pak Ruslan. Bisa didekatkan ke mikrofonnya, ke handphonenya.
2: Selamat dini hari ya. Kembali.
0: Selamat dini hari, Pak Ruslan. Kabar sehat ya, Pak?
2: Iya.
0: Silakan, Pak Ruslan.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya agak lambat sedikit tadi mendengar
0: delay ya.
2: Pencerahan dari ini, dari antara sumber ya. Nanti saya kita dengar tadi di akhir apa namanya pemaparan dari cara sumber itu, sumber itu bisa jadi depresan juga yang bisa mengakibatkan kematian. Aneh kalau kita pikir ya.
0: Anehnya kenapa nih?
2: Anehnya ya kalau menurut apa namanya penalaran saya yang awam ini kan hanya terjadi penganiayaan dalam dari seniornya itu kan mental, tidak sebab seperti halnya mana yang sudah kita dengar dulu kan juga apa yang disampaikan oleh Bapak itu dari IPDN itu kan fisik, kalau mental itu ini kalau menurut penalaran awam kita yang awam punya kan bisa ini kalau memang apa namanya belum mau mengarah ke pemulihan itu kan apa tes mentalnya masuk dulu nggak di ngarisnya atau gimana? Kamu berbagai macam apa nama kesulitan itu?
0: Ada cek kesehatan dan cek rohani, ya. Tapi kalau kemudian tiap hari dibully, diintimidasi, ya lama-lama mentalnya jatuh juga, Pak. Buat keluarga orang, Pak.
2: Iya, iya, iya. Berarti padahal bisa kita simpulkan apa namanya, daya tahan jiwa orang dokter itu tidak jauh bedanya dengan ini dengan kita sebagai pasien,
0: ya. Ya, mereka juga punya tekanan di pekerjaannya. Oh, terputus nampaknya dengan Pak Ruslan. Ya, mungkin ini menyoroti soal kesiapan mental. Tapi ya, mungkin ketika cek kesehatan dan juga cek jasmani rohani semacam itu ya, cek mental, dokter ini dinyatakan pasti baik ya, karena mereka dilanjutkan untuk ke program internship ini. Namun ya, mereka juga kan manusia biasa ya. Kalau tiap hari ada tekanan, keletihan, sudah keletihan fisiknya, keletihan mentalnya karena selalu jadi korban cacian. Tadi kalau Dr. Budiman mengatakan masih ada budaya senioritas, kadang-kadang juniornya justru diberikan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab seniornya, misalnya dimintakan ke mereka semua, kerjain ini gitu ya, dengan jam kerja yang mungkin kalau yang terjadi kasus-kasus ini jam kerjanya melebihi 8 jam sehari, melebihi 40 jam per minggu, beban kerjanya juga banyak yang di luar dari tupoksi yang seharusnya. Tentu saja sebagai manusia biasa dokter ini kewalahan ya. Sekuat apapun mental seseorang, kalau tiap hari diintimidasi, diperlakukan semena-mena, ya pastinya lama-lama keletihan juga. Dan selain lewat line telepon, Anda juga bisa memberikan komentar Anda di chat WhatsApp kami ya. Dan sudah ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk ke WA kami, WA Pro 3, dan akan dibacakan oleh rekan saya Wisnu Wardana. Silakan Wisnu, ada pesan apa saja yang sudah masuk?
3: Ya, sebelumnya selamat pagi kepada pesan dan juga pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia di mana pun berada. Ini ada beberapa chat WhatsApp yang bergabung untuk mengomentari mengenai topik tempat ini. Ya. Selamat pagi. Meninggalnya para dokter internship yang baik terjadi. Penyebabnya di setiap kasus tua ini seharusnya menjadi alarm atau peringatan dari semua pihak untuk mengevaluasi kesehatan dan keputusan muda, karena mereka adalah tenaga kesehatan yang sangat tinggi sehingga hak memberikan daya aman, pendampingan yang baik, waktu istirahat yang cukup, serta perhatian terhadap kesehatan fisik dan juga mentalnya. Dan semoga evaluasi yang dilakukan benar-benar menghasilkan perubahan nyata agar kejadian serupa tidak terulang. Itu yang kedua, ada Pak Joko di Medan. Saya turut prihatin mendengar masih adanya dokter internship yang meninggal dunia. Semoga pemerintah sakit dan tidak memberikan hal-hal evaluasi sistem internship semuanya, dari tenaga kerja, pengawasannya, juga dengan kesehatan mental yang sampai dokter yang tugas untuk mengawasi itu dapat melakukan sendiri yang tahu. Sekian.
0: Baik, terima kasih rekan Wisnu yang sudah membacakan pesan dari komentar daripada pendengar kita ya. Ya memang selain dari materi, imateri juga penting untuk diberikan treatment untuk para calon dokter kita. Padahal Kementerian Kesehatan sebelumnya sudah memperketat ya batasan maksimal jam kerja dokter internship yang maksimal hanya 8 jam per hari. Namun masalah utamanya bukan hanya itu, tapi juga lingkungan kerja. Kalau tadi Pak Budiman mengatakan keletihan itu biasa dialami para dokter karena memang beban kerja ya, seperti tadi pengalaman Dokter Budiman yang ada kecelakaan, kemudian beliau menangani luka-luka para korban itu dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Menurut beliau kelelahan itu sering terjadi, namun kalau suasana kerjanya menyenangkan, tidak ada intimidasi, tidak ada perpeloncoan, keletihan fisik fisik itu bisa hilang, tapi kalau keletihan mental, kemudian psikis karena ditekan, dicaci, atau bahkan diintimidasi oleh para seniornya, nah ini luka yang membekas mungkin sampai kapanpun. Dan ya, terjadinya fenomena banyaknya dokter internship yang meninggal ini faktornya, walaupun karena penyakit ya, namun dokter Budiman menyatakan tadi penyakit itu akibat tingginya depresi dan stres yang dialami oleh para dokter internship ini. Dan pendengar, nanti kita akan lanjutkan sesi interaktif di sesi kedua nanti ya, masih dengan penjelasan dari dokter Budiman. Namun sebelum kita jelang warta berita, saya putarkan sebuah lagu dari

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Intra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Intra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah

0: Nasional tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis secara digital. Laporan yang disampaikan Sugandi Avandi.
1: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu di antaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudarwana menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sudarwana menjelaskan, untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudarwana disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi? Kami harapkan di depan, kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses dari sistem itu, kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandidat gizi di menu itu.
1: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
3: Kemitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting, bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Juga mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
1: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia

bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadi Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2050.

terkait dengan topik kita hari ini, di mana dokter program dokter internship ini masih menimbulkan korban jiwa. Sepanjang tahun ini ada 6 program internship yang meninggal dunia, dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Kesehatan Publik Haji Muhawarman menyampaikan berbagai langkah perbaikan dalam penyelenggaraan program internship dokter Indonesia atau PID terus berjalan sejak 2011. Perbaikan tersebut meliputi penyempurnaan regulasi, pembinaan, serta perlindungan bagi para peserta untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan manusia.

kesehatan nomor angka .01.07/MENKES/594/2026 tentang pedoman penyelenggaraan internship dokter dan dokter gigi Indonesia yang telah terbit pada 8 Juni 2026 lalu. Keputusan tersebut berisikan perbaikan tata kelola internship mulai dari pembatasan jam kerja, pengaturan libur, ketentuan izin, serta penguatan pendampingan praktik dan perlindungan peserta.

kerja di bangsal atau poli diterapkan pola 5 hari kerja. Jam kerja dilaksanakan selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, tidak termasuk jam istirahat. Kemudian pola 6 hari kerja, jam kerja dilaksanakan selama 6 hingga 7 jam per hari atau 40 jam per minggu, tidak termasuk jam istirahat. Untuk jam kerja IGD, instalasi gawat darurat, terbagi dalam 3 shift. 3 shift jaga sesuai ketentuan wahana dengan pengaturan jadwal kerja peserta dalam 1 minggu dapat lebih dari 40 jam. Namun dalam 4 minggu tidak melebihi 160 jam kerja. Setelah jaga malam, peserta

Jawa, di mana 6 program peserta program Doctor Internship ini meninggal dunia, dan tadi sudah dijelaskan oleh narasumber Dr. Budiman. Memang beberapa mengalami penyakit, namun penyakit fisik tersebut disinyalir merupakan akibat dari daya tahan tubuh atau imun yang menurun yang diakibatkan oleh stres dan depresi. Bahkan ada juga beberapa yang bunuh diri karena depresi tersebut. Dr. Budiman juga menjelaskan pengalamannya bahwa memang ada senioritas, ada intimidasi dari senior ke junior, dan juga pemberian beban kerja yang berlebihan. Seringkali dokter junior ini mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya belum menjadi tugasnya, memberikan beban kerja berlebih, dan bahkan juga disertai dengan cacian makian begitu ya, sehingga menyebabkan

keluarga korban dan juga keluarga besar dokter di Indonesia, kita juga seluruh masyarakat menyayangkan adanya kejadian ini, turut berduka bagi korban dan juga keluarga atas musibah yang terjadi. Padahal menjadi dokter pastinya adalah cita-cita yang sangat mulia. Bayangkan jika itu terjadi pada putra dan putri kita, pendengar ya. Kita sudah didik begitu kerasnya, begitu disiplinnya mereka menjadi siswa-siswi terbaik di SMA-nya dengan nilai yang sangat baik, terutama di biologi, kimia, dan fisika. Kemudian kita daftarkan di kampus terbaik di Fakultas Kedokteran. Untuk yang tidak mendapatkan beasiswa penuh, tentu saja biayanya bisa ratusan juta hingga miliaran ya, jika tujuan menghapusnya ya. Itu banyak perjuangan dilakukan, pengorbanan belajar yang sungguh-sungguh sejak kecil hingga biaya yang sudah digelontorkan begitu banyak. Begitu masuk di jurusan kedokteran juga tidak mudah, minimal 4 tahun belajar di jurusan yang ada di Fakultas Kedokteran dengan setidaknya 2 tahun koas, kemudian harus lulus ujian kompetensi UKMPPD. Jika tidak, nanti bisa coba lagi hingga 12 kali atau maksimal 5 tahun. Kemudian setelah itu harus magang lagi 1 tahun. Nah, ini yang dimaksud magang, itu internship. Namun sayangnya ada 6 saudara kita yang gugur di program ini. Tentu saja sangat menyakitkan. Kami semua turut merasakan bagaimana pahit dan sedihnya apa yang dialami oleh korban dan juga para keluarga ya, khususnya orang tua dari korban-korban ini. Tentunya sangat sakit perjuangan membesarkan anak dari kecil hingga sedikit lagi meraih cita-citanya sebagai dokter, namun sangat disayangkan Tuhan lebih menyayangi mereka. Mereka dipanggil terlebih dahulu. Semoga semuanya masuk surga. Dan pendengar, di sesi terakhir kedua ini kami kembali mengundang Anda nanti di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau di 021-386-6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan putarkan kembali rekaman dialog terkait topik kita, masih bersama Dr. Budiman, Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta. Namun sebelumnya saya putarkan sebuah lagu dari

0: sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: masih bersama saya Sabil dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi, Komentar dan Opini. Kita memasuki sesi interaktif kedua, membahas terkait dengan kasus kematian dokter internship masih terjadi. Setelah kita sama-sama simak tadi bagian kedua dari rekaman dialog bersama dengan Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman, terkait dengan adanya budaya senioritas yang memberikan tekanan kepada dokter muda yang sedang mengikuti program magang sehingga membuat mereka jadi jatuh sakit dan bahkan ada yang diri sehingga menyebabkan kematian. Setidaknya di sepanjang tahun ini sudah ada 6 dokter muda yang meninggal pada program internship. Silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar, masih di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan saya sapa terlebih dahulu, sudah ada yang masuk ini pendengar kita dari Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail. Semangat Pak Ismail, sehat ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Ismail, pendapatnya terkait kematian dokter internship.
1: Ya, inilah dilema yang terjadi waktu demi waktu di pendidikan. Saya yang saya soroti pendidikan dokter spesialis.
0: PDS ya.
1: Dari zaman dulu saya sendiri pernah mengalami melihat karena saya ini seorang pasien yang lama dengan dokter asisten dokter yang menjadi
0: yang melawat bapak lah gitu ya.
1: Ini bagaimana tekanan terhadap dia dari dokter sendiri. Ini saya saksikan sendiri. Waktu saya mengobati mata sekitar 19 tahun yang lewat.
0: Iya, masih baru ya. Itu seperti apa itu? Bisa diceritakan, Pak Ismail?
1: Sekitar 19 tahun yang lewat.
0: Iya, iya. Saya bercanda. Iya, seperti apa kejadiannya?
1: Itu tahun 2008. Waktu itu saya kan bertahun-tahun merawat mata saya yang buta ini, berusaha supaya ada perbaikan, tapi kenyataannya ya Tuhan menunjukkan tidak akan bisa diperbaiki. Sampai sekarang mata saya buta total. Saya waktu itu di tempat perawatan cukup ternama di kota saya itu di Padang ya.
0: Terima kasih tidak menyebutkan namanya ya, lanjut.
1: Saya tahu dan ini luar biasa seorang dokter muda juga lakukan tekanan secara psikologisnya sangat berat. Saya lihat itu bagaimana dia terburu-buru, dokter perempuan lagi.
0: Siapa itu?
1: Terburu, pokoknya yang saya karena saya tidak bisa melihat, mendengar suara-suara bagaimana tekanan psikologis secara verbal dari pembimbing itu, seorang dokter itu sangat tidak saya sendiri hati nurani tidak menerima. Jadi saya sampai begitu terharu bagaimana asisten dokternya atau peserta BPJS ini menangani saya itu seolah-olah seorang ya budak pilihan gitu dibikin misalnya seolah-olah ya orang yang kerja paksa gitu.
0: Dicaci maki Pak Ismail, ada kata-kata kotor atau kasar Pak Ismail?
1: Kata-kata kasar ada, tapi caci maki kata-kata kotor tidak dikeluarkan karena ya mungkin ada saya ya.
0: Tapi dibentak begitu ya?
1: Ya, tapi saya rasakan bagaimana tekanan psikologis sangat berat dan dokter asisten ini sangat takut. Sangat takut pada pembimbingnya tersebut. Hal ini tidak manusiawi kan ya. Tapi apa boleh buat, semua secara logika, semua pelaku kekerasan adalah korban kekerasan dari dahulunya, maka hal ini tidak bisa diputus rantai apa ini
0: budayanya
1: di lembaga ya budaya. Beda kekerasan di pendidikan dokter spesialis ini kayaknya sangat sulit diputus. Kenapa? Mereka sangat takut untuk melapor bersama. Karena digagalkan. Ya. Yang kedua kekerasan itu akan berulang dan berulang karena dari satu juga mengalami kekerasan.
0: Iya.
1: Nah, ini siapa yang bisa menyelesaikan hal ini? Di lembaga pendidikan yang justru seharusnya sangat elit.
0: Iya.
1: Elit ya. Kekerasan itu pendidikannya seharusnya elit dan terhormat, tapi tidak ya diperlukan seperti kayak hewan aja lah. Ya maaf ya.
0: Iya.
1: Kemanusiaan agak sangat terbuka, saya aja tak nyaman soal pasien.
0: Ya. Baik Ismail, terima kasih atas ceritanya tadi ya.
1: Terima kasih Bu Sabera.
0: Ya, sehat selalu Pak Ismail.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, betul ya Pak Ismail membuktikan bahwa ada perlakuan dari dokter senior ke seniornya, ke asistennya waktu itu ya, ketika beliau sedang berobat. Lanjut dulu kita ke tempat ada Ibu Ria. Selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat dini hari menjelang pagi. Kopi Pro 3 Bang Sabir Handani Sabir Irfan ya, yang bertugas redaksi di Kopi Pro 3.
0: Betul sekali. Udah hafal Bu Ria mah, pegawai RRI hafal semua Bu Ria. Oke siap, terima kasih Bu Ria selalu setia. Ya.
2: Tanggal 29 Juli jadi hari Rabu ya. Tahu nanti nanti hari apa sekarang hari ini? Apa kita tahu? Jangan lupakan dengan hari bakti TNI Angkatan Udara, Bang Sabi.
0: Iya.
2: Dan hari Harimau Internasional, ya kan? Hari bakti ini karena kan aku tahu bapakku kan ini ABRI dan tahu lah gitu.
0: Iya.
2: Apalagi kan hari bakti TNI Angkatan Udara ini kan memperingati peristiwa yang kemarin dimana itu heroik ya kalau nggak salah, serangan udara oleh kader penerbangan TNI.
0: Iya.
2: Udara karena ada pos-pos militer lah belanja yang di Semarang saat ya.
0: Saya tahu juga tadi kan ada di catatan peristiwa.
2: Iya, harus tahu lah itu perkembangan sedikit-sedikit ya. Nah ini kasus kematian saya berserta program internship Indonesia atau PIDI ya begitu ya, yang kembalinya berulang merupakan alarm keras yang menuntut pembenahan tata kelola pengawasan jam kerja serta dukungan kesehatan mental secara menyeluruh begitu ya, sedikit-sedikit bahkan kita tahu apa pengetahuan. Jadi evaluasinya sistem dan perlindungan kerjanya ini ya, pengawasan jam kerja itu sudah pasti ya. Ya regulasi pembatasan jam kerja ini melalui pedoman baru lah dari Kementerian Kesehatan ya, harus diawasi secara ketat ya kan, di setiap fasilitas pelayanan kesehatannya agar tidak dilanggar begitu kan. Bebannya di lapangan, ya peserta seringkali memikul beban secara tenaga medis lah. Definitif ya di daerah penugasan yang berisiko memicu kelelahan fisik ekstrim begitu katanya. Nah, jadi kesehatan mental dan kesejahteraannya ya deteksi dini lah. Wajib diadakan screening kesehatan buat secara berkala bagi peserta magang dan residen guna mencegah tekanan psikologi berat begitu kan. Nah, dukungan menyeluruh seperti jaminan kesejahteraan, rasa aman dari perundungan serta akses istirahat yang memadai harus menjadi prioritas untuk wahana tempat mereka mengabdi begitu kan. Nah, itulah kita kalau punya keluarga kita atau teman kita, sahabat kerabat kita yang tim dokter ini kan jadi juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan.
0: Wah, pastinya iya.
2: Iya.
0: Betul sekali Bu.
2: Makanya berarti kalau kita kita yang sudah kita setia banget dengan dirinya. Kemana ya kak, berarti Bang Fajar kemana ya beliau ya kan kayak gitu. Atas berpulangnya para tenaga medis ya, termasuk kabar duka yang yang belum lama ini datang dari para dokter muda ya, yang menjalani program internship. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya dan direksi tiga kali diberi ketabahan.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak Pak Samir. Kalau jangan lupa pasti istri mau libur ya. Tapi istri dulu yang libur kali ya. Pak Samir, selamat bertugas, jaga kesehatan, salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih Bu Ria. Luar biasa. semangat sekali nih, udah mau jam 2 pagi loh. Bu Ria semangatnya kayak baru bangun tidur di pagi hari, luar biasa. Kita lanjut ke Makassar ada Pak Widi. Selamat dini hari Pak Widi. Ya, Pak Widi sehat ya. Alhamdulillah. Ya, silakan. Kejadiannya di banyak tempat Pak, ada 6 tempat ini, 6 dokter. Ya ngomong-ngomong ini lebih dekat lagi Pak ke handphonenya, suaranya agak kecil. Ya silakan lanjutkan Pak.
3: Ini dokter umum atau menjadi dokter?
0: Ini lebih ke dokter biasa, belum spesialis.
3: Dokter umum gitu ya?
0: Iya. Tapi tadi kata narasumber ini akibat adanya budaya senioritas, jadi terintimidasi nih juniornya. Bagaimana kalau Pak Wibi melihat supaya budaya perpeloncoan ini hilang di dunia kedokteran, terutama di lembaga pendidikan kepada dokter-dokter muda?

0: kalau sih secara umum begitu. Tapi orang awam ini melihat, wah dokter nih, masa sih ada perempuan cuan juga gitu loh. Kalau ini ternyata ada ya. Sendiri kalau udah masuk ya apa yang dikenalin di awal. Terima kasih kembali Pak Bibi di Makassar ya. Memang banyak budaya-budaya yang apa ya, bagi sebagian orang dirasa tidak perlu gitu. Seperti tadi disinggung Pak Bibi, istilah MOS, MPLS ya. Karena ya nanti kalau sudah masuk juga kan kenal sendiri sama lingkungannya, begitu sederhananya. Dan ya kita akan bacakan terlebih dahulu pesan-pesan Anda pendengar yang masuk melalui chat WhatsApp kami di 081399399888. Dan seperti biasa ada rekan saya di ruang berkiper, ada Wisnu yang akan membacakannya. Wisnu.
1: Iya,
0: tapi ya, silakan Wisnu, pesan masuknya seperti apa nih?
1: Ya, terima kasih atas kesempatannya ya, Mas Abil. Ya, ini ada beberapa komentar ya. Sekarang yang pertama ada dari Pak Alvin, Jakarta. Ini saya mengapresiasi langkah IDI yang tidak hanya menyampaikan belas sungkawa, tapi juga mengusulkan evaluasi terhadap jam kerja, kesejahteraan dan perlindungan dokter tersebut. Namun yang apa tepat adalah memastikan penurunan tersebut benar-benar banyak, terlepas dari apakah penyebab kematian pada suatu kasus karena penyakit atau faktor lain. Rentetan kejadian ini sudah menjadi pengingat bahwasanya sistem pendampingan keselamatan kerja dan kesehatan fisik maupun mental dokter muda perlu terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terus berulang. Ya. Lalu yang kedua dari Ibu Rini di Malang. Rentetan kematian dokter itu seharusnya menjadi momentum untuk berubah dan bukan sekedar menjadi perhatian sesaat. Dan meskipun hasil investigasi pada beberapa kasus menyatakan tidak terkait bullying atau beban kerja, ini tetap perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem internship. Keselamatan dokter muda harus menjadi prioritas karena mereka adalah aset bangsa yang nantinya akan melayani masyarakat. Jangan menunggu ada korban berikutnya baru dilakukan perubahan yang nyata. Sekian.
0: Baik, terima kasih Wisnu dan juga pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya melalui pesan WhatsApp. Dan kita ke pendengar terakhir melalui line telepon, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bu Tante dan Tim. Waduh, lekat ya ada di
0: Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ditemani burung-burung yang berkicau nih Bu Indra.
2: Kedengaran ya, alhamdulillah. Penentram hati
0: iya
2: dan kali ini ibu hanya ingin menyampaikan itulah, kalau maksud sudah menguasai manusia akal sehat itu dikalahkan, jadi semua hal yang mengerikan ini terjadi karena manusia sudah dikuasai nafsunya, dia tidak bisa mengendalikan.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra ya. Tadi soal pengendalian nafsu, memang budaya senioritas ini pastinya budaya yang buruk ya. Dan seharusnya ada pengendalian dari para senior itu. Meskipun mereka dulunya juga korban, tapi bukan berarti melampiaskan rasa sakitnya ketika masih junior ke juniornya lagi. Ini nanti gak habis-habis ini budaya senioritasnya. Dan juga diharapkan dari pihak Kementerian Kesehatan juga memberikan ruang pengaduan yang menguntungkan bagi korban atau pelapor. Jangan sampai nanti korbannya melapor tapi nanti identitasnya diketahui seniornya atau proses dokternya dia yang jadi terhambat karena tidak disukai oleh seniornya yang mengetahui sebabkan. Jadi pemain kes harus betul-betul membuat semacam sistem pengawasan dan juga perlindungan bagi para calon dokter atau dokter muda ini, dan juga memberikan ruang pengaduan yang tegas, ketat gitu ya, dan juga merahasiakan tentunya data dari pelapor ini, jangan sampai ketahuan sama seniornya, itu bisa bahaya sekali. Dan dari sisi para dokter sendiri diharapkan semoga kedepannya dokter-dokter muda yang sekarang sudah lulus, sudah praktek, jangan sampai melakukan hal yang sama kalau nanti jadi pembimbing. Nanti mentang-mentang pernah mengalami ke juniornya nanti melakukan hal yang sama. Stop dari generasi sekarang, mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan generasi dokter yang lebih bermartabat dan lebih berkualitas dalam hal mendidik calon-calon dokter atau juniornya. Ya, sampai kejadian ini nanti terus berulang tiap tahun, kita harus putus dari sekarang. Itu tadi kata Bu Indah, intinya adalah pengendalian diri, jangan sampai kita jadi penyebab budaya ini terus berputar, lingkaran setan, lingkaran setan yang terus menjadi penyakit bagi lembaga pendidikan. Sebenarnya bukan hanya dokter, di instansi manapun budaya ini jangan sampai terulang lagi. Cukup di generasi kita saja, jangan kita tularkan ke generasi yang lain, dan dipastikan juga adanya pengawasan bagi para korban. Saya Dengan Sabil menutup segmen Kopi Blok 3 bersama rekan saya tadi ada Wisnu dan juga Irfa. Kita jumpa lagi di Kopi Esok. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah berpartisipasi dalam segmen Kopi Blok 3 kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan putarkan rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang kuota berita pukul 2.

0: Berita Nuwarta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Laporan yang disampaikan Khairul Umar.
1: Yeah.

0: kiranya pendengar Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menindaklanjuti keluhan Asosiasi Supir Truk terkait penyaluran BBM subsidi. Laporan yang disampaikan Wilhelmus Tri Putra.
1: Keluhan terkait penyaluran BBM subsidi disampaikan Asosiasi Sopir Kalimantan Barat dalam pertemuan bersama Gubernur Kalbar, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, diantaranya dugaan penjualan BBM subsidi di SPBU dengan harga di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah, serta penyalahgunaan barcode yang digunakan berulang kali. Gubernur Ria Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Pertamina, Kiswara Migas, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

0: barcode teman di scan ya, tadi dibawa lagi situ. Nah sehingga pada saat teman itu ingin mengisi anunya, ternyata dia udah mengisi ya. Nah itu
1: dosa menambahkan pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan pada masyarakat yang berhak, termasuk para pengguna solar subsidi dari kalangan sopir. Sementara itu, sales area manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Widi Adi Hidayat, menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
2: Kami ada di ranah operasional dan administrasi. Kami sudah mempunyai beberapa tools seperti subsidi tepat dan digitalisasi. Itu yang kita terus lakukan evaluasi terkait penyaluran BBM subsidi khususnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu operator atau SPBU, itu juga kita selalu tindak tegas. Nah, untuk pengawasan kita juga berkoordinasi dengan Pemda, baik di provinsi ataupun di kabupaten kota, dan beserta dengan aparat penegak hukum untuk kita sama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi.
1: Sementara itu, perwakilan Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat, Ali, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Para sopir kini menunggu implementasi keputusan di lapangan. Mereka berharap pengawasan dan penegakan hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
3: Keputusan hari ini tinggal kita real pelaksanaan di lapangan saja. Dan kami menginginkan apa yang menjadi keputusan dari Pemda, baik pun Pertamina ataupun dari aparat penegak hukum, itu betul-betul murni keterpihakannya kepada pengguna yang layak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengguna solar subsidi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wilhelmus melaporkan.

bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

perjalanan pulang, mereka singgah lebih dulu di Singapura untuk mengambil bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya. Info keberangkatan ini pun mendapat publikasi luas dari media massa dalam dan luar negeri. Pada 29 Juli 1947, saat hendak kembali ke Yogyakarta, pesawat yang mereka tumpangi ditembak oleh dua pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda dari arah utara. Pesawat yang ditumpangi Abdurrahman Saleh adalah pesawat jenis Dakota VT-CLA, bukanlah pesawat untuk bertempur, melainkan pesawat bantuan dari pengusaha India. Namun Belanda saat itu sedang aktif melakukan agresi militer. Dengan gelap mata mereka langsung menggempur pesawat Dakota tersebut yang tengah bersiap mendarat di lapangan

0: KKI Provinsi Bali sekaligus juga pengamat ekonomi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Pangan Murah. Dan kali ini sudah di ujung telepon ada Dr. Igusti Wayan Murjane Yase, S.E.M.S.E.
1: Wawancara politik.
0: Pak Murjane.
2: Terima Rizky.
0: Apa kabar?
2: Baik, baik.
0: Iya, ini sudah terlaksana ya?
2: Bali sedang mendung ini, Mbak.
0: Bali sedang mendung, tapi mendungnya tak menyurutkan antrian atau antusiasme yang mau ke pasar murah nih ya?
2: Iya. Apa kalau sudah ke pasar murah itu itu ada daya tarik tersendiri.
0: Nah, ini dilakukan kapan sih? Hari ini?
2: Mulai kayaknya serentak seluruh Indonesia ya menyambut ini semangat menyambut kemerdekaan RI
0: 17-an ya.
2: Ke-86 ya sekarang ya.
0: Iya.
2: Ya, oke. Ya,
0: oke. Okay. Dilaksanakannya di mana saja nih Pak Murjane?
2: Nah, begini, pemerintah daerah, hampir seluruh pemerintah daerah menyambut baik berkaitan dengan gerakan pangan murah ini. Itu dilaksanakan hampir di seluruh ini. Harapan kita itu sebarannya makin merata, makin mendekat di kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Satu, kelompok kelas menengah yang pendapatannya saat ini tertekan, dan kemudian adalah di Bali ini kita memiliki ada Banjar dan seterusnya. Ada kelompok-kelompok masyarakat juga sampai pemerintah yang juga menyambut baik gerakan.
0: Oke, tapi kalau di Bali sendiri ada berapa banyak pasar murah yang akan digelar?
2: Nah, ini saya tidak dapat info langsung dari pemerintah, tapi dari pengamatan itu pasar murah yang digelar itu dalam rangka menyambut itu biasanya di lapangan tumpukan pemerintah provinsi punya. Di beberapa tempat lain kabupaten kota memiliki acara masing-masing.
0: Oh, oke. Okay. Jadi belum ada ya daftar resminya kapan di tempat A, kemudian tanggalnya,
2: belum,
0: jamnya?
2: Belum dapat. Belum.
0: Oh, kapan itu? Mengingat ini sudah akhir bulan Juli, Pak Murjane.
2: Ya, ini gerakan ini pasti jalan. Yang intinya adalah kita semua menyambut baik acara ini dalam upaya untuk bagaimana menekan harga-harga khususnya kebutuhan pokok.
0: Oke. Okay. Karena ini dilaksanakan secara serentak dan fokusnya adalah kebutuhan pokok, apa saja sih yang dibilang harga murah begitu untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan yang biasanya harganya normal? Apa sudah dapat bocoran itu juga, Pak Murjane?
2: Gini, di beberapa pasar yang paling banyak pengaruhnya adalah pada saat-saat hari raya. Di Bali itu ada satu hari raya itu Fitri. Mulai menjelang Idul Fitri itu, kemudian kita punya hari raya Galungan dan kemudian hari raya Nyepi juga. Kenaikan harga-harga umumnya terjadi pada untuk menyongsong hari raya itu. Pada hari-hari biasa itu relatif normal, kecuali misalnya cabai itu biasanya sangat tergantung kepada cuaca, pada cuaca yang hujan gitu ya. Biasanya harga cabai naik. Nah,
0: okay.
2: Itu banyak yang terjadi. Beberapa waktu lalu pada saat hari raya Idul Fitri yang juga berdekatan sekali dengan hari raya Galungan, itu harga yang naik itu terutama adalah bawang merah. Bawang merah, kemudian cabai itu sampai 85, malah sampai 120 per kilogram. Tapi sekarang sudah mulai normal.
0: Oke. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi kendala di lapangan dalam gerakan pangan murah ini? Karena kabarnya ini kan sistem kupon ya, berarti dibagikannya per apa? Per kelurahan, per nagari atau per apa?
2: Saya ini dari pengamat ya, dari pengamat.
0: Betul.
2: Lagi caranya pemerintah.
0: Oke.
2: Okay. Ini adalah pemikiran kita sejak awal ketika pasar murah ini dilakukan. Satu yang kita sarankan adalah supaya itu lebih efektif dilakukan pada jam-jam tertentu di mana masyarakat bisa menjangkaunya. Yang kedua adalah pada tempat-tempat tertentu di mana masyarakat lebih juga, terutama masyarakat rentan dan juga masyarakat lainnya yang membutuhkan.
0: Baik.
2: Tidak hanya pada tempat-tempat yang umum.
0: lihat mungkin pengamatan Anda juga ya di beberapa pasar murah sebelumnya, ini kan ada beberapa kendala. Saya juga melihat dari media sosial nih Pak Murjana, mungkin kita bisa bahas sama-sama ya. Ada persoalan sistem kuponnya bermasalah. Jadi kadang banyak warga yang akhirnya protes, nggak kebagian. Kemudian juga ada yang masalahnya adalah gelaran acaranya suka dilakukan di perkantoran dinas. Jadi tidak berdampak nih dalam meredam inflasi dibandingkan langsung di pasar tradisional. Itu juga ada beberapa kendala seperti ini yang ini saya mungkin baca di media sosial. Dan juga banyak pedagang-pedagang tradisional yang kemudian mengeluh omset mereka turun akibat kalah bersaing saat operasi pasar ini digelar, bisa dibilang demikian. Nah, menurut Anda apa kebijakan-kebijakan yang harus tepat sesuai dengan kondisi seperti yang tadi saya sampaikan?
2: Ya, ini pengamatan apa yang Pak Rizky sampaikan tadi itu saya juga melihat seperti itu. Yang pertama adalah masalah waktu. Itu kan pemerintah yang lakukan ya, biasanya dia mencari waktu, waktunya adalah waktu efektif kantor gitu. Padahal masyarakat kita tidak selalu begitu. Yang kedua, di pinggir jalan umum yang belum tentu juga seperti itu, atau malahan di kantor-kantor. Nah, di kita ini khususnya di Denpasar sudah melakukan hal-hal yang menurut saya sangat ini. Yang dilakukan adalah kita menempatkan pasar-pasar tradisional itu adalah sebagai mitra kerja di dalam untuk menstabilkan harga-harga itu. Jadi pedagang-pedagang di pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok khususnya kita ajak bersama-sama untuk melakukan stabilitas harga. Nah, karena apa yang Pak Rizky sampaikan tadi, pernah dulu pemerintah daerah melakukan operasi pasar atau pasar murah di dekat pasar tradisional. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah proses dari para pedagang di pasar.
0: Seperti yang sudah kita bayangkan begitu ya?
2: Iya, yang sekarang enggak, kita ajak dia bersama-sama. Ini untungnya berapa sih gitu ya? Untungnya berapa dengan menaikkan itu? Nah, ini yang kita ajak, kita subsidi di internal. Jadi sudah gabungan gitu. Kita gabungan, artinya dengan demikian kita berharap kenaikan harga-harga yang terjadi tidak terlalu tidak meresahkan mereka. Jadi bersosialisasi berkaitan dengan itu, kita mengajak mitra-mitra kerja kita seperti pasar tradisional dan juga yang lain-lain, itu terjadi ada kenaikan, jangan terlalu untuk seenaknya begitu menaikkan harga-harga itu.
0: Dalam prosesnya begitu ya, selain tadi kendala-kendala yang saya sampaikan Pak Murjana, Anda juga mungkin sempat menerima laporan-laporan lain mungkin dalam proses ini?
2: Itu dia tempat sasaran tadi. Nah, sehingga kebijakan untungnya yang saya tahu di pemerintah daerah, khususnya di Kota Denpasar, tempat pelaksanaan pasar murah itu tidak di kantor.
0: Tidak tepat ya lokasinya.
2: Nah, oleh karena itu tempo hari malah DPR sudah turun. Jadi pasar murahnya harus di tempat ini kami, karena di situ mereka sangat membutuhkan, mengusulkan gitu. Nah, kita memiliki komunitas banyak dan punya yang sangat bagus. Nah, itu bisa dipakai untuk tempat dan informasinya bisa disampaikan lewat banjar itu.
0: Baik. Dalam perjalanan waktu ketika pemerintah mengadakan pasar murah, ini kan sebenarnya sesuatu yang cukup sering terjadi ketika daya beli menurun begitu ya secara hukum ekonomi, kemudian juga kondisi ekonomi memberatkan bagi masyarakat. Nah, apakah atau seberapa sering sih frekuensi dari gerakan pangan murah ini dilakukan selain persoalan-persoalan yang tadi ya?
2: Saya baru kali ini mendengar pasar murah dilakukan dalam rangka food charity, dalam rangka pelayanan food charity.
0: Begitu ya?
2: Yang biasa dilakukan pemerintah, termasuk juga komunitas-komunitas, itu adalah pada saat-saat menjelang hari raya. Itu tadi ya, dibanding hari raya nih.
0: Iya, karena kebutuhannya lebih meningkat ya, logikanya seperti itu kalau misalnya mau dekat-dekat hari raya. Kalau 17-an mungkin jadi lebih sering juga, biar kalau ada acara di RT RW jadi lebih murah gitu ya.
2: Nah,
0: biaya bikin nasi uduknya
2: ada juga. Menjelang hari raya ada juga itu, pemerintah Provinsi Bali selalu itu dihadiri oleh kabupaten kota juga. Itu ada buah-buahan, itu ada terang macam-macam dan lain-lain yang juga memungkinkan masyarakat mendapatkan aset-aset tadi, di samping juga di kabupaten kota ada.
0: hanya di 17-an atau kurang tepat mungkin menurut
2: tidak,
0: Anda?
2: Tidak, apalagi saat ini beberapa beberapa bulan belakangan kita merasakan sekali daya beli masyarakat kita sangat tertekan, dan kita secara apa ya, kalau kelas menengah kita kan banyak yang turun kelas ini ya, turun kelas. Nah sehingga yang kelas menengah menjadi akan menuju kelas menengah kembali, dan ini tantangan besar ketika Indonesia sudah bercita-cita untuk menjadi negara maju, karena kelas menengah inilah adalah utama kita untuk bisa naik kelas menjadi kelas yang berpendapatan tinggi. Nah ini tantangan kita. Nah kemudian yang berikut adalah ini juga satu hal yang menurut saya penting. Ketika kita melakukan pasar murah, ini pasar murah itu kan fenomena yang tidak berjangka panjang sebenarnya, tapi jangka pendek untuk bagaimana bisa menanggulangi kebutuhan masyarakat sehingga daya beli mereka tidak tertekan terus. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah dari sisi lini produksi kita mesti siap melakukan pemetaan kebutuhan kita berapa, efektivitas di sisi distribusi dan juga di bagian kanan masyarakat daya belinya mesti naik, pendapatannya mesti naik, bukan hanya inflasinya saja naik, pendapatan juga naik-naik, kan itu yang menyebabkan daya beli kita turun.
0: Oke, ada himbauan-himbauan mungkin yang Pak Murjana mau sampaikan kepada pemerintah dulu terutama mungkin?
2: Ya, yang pertama dari pemerintah, tentu kegiatan ini kita respon positif ya dari masyarakat kita. Tapi yang paling penting yang seperti Mbak Rizky juga sampaikan tadi di media juga sudah ada, bagaimana informasi berkaitan dengan pasar bola ini bisa menjangkau terutama pada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Jadi pemetaan terkait dengan itu penting. Nah, di Bali kita memiliki banjar, itu informasinya bisa lewat itu. Jadi pasar murah bisa dilakukan di dekat-dekat banjar yang memanfaatkan fasilitas publik, di mana masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat rentan itu menjadi penting. Nah, entah itu digunakan kupon, itu kupon mesti tepat sasaran. Ya, tepat sasaran artinya Pak Lurah, Kepala Desa, lewat kali ini Kepala Lingkungannya itu tahu persis sesuai dengan data sains siapa yang dianggap rentan dan siapa yang dianggap paling membutuhkan, itulah yang diberikan. Nah, tepat waktu juga dan seterusnya. Jadi ini akan sangat memungkinkan masyarakat itu terbantu dengan kehadiran gerakan pasar murah ini. Saya sangat senang gerakan pasar murah dilakukan di seluruh Indonesia untuk menekan itu. Tetapi sekali lagi saya tekankan sebagai pengamat akademisi, itu adalah jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang kesempatan kerja mesti disiapkan lebih baik yang memungkinkan pendapatan masyarakat untuk meningkat, mobilitasnya naik sehingga dia mampu beli. Sisi yang lain produksi ya, yang sekarang ini kan sebagian besar kita lebih banyak berkembangnya jasa, produksi itu sangat penting untuk ditingkatkan dari UMKM kita, dari koperasi kita, dan juga dari yang lain-lain. Kenapa? Karena potensi itu ada. Yang berikut adalah distribusi. Beberapa produk-produk memang untuk Bali misalnya minyak kita kan tidak punya, kita tidak punya. Nah, distribusinya tentu dari Jawa, dari beberapa provinsi lain ya. Nah, ini perlu dijaga. Artinya apa? Kita tangkap di situ kerjasama antar wilayah.
0: Kerjasama antar wilayah, gitu ya. Kata kuncinya ya, di situ ya.
2: Ya, antar kerjasama antar wilayah, dan kemudian kita mengajak mitra-mitra kerja kita untuk bersama-sama menanggulangi bagaimana agar daya beli masyarakat yang terkena tidak terus-terus seperti itu. Artinya jangan sampai produknya ada, distribusinya bagus, tetapi tidak sampai ke konsumen. Nah, ini kan ada permainan. Nah, ini yang kita jaga. Sehingga pemerintah sekarang kerjasamanya, koordinasinya diefektifkan. Dan di Bali kita sudah melakukan desa-desa, saya kebetulan ikut bertemu untuk distributor minyak itu hanya ada 3 sebenarnya setelah kita telusuri, dan kemudian kita ajak bersama-sama mereka bahwa kita menghadapi persoalan ketika minyak langka, yang terkena masalahnya adalah masyarakat kita. Mereka komitmen berjanji bahwa kita ikuti dan kemudian itu tidak akan menahan dan menimbulkan terus.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Murjana sudah bergabung, sehat selalu.
2: Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mbak Rizky, sehat ya.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan Igusti Wayan Murjana Yase yang merupakan Ketua Koalisi Pendudukan Indonesia KKI Provinsi Bali sekaligus pengamat ekonomi, kependudukan, dan ketenaga kerjaan.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium web di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun.
4: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
4: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro growth akan kami teruskan melalui melalui kebijakan makro prudensial kami.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
4: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pratiga RRI, terus mengudara untuk

0: Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLB Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Dengan pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi, di mana surat pengunduran diri disampaikan pada tanggal 25 Juli 2026. Dan ketika diumumkan ke publik kemarin, 27 Juli 2026, kabarnya dilakukan secara sukarela dan bukan karena tekanan atau masalah kesehatan. Dan untuk sementara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, ditunjuk menjalankan tugas sebagai pejabat sementara. Tapi apakah sebenarnya yang mendasari mundur secara sukarela seorang Gubernur Bank Indonesia? Dan bagaimana juga dampaknya terhadap kebijakan moneter dan juga intervensi perbankan sejauh ini? Kami akan bahas bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI.
1: Wawancara Pro 3.
2: Mas Fitra. Iya, Fitra, ini kemarin publik dikejutkan dengan kabarnya Pak Perry Warjio sudah mengundurkan diri secara sukarela, tapi tetap menjadi pertanyaan banyak pihak. Apa sih penyebabnya beliau mengundurkan diri di tengah situasi ekonomi seperti sekarang?
0: Ya itu tanya Pak Perry ya.
2: Begitu ya.
0: Iya dong. Tapi kita tidak bisa ketika berakan caburi, dan itu adalah prinsip dari Independensi Bank Indonesia. Kalau mau tahu itu tanya Bank Indonesia. Nah, tapi kalau kalian dari perspektif pemerintah itu akan selalu melihat prinsip koordinasi kebijakan, ya, harmonisasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah. Nah, dalam konteks ini kita bicara bagaimana target inflasi, target pertumbuhan ekonomi, kestabilan nilai tukar itu tidak kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang saling offset. Ya, nah ini jadi barat satu perahu, ya, jadi ada dua pengayuh. Jangan sampai antara yang mengayuh itu memiliki arah yang berbeda. Nah itu saja concernnya, gitu ya. Dalam konteks ini kita melihat bahwa Bank Indonesia masih tetap intact dengan PLT yang baru, Bu Desi Damayanti, yang mana sudah berpengalaman sebelumnya dan juga menjabat sebagai deputi gubernur senior, ya, dan akan menjalani dari periode transisi ini, ya. Dan kami melihat dari perspektif pemerintah ini akan tetap berkoordinasi dengan baik, dan targetnya Bank Indonesia kalau kita dalam perspektif pemerintah juga kerjasamanya adalah untuk membuat rupiah menjadi stabil dan inflasi masih juga terkelola tanpa kemudian memberikan pengorbanan kepada target-target lain seperti misalnya target pertumbuhan ekonomi.
2: Oke. Kemarin setelah ada kemunduran dari Gubernur BI Pak Perry Warjio, sempat Presiden memanggil jajaran komite dari KSSK juga dan Antara untuk membahas situasi ekonomi. Apakah itu juga benar, Mas Fitra? Mungkin boleh disampaikan dari Pak Kop?
0: Iya, itu kan rutin saja ya. Tapi karena memang ada
2: rutin atau memang karena ada situasi ini?
0: Rutin. Ini suatu hal yang rutin. Nah, tidak ada suatu hal yang mengagetkan. Ya, suatu hal yang memang sudah dilakukan secara terencana ya. Dan memang sekarang momentumnya dimajukan saja karena memang ada peristiwa Pak Perry mengundurkan diri dan sudah diajukan dari pekan yang lalu. Dalam hal ini ya mari organisasi lagi lah, ya, istilahnya kita strategizing bagaimana kedepannya, ya, karena memang ada sedikit perubahan. Tapi kami melihat ya pemerintah juga masih melihat bahwa dalam hal ini Bank Indonesia kan kolektif-kolegial ya, jadi ini tidak tergantung personnya siapa, tapi bagaimana modal institusional Bank Indonesia ini masih tetap bisa jalan. Dan dalam konteks itulah kemudian Presiden juga menegaskan kembali ya pertemuannya dengan KSSK ya, dalam hal ini ada OJK, Bank Indonesia, LPS, dan juga melibatkan yang lain untuk tetap kemudian menjaga kestabilan pasar, menjaga kepercayaan, dan semuanya business as usual gitu.
2: Oke. Kalau dilihat ya setelah kemarin ada kemunduran, ini kan juga dari sisi rupiah maupun juga indeks harga saham gabungan rupiah sempat terdepresiasi. Menurut Anda ini memang hanya karena situasional saja atau ada kaitannya dengan ini, ada relevansinya?
0: Karena kalau kita lihat, kalau misalnya kita mau mengetes ya before and after shocks, nah shock yang kemarin ya kalau kita bisa menginterpretasikan kemunduran itu sebagai potential shock, maka harusnya ada perubahan ekstrem. Tapi yang kita lihat kemarin perubahan harga saham itu masih tetap terjaga di levelnya, karena kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir itu sempat naik, terus kemudian dalam akhir pekan itu turun, dan yang terjadi di hari Senin kemarin itu masih koreksi sehat ya. Jadi tidak sampai kemudian menimbulkan trading halt. Dalam hal ini tidak ada suatu perubahan ekstrem. Nah, kemudian juga kalau kita lihat rupiah, ya memang kan pergerakannya antara 7.900 sampai 18.000, jadi tidak kemudian ada volatilitas secara ekstrem. Dari sisi yield obligasi itu ya, juga tidak berubah secara ekstrem, ya, meskipun ada sedikit kenaikan, ya, dan itu saya rasa wajar ya, sebagai hal yang pasar melihat ada suatu bentuk perubahan, tetapi itu tidak secara ekstrem kemudian terlihat dalam konteks kekhawatiran pasar. Dan pasar juga melihat dalam hal ini ya pergantian yang tidak kemudian disruptif, karena pertama Bank Indonesia punya modal institusional yang kuat ya, sehingga tidak tergantung personnya siapa. Yang kedua pun yang menggantikannya secara dalam model Damayanti yang mana selama ini juga sudah menjabat sebagai deputi gubernur senior gitu.
2: Oke. Mungkin ini juga boleh menjawab dari Bakom Mas Fitra ketika ada saya bisa bilang mungkin kekhawatiran intervensi begitu ya. Ada beberapa pihak setelah kemarin Pak Perry mengundurkan diri, spekulasi-spekulasi yang mungkin beredarnya liar bisa diluruskan gitu mengenai apakah ini ada tekanan dari pemerintah ataupun juga DPR ataukah pihak-pihak terkait dengan agenda pertumbuhan ekonomi yang tidak banyak berubah begitu sehingga membuat Bank Indonesia tidak cukup kuat dalam saat ini.
0: Nah, kalau kita bicara mengenai independensi itu kan kita bicara mengenai satu rumah ya, memang berbeda jendela tetapi ada saling koordinasi ya, sehingga target-targetnya pun jelas. Ini sudah menjadi best practice juga di mana-mana gitu ya. Dan kemunduran ini bukan artinya Pak Perry itu tidak tahan tekanan ya, kan kita belum tahu ya, nanti kita tanya sendiri ke Pak Perry kenapa mundur ya, tetapi kita bisa hormati Pak Perry sebagai figur yang sudah berjasa selama lebih dari satu periode ya, jarang-jarang ada gubernur Bank Indonesia menjabat lebih dari satu periode, biasanya cuma satu periode maksimum. Sehingga dalam mungkin dalam
2: tapi kan ini terjadi karena di tengah upaya BI meredam pelemahan rupiah melalui kenaikan suku bunga total yang 100 basis poin sejak bulan Mei, itu juga mungkin yang dipertanyakan oleh pasar, Mas Fitra.
0: Ya, ini kan kalau kita bicara ini adalah circumstantial ya. Ada dugaan-dugaan ya, ada kejadian dan waktu dan kemudian kejadiannya diasumsikan itu menjadi bagian dari tanggalan tersebut. Nah, tapi ini kan kita sendiri tidak bisa membuktikan apakah itu adalah dari tekanan, karena yang kita lihat sekarang kerja Bank Indonesia sudah baik ya, rupiah masih tetap terjaga dengan baik ya, kecuali kalau misalnya kemarin ya ketika rupiah itu melonjak secara ekstrim kemudian itu mundur, itu mungkin karena tekanan. Tapi sekarang tekanan sudah relatif nggak ada, S&P sudah aman, S&P sudah bahkan sudah mempertahankan atau kita ratingnya tetap dan outlooknya stabil ya, bahkan lebih baik daripada Moody dan Fitch sebelumnya yang mana biasanya kalau market itu melihat S&P itu biasanya lebih strict dibandingkan dengan Moody dan Fitch. Nah, ketika S&P sudah baik berarti kan sebenarnya semua tekanan itu sudah reda. Nah, tidak bisa kita lihat juga ini karena tekanan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ya lebih ke arah ya keputusan personal Pak Perry harus kita hormati.
2: Ya, tapi ini karena Mas Fitra menyinggung soal Moody and Fitch begitu ya, kan ada apa mengubah prospek kredit Indonesia menjadi negatif. Ada strategi mungkin dari strategi komunikasi Bakom untuk bisa memulihkan kepercayaan mereka sebelum peringkat hutang kita benar-benar diturunkan dalam perjalanan waktu.
0: Moody and Fitch itu kan membuat outlook kita dari stabil ke negatif itu di awal tahunnya. Dan itu mereka belum memahami tabiat fiskal kita atau fiscal behavior, fiscal spending activity dan seterusnya. Yang kita bisa jadikan patokan adalah setelah laporan semester 1 kemarin di mana revenue kita tumbuhnya 21,4% dan juga dari belanja itu tumbuhnya bahkan di bawah revenue 17,8% dan defisit kita masih 0,76% atau Rp196,5 triliun dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu 204 triliun rupiah bahkan lebih tinggi. Dan Fitch itu mengaknowledge di laporannya gitu ya. Dan kita kan bicara mengenai timeline-nya. Jadi yang paling baru itu yang kita jadi rujukan bukan Moody dan Fitch lagi, tetapi S&P. Dan S&P itu yang paling strict. Kenapa saya bilang paling strict? Dan market sudah tahu ini paling strict. Karena yang kalau kita lihat pengalaman yang lalu, S&P itu yang paling terakhir menaikkan rating kita ya, di mana Moody dan Fitch sudah melakukannya. Nah, ketika sekarang S&P sudah memahami tabiat fiskal kita dan itu mereka menuliskannya secara implisit keberhasilan dari komunikasi pemerintah ya, dan juga Bank Indonesia dalam hal ini dan juga anggota DPR yang juga terlibat secara aktif ya dalam sejak bulan April untuk memberikan penjelasan mengenai behavior dari fiskal kita. Dan ternyata ya, terakhir rating kita tetap dan outlooknya pun stabil. Ya. Jadi kalau misalnya Moody dan Fitch itu
2: menulis secara negatif,
0: sementara S&P itu yang ditakutkan dia juga akan menurunkan dari stabil.
2: S&P ini Standard & Poor's ya, ini juga mungkin boleh disampaikan ke publik ya.
0: Yes, betul, Standard & Poor's. Nah, ketika Standard & Poor's sudah kemudian menunjukkan stabilitas ya, dalam konteks ini outlooknya tetap stabil, ratingnya tidak berubah, ini akan menjadi rujukan Moody dan Fitch juga. Jadi ini menjadi positif sekali dalam hal ini,
2: okay,
0: ini juga menjadi satu keberhasilan. dengan lembaga rating.
2: Ya. Mas Fitra, saat ini Bu Destri sebagai pejabat begitu ya, di menggantikan sementara. Tapi butuh waktu berapa lama sih target yang dipatok oleh Presiden untuk menyerahkan nama calon gubernur BI definitif ke DPR?
0: Tidak ada target.
2: Oke. Okay. Jadi akan dibiarkan saja, di menunggu begitu?
0: Bukan dibiarkan saja, ini akan kita buat, tapi timeline-nya ya harus tunggu lagi. Jadi memang akan disiapkan. Nah, siapa nanti?
2: Oke. Okay.
0: Tunggu saja.
2: Tunggu saja ya. Jadi belum bisa dibocorkan apakah kalangan profesional murni ataukah peluang bagi figur yang terafiliasi politik demi keselarasan kebijakan makro?
0: Belum ada info.
2: Belum ada infonya. Oke. Okay. Tapi banyak juga kemarin yang menuliskan, mungkin beberapa pengamat misalnya begitu, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya karena ini butuh kepastian pasar dan sebagainya. Anda sendiri mau menjawab seperti apa mungkin, Mas Fitra?
0: Ya, saya sampai sementara ini belum ada info ya, jadi kan informasi apa.
2: Oke, okay, ya, baik.
0: Kita harapkan saja.
2: Baik, nanti boleh kami diupdate juga Mas Fitra ya, kalau memang sudah ada. Terima kasih banyak waktunya, sudah bersama Pro3. Fitra Faisal dari Badan Komunikasi Republik Indonesia.

0: siap menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Laporan selengkapnya disampaikan Alotan.
1: Pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
2: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Koe Bobong Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki, akan tetapi daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.

0: Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
1: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada beras, ada sayur, ada ikan.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairul, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lainnya pendengar RSUD Abdul Wahab Syahrani di Samarinda. Melengkapi fasilitas rumah sakitnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional. Laporan kami disampaikan Rizky Multianata.
1: Gedung rawat inap Pandurata, rumah sakit umum daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan, gedung telah selesai dibangun, sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
2: Sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak tadi juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari
3: mana? Dari Kementerian
2: Kesehatan, ya kan?
1: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya

browsing ID, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dijawab oleh Mas Fitra Faisal bahwa ini semua dikembalikan kepada pribadi, artinya pengunduran diri secara sukarela tanpa ada tekanan politis ataupun juga tekanan dari pihak manapun. Kondisi ekonomi juga diperkirakan akan tetap stabil dalam sekarang ini. Namun seperti apa posisi-posisi termasuk juga kemungkinan-kemungkinan ketika kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan dampaknya terhadap situasi pasar. Banyak pihak juga yang menyatakan bahwa meskipun bukan karena window dressing ya atau ketidakpastian, pengumuman mendadak ini memicu volatilitas di pasar keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin IHSG tertekan dan ditutup turun ke 0,17% level 6.185,75 setelah pengumuman, dan rupiah juga sempat terdepresiasi tertekan 0,26% ke level 18.009 per dolar Amerika Serikat, dan ini merupakan titik terlemah dalam sepekan terakhir. Kita coba berbincang bersama Dr. Insinyur Hasanuddin Aco berikut ini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hasanuddin, iya, tadi kita ngobrol sama Bakom nih, sebenarnya pengen bareng-bareng sama Pak Hasanuddin terkait dengan mundurnya Pak Ferry Warjio. Iya, tapi kabarnya juga Bakom belum mengetahui nih, masih menanyakan langsung. Tapi kabarnya bukan karena tekanan, meskipun banyak sekali ya bola liar yang beredar mungkin terkait dengan mundurnya beliau. Anda sendiri melihat apakah ini situasional karena ekonomi yang saat ini kita tahu bahwa dolar juga masih sangat lemah dan sebagainya, atau karena ada hal politis?
2: Ya, jadi saya melihat begini, bahwa Bank Indonesia ini kan punya peran sentral sekali dalam mengatur tentang nilai tukar, inflasi dan keseimbangan keuangan di pasar ya. Nah, sehingga begitu ada gejolak seperti ini, mundur tiba-tiba, ini menimbulkan respon yang negatif terhadap situasi keuangan dalam negeri. Tapi saya melihat bahwa ini tidak perlu ditangkapi berlebihan, Bu. Kenapa? Karena krisis moneter itu lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal, bukan internal kita. Oleh karena itu memang pemerintah harus mempersiapkan lebih baik lagi siapa yang menjadi pengganti ya daripada Pak Ferry ini secara cepat dan bisa diterima oleh pasar. Kira-kira begitu, Bu.
0: Oke, artinya tidak terpengaruh ya. Siapapun yang memimpin begitu.
2: Secara berkelanjutan ya. Mungkin sifatnya sementara.
0: Baik. Nah, menurut Anda dengan kondisi seperti sekarang kita masih menunggu ya keputusan langsung dari presiden yang akan diserahkan ke DPR siapa calon penggantinya. Saat ini ex atau pejabat sementara adalah Bu Destri yang juga sebelumnya adalah deputi di Gubernur Bank Indonesia.
2: Betul.
0: Apakah akan ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan di tengah situasi ini, termasuk juga faktor-faktor yang bisa dibilang efek domino dengan mundurnya seorang Gubernur Bank Indonesia menurut Anda?
2: Ya, memang harus segera ada langkah-langkah konkret, Bu, oleh PLT Bu Destri ya, sebelum ada pejabat definitif ya. Karena apa? Ini waktu kan berhitung detik, Bu, bisa mempengaruhi situasi moneter kita. Oleh karena itu pejabat pelaksana tugas harus segera membuat langkah-langkah konkret agar ini tidak terlanjur berdampak terhadap krisis moneter kita untuk sementara.
0: Oke, ada beberapa pihak yang mengeluarkan istilah-istilah ya, window dressing begitu ya, apa strategi untuk mempercantik portfolio atau laporan keuangan. Ya. Mungkin saya boleh dikoreksi jika salah, Pak Hasanuddin, silakan ya. Apakah ini juga terjadi dan dampak bagi para investor retail? Ini kan kita lagi butuhnya uang ya, bukannya memperbanyak utang begitu, bisa dibilang ya.
2: Ya, saya kira memang seperti itu. Jadi bagaimana kepercayaan masyarakat ya terhadap pengunduran Pak Ferry ini itu tetap terjaga. Jangan sampai ini menimbulkan rasa khawatir dan sebagainya sehingga mereka mengcip uangnya tidak melepaskan kepada mekanisme ekonomi. Kira-kira gitu, Bu. Jadi memang harus dijaga.
0: Okay.
2: Dijaga, seperti itu.
0: Okay. Sebagai seorang pengamat ekonomi, tapi ini ada kaitannya mungkin dengan kasus juga yang saat ini sedang bergulir di KPK terkait dengan CSR nih. Pak Hasanuddin udah ketawa-ketawa nih, saya jadi takut mau nanya nih. Apakah ini menjadi leverage dalam artian tanda kutip ya, politik begitu antara regulator dengan siapapun begitu?
2: Ya, jadi
0: apakah
2: memang
0: ini juga mempengaruhi?
2: Saya,
0: Anda melihatnya secara pribadi?
2: Saya tidak bisa melihat ini sudah sifatnya politis. Bisa saja ada keterkaitan dengan hal itu, tetapi saya tidak memahami betul ya, apakah nyata pengaruh itu kepada situasi saat ini. Seperti itu, Bu.
0: Oke. Lalu apa yang boleh mungkin Anda sarankan dengan kondisi seperti sekarang ini dan juga dari kebijakan-kebijakan makroekonomi kita?
2: Ya, jadi saya kira pemerintah harus mengambil sikap ya, bahwa menjamin ya pergantian ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap krisis moneter kita, dan segera mengusulkan secara cepat pejabat definitif Bank Indonesia, jangan dibuat berlarut-larut karena ada berbagai kepentingan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita kalau dia berlarut-larut, Bu. Demikian.
0: Oke, dampaknya apa sih kalau memang berlarut-larut?
2: Orang jadi nggak percaya, Bu. Pada tarik diri semua ya.
0: Begitu ya. Kan memang mungkin akhir-akhir ini ada satu isu independensi bank sentral yang sempat mencuat ya di media sosial mungkin ya. Tapi mungkin boleh dijawab ya oleh Pak Hasanuddin.
2: Seperti apa itu, Bu?
0: Iya, bagaimana pasar keuangan tuh sensitif begitu terhadap hilangnya independensi Bank Indonesia ya, karena dianggap figur yang dekat
2: betul,
0: dengan kekuasaan
2: betul,
0: di jajaran Bank Indonesia
2: betul
0: saat ini.
2: Ya. Memang kita harus membawa ini kepada sebuah mekanisme bisnis yang profesional. Karena kan ini murni bisnis, Bu ya. Kalau ada campur tangan politik terhadap itu ya merugikan banyak pihak, ini juga tentunya akan membuat kinerja daripada Bank Indonesia akan terganggu.
0: Ya.
2: Jadi memang harus lebih profesional ya dalam rekrutmen itu.
0: Oke. Saran lain dari Anda mungkin selain mempercepat tadi pemilihan gubernur BI yang baru supaya tidak terlalu lama dan alot di DPR mungkin ya, apa saran-saran lainnya untuk menyesuaikan situasi saat ini termasuk juga masalah rupiah?
2: Mengurangi kepentingan politik. Memperkecil lah ya. Dan selama ini kita tahu bahwa rekrutmen seorang pejabat tinggi ini kan tidak lepas daripada kepentingan politik. Oleh karena itu dengan situasi seperti ini kita berubah lah ya, memperkecil kepentingan itu agar ekonomi kita bisa lebih bagus.
0: Oke, bagi investor sendiri ya, seperti apa sih kejutan kelembagaan? Saya bilangnya kejutan kelembagaan, kenapa? Karena kan sebelumnya Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Mahendra Siregar juga mengundurkan diri begitu.
2: Betul,
0: kemudian
2: betul,
0: sekarang
2: betul
0: ini mendadak Gubernur BI, bahkan katanya suratnya dari hari Sabtu kemarin tapi baru bisa dibacakan ke publik ya pada saat hari kerja begitu ya. Nah, bagaimana nih mengembalikan kepercayaan para investor di tengah kebutuhan tadi kita punya kebutuhan investasi yang tinggi.
2: Ya, yang tadi saya yang katakan mempercepat pengisian pejabat definitif ya. Kemudian yang kedua, mengurangi kepentingan politik. Itu saja, Bu. Dua itu kalau bisa kita lakukan, saya kira ini akan mengobati ya rasa prihatin daripada para investor ya. Mereka ingin sebuah kondisi yang kondusif lah ya, seperti itu.
0: Baik, kalau begitu, Pak Hasanuddin.

0: Ini merupakan mundur pertama kali seorang gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya 2009, memang gubernur Bank Indonesia saat itu Budiono mengundurkan diri, namun karena ia bergabung bersama Susilo Bambang Yudhoyono dalam bursa capres dan cawapres. Dan keputusan yang sudah disampaikan kepada publik sejak kemarin, ini juga menjadikan nama Destri Damayanti sebagai deputi gubernur yang sementara akan menjalankan posisi dan ditetapkan sebagai pejabat definitif. Apakah ada kebijakan-kebijakan juga di sektor perbankan yang akan berpengaruh? Kami akan perbincangkan bersama Head of Research and Product Development dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, Trioksa Siahaan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tri, apa kabar?
2: Baik, sehat, bagaimana?
0: Iya, gimana-gimananya ini sebenarnya apa kira-kira alasan seorang gubernur BI mengundurkan diri setelah 7 tahun menjabat dengan tekanan ekonomi seperti sekarang ini, menurut Anda, Pak Tri?
2: Ya, ini memang agak mengagetkan kan seperti itu ya. Hari pagi kita mendengar kabar gubernur BI mundur tengah situasi global dan rupiah kita juga yang belum membaik. Nah, ini juga menjadi suatu datanya gitu kan bagi masyarakat umum seperti itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya lah kita sebagai masyarakat. Pun ya kita harus tetap optimis ke depannya, karena yang terpenting adalah pengganti dari gubernur BI nanti harus bisa memang mendapat kepercayaan masyarakat dan mengembalikan kurs kita ke level yang memang mencerminkan jati diri Indonesia seperti itu.
0: Oke, kalau memang ini ada kaitannya begitu ya dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, apa sih kebijakan-kebijakan yang sangat signifikan yang harusnya kemudian juga dijaga di tengah tadi nilai tukar rupiah yang masih terdepresiasi kemarin pasca pengunduran diri, IHSG juga sedikit berpengaruh begitu, tapi kan bukan di situ kuncinya, di kebijakan moneter secara meluas.
2: Ya, sebenarnya dari kebijakan moneter, apa yang diambil oleh Bank Sentral itu sudah on track. Dalam pengertian, Bank Sentral juga melakukan operasi pasar, Bank Sentral juga kemarin menaikkan suku bunga acuan. Untuk apa? Untuk lebih menarik rate dari Indonesia itu sendiri. Sebenarnya dari sisi kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral itu sudah on track. Namun kembali lagi, moneter ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ada fiskal di sana. Nah, kedua inilah yang membentuk kepercayaan. Begitu dari sisi moneternya maupun dari sisi fiskal. Menurut saya seperti itu. Jadi kita harus melihat secara komprehensif. Kenapa rupiah kita ini masih belum begitu membaik walaupun sudah dinaikkan BI rate beberapa kali.
0: Oke, kita punya kombinasi dari tantangan struktural ya, kemudian juga tekanan makroekonomi, makro global utamanya seperti itu. Dari sisi perbankan ya, terutama kita kan saat ini sangat membutuhkan investasi besar-besaran, bukan menambah hutang, bisa kita bilang seperti itu ya Pak Tri ya. Apa yang bisa kita bangun dari sebuah kepercayaan ketika di 2026 ini waktu itu Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri, kemudian sekarang Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Ini kan kita berhadapan dengan pasar global.
2: Ya, ya, ya. Pertama pasar itu dan senang dengan kepastian. Pasar itu sangat butuh dan senang dengan kepastian. Untuk itu kebijakan yang kita ambil itu juga harus dapat menenangkan pasar, kan begitu. Harus ada kepastian terkait dengan investasi, harus ada kepastian terkait dengan fiskal, bagaimana menjaga fiskal kita juga tetap sehat, bagaimana juga kepastian terkait dengan ketika mereka melakukan investasi di Indonesia, mereka dapat percaya bahwa investasi mereka akan memberikan imbal hasil yang baik bagi para investor. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya itu adalah kepercayaan. Bagaimana kita bisa menarik investor luar dengan memberikan kepercayaan bahwa investasi di Indonesia ini dapat murah, dapat mudah, dapat ada kepastian, dan kebijakan yang diambil juga tidak memberatkan para investor tersebut.
0: mudah dilakukan. Nah, dari sisi resiko bank-bank umum menghadapi potensi lonjakan resiko pasar, market risk-nya seperti apa dalam peristiwa ini, Patrick?
2: Ya, sebenarnya kalau dari sisi perbankan sendiri, di tengah kondisi sekarang ini, memang bank akan lebih selektif dalam melakukan ekspansi kredit seperti itu, baik itu tekanan likuiditas maupun tekanan dari sisi daya beli masyarakat itu sendiri. Bank tentu akan lebih selektif, lebih memilih mana yang memang dapat terjamin kualitasnya sehingga bank sendiri pun dapat meminimalisasi risikonya. Namun dari sisi permodalan maupun likuiditas bank dapat kita katakan sekarang ini masih tetap terjaga dengan baik. Hanya untuk ekspansi bank agak lebih memilih untuk hati-hati.
0: Oke. Dalam kapasitas ini ya, sebenarnya bagaimana juga analisa LPPI utamanya terhadap saya bisa bilang isu independensi Bank Indonesia di mata dunia internasional, mengingat pengunduran diri terjadi di tengah periode saat ini kalau tidak salah midterm ya, ini kan jarang terjadi loh, Patrick.
2: Betul, ya betul. Independensi merupakan hal yang mutlak, terutama bagi bank sentral. Itu pemerintah perlu sangat memperhatikan independensi dari Bank Indonesia. Harapan kita juga sama, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah sosok yang terpilih nantinya menjadi gubernur Bank Indonesia di sini adalah sosok yang independen, sosok yang profesional, sosok yang memahami moneter Indonesia, memahami kondisi makro, sehingga kepercayaan itu dapat muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri.
0: Tapi kalau dari sisi instrumen likuiditas BI saat ini, SRBI, SPBI, ini perlu dievaluasi nggak sih dari pejabat-pejabat sementara agar dananya tidak terlalu tersedot ke bank sentral gitu, bisa mengalir ke likuiditas bank umum begitu?
2: Ya, mungkin dapat dipahami bahwa kebijakan itu diambil untuk menjaga nilai tukar rupiah kita. Namun memang kedepannya perlu dilakukan evaluasi, jangan sampai ini terlalu banyak tersedot ke bank sentral sehingga berkurang untuk kebutuhan ekonomi. Nah ini memang menjaga keseimbangan inilah yang membutuhkan sosok yang benar-benar memahami kapan harus mengambil, kapan memang harus mendorong agar ekonomi ini lebih kencang.
0: Okay.
2: Nah ini dibutuhkan sosok yang memang berpengalaman dan dapat memahami baik dari sisi makro maupun dari sisi kebutuhan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
0: Nah ini juga yang tadi pagi sempat saya tanyakan ke Bakom RI begitu ya, apakah ini masih menunggu Presiden mengajukan nama ke DPR dan proses dan segala macam administrasinya, apakah harus dari profesional resmi atau kalau kita lihat ini juga kita tahu bahwa ada kasus yang sedang bergulir di Bank Indonesia saat ini yang banyak pihak bilang bisa jadi ini sebagai leverage politik, Pak Trioksa.
2: Ya, yang terpenting sosok yang terpilih adalah sosok yang independen, karena masyarakat akan sangat memperhatikan, sangat melihat baik di dalam maupun di luar negeri. Pertama sosok yang independen, kedua profesional dan memang memahami terkait dengan moneter maupun kebijakan makroekonomi kita. Nah ini yang
0: Anda punya nama-nama mungkin yang mungkin bisa menjadi salah satu ekspertis dalam situasi seperti ini tanpa harus ini ya, tanpa harus mungkin bisa menjadi saran dari LPPI untuk presiden bahkan.
2: Ya, kalau saya melihat Bu Destri berangkat juga dari kalangan profesional kan seperti itu. Bu Destri merupakan salah satu sosok yang potensial gitu kan untuk meneruskan jabatan gubernur BI ini. Dan beliau juga sudah berpengalaman sebelumnya sebagai gubernur senior. Salah satunya mungkin adalah Bu Destri itu sendiri. Dan kedua bisa jadi dari dalam kalangan internal Bank Indonesia itu sendiri, tentu melalui seleksi yang baik, track record yang baik, dan pemahaman yang baik dengan makro maupun moneter, itu bisa menjadi sosok yang potensial untuk meneruskan sosok pimpinan di gubernur Bank Indonesia.
0: Oke, baik. Pak Trioksa, mungkin saya lebih mengerucut kepada tadi Pak Trioksa menyinggung soal tekanan daya beli dan kualitas kredit ya. Kita tahu bahwa rupiah sudah level 18 ribuan. Ini kan inflasi barang impor tentunya akan semakin tergerus. Nah, bagaimana dampaknya terhadap potensi kenaikan rasio kredit macet, terutama di sektor konsumer dan juga UMKM?
2: Ya, kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini, baik itu dari sisi daya beli kemudian ada kurs yang rupiah kita juga susah untuk kembali naik, dan ini dapat berposisi atau berdampak kepada inflasi. Tentunya dari sisi bank ini dapat potensi meningkatkan risiko kredit itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh bank? Bank tentu saat ini sedang melakukan seleksi mana yang memang perlu kita lakukan ekspansi, kita lakukan stress test dengan kondisi yang ada sekarang ini, apakah memang perlu kita jaga agar jangan sampai resiko kredit macetnya semakin naik atau tidak.
0: Dengan cara apa tuh? Soalnya kok kelihatannya perbankan cenderung menaikkan suku bunga kredit nih dalam mitigasi resiko.
2: Ya, karena kembali lagi, kalau bank itu menaikkan suku bunga kredit, maka itu karena dorongan dari biaya dana. Nah, ketika bank tidak dapat menahan biaya dananya lebih rendah, maka bunga kredit pun otomatis akan ikut naik untuk menjaga margin terbentuk bagi dari sisi bank. Artinya, dari bank, harusnya bank sekarang ini sudah melakukan yang namanya efisiensi operasional, kemudian mencari dana murah, walaupun saya tahu itu tidak mudah untuk mendapatkan dana murah, dan yang mungkin bisa dilakukan oleh bank adalah efisiensi operasional. Itu menurut saya akan dilakukan oleh bank.
0: Oke. Sebagai Head of Research and Product Development dari LPPI, menurut Anda apa sih kebijakan makroprudensial akomodatif yang bisa dilakukan di tengah indeks ekonomi, kalau saya bahas Indonesia kan kejatuhan daya beli?
2: Iya. Sebenarnya kalau dari sisi moneter sudah all out kan begitu ya?
0: Sudah all out, semua yang diambil saat ini sudah all out begitu?
2: Iya, sudah all out.
0: Oh, tidak ada yang back through berarti ya?
2: Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga, pelonggaran terkait dengan giro wajib minimum juga sudah dilakukan, kan begitu. Tapi bagaimana untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kan begitu, PR-nya kan gitu. Nah, yang pertama menurut saya harusnya adalah kita meningkatkan daya saing produk Indonesia ini sendiri, kan gitu. Bagaimana supaya produk-produk kita ini bisa bersaing, tidak kalah dengan produk-produk impor. Itu yang harus dilakukan. Ketika produk kita ini bisa bersaing, maka usaha itu akan terjadi untuk melakukan ekspansi. Ketika usaha melakukan ekspansi, maka perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru. Tenaga kerja baru masuk, daya beli juga akan kembali membaik. Nah, jadi poinnya itu harusnya apa? Daya saing produk kita. Bagaimana supaya daya saing produk kita ini dapat naik? Maka mulai dari investasinya, mulai dari nilai jual dari produk kita itu bisa bersaing. Menurut saya pemerintah harusnya larinya ke sana. Bagaimana menumbuhkan atau meningkatkan daya saing produk Indonesia, itu yang terpenting menurut saya. Sehingga nanti jawabannya adalah daya beli masyarakat.
0: Pemerintah belum ke arah sana?
2: Ya, saya kalau melihat atau kita lihat bersama gitu ya, kebijakan pemerintah sekarang ini kan tentu ya pemerintah punya orientasi yang berbeda-beda.
0: Persis.
2: Sekarang ini ada ke MBG gitu ya, ke koperasi gitu kan. Tapi yang terpenting menurut saya untuk diperhatikan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana menumbuhkan daya saing produk Indonesia. Itu yang terpenting. Sehingga apa? Masyarakat mendapatkan pekerjaan, usaha mau melakukan ekspansi. Ketika orang mendapatkan penghasilan, maka pasti dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya, termasuk memberi makan bagi anak-anaknya. Nah, itu menurut saya menjadi
0: Yang lebih penting putaran roda ekonominya berjalan, begitu ya sebenarnya ya Patrioksa, sederhananya ya. Oke. Tapi LPPI sendiri merekomendasikan bank-bank tidak sih untuk misalnya membuat penyesuaian dari porsi portfolio kredit supaya bisa tetap profitable, tapi tidak mencekek begitu ya sektor usaha-usaha yang produktif.
2: Ya, pertama kalau kita melihat, kalau kami dari LPPI karena kami terkait dengan riset kan kami berdasarkan data-data histori. Namun begini, kalau saya lihat terkait dengan Indonesia ini ataupun negara lain, ketika tingkat risiko sudah semakin naik, maka otomatis spreadnya juga akan naik. Itu sudah hukum alam kan begitu. Jika tingkat risiko dilihat oleh investor ini naik, maka spreadnya juga akan naik. Siapa yang unggul? Yang unggul adalah yang dapat menggunakan efisiensi operasional. Nah, itu yang menjadi keunggulan. Demikian juga dengan perbankan di Indonesia. Bagaimana supaya bank ini bisa tetap resilient? Maka mau tidak mau harus harus efisien. Sehingga apa? Operasional dapat berjalan dengan baik, pertumbuhan laba juga dapat dijaga berkelanjutan.
0: Oke. Berdasarkan data-data itu juga, mungkin saya boleh diberikan, saya dan publik ini boleh diberikan pencerahan, Pak Tri. Saat ini Indonesia sendiri kan sudah punya GPN ya, sistem pembayaran yang membuat our financial ecosystem ini cukup kuat lah. Nah, ya, menurut saya hal yang dilakukan oleh Pak Ferry ini cukup cukup keren lah bahasa gaulnya gitu ya, untuk kedaulatan keuangan kita. Nah, apakah ini juga sudah bisa kemudian ditransformasi, disampaikan kepada pemerintah supaya tidak menjadi beberapa kali hal-hal yang berhubungan dengan tekanan-tekanan di luar itu eksternal?
2: Ya, menurut saya memang itu salah satu yang perlu kita apresiasi. Terima kasih juga kepada Pak Ferry, terobosan digital melalui sistem KRIS maupun GPN ini bahkan sudah sampai ke luar negeri, gitu kan, bahkan sampai ke China. Dan kita pun sekarang ini sudah bisa menikmatinya, dan itu sangat bagus gitu untuk kedaulatan Indonesia itu sendiri. Nah, itu yang memang harus diperhatikan. Ya, harapannya kedepannya ya Pak Ferry juga bisa mendapatkan posisi yang strategis itu sehingga dapat berkontribusi lebih tinggi lagi untuk Indonesia.
0: Pak Tri, terima kasih banyak waktunya untuk bersama Pro 3.
2: Terima kasih.
0: Selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama, salam.
0: Head of Research and Product Development dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, LPPI Trioksa Siahaan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Mungkin beberapa waktu terakhir sempat ramai menjadi viral di media sosial sosok seorang anak yang menangis karena ayahnya meninggal dunia akibat main hakim sendiri, dan ini terjadi di daerah Bali. Dan peristiwa ini memunculkan fakta-fakta mengapa seorang pria berinisial KD tewas saat terpergok mencuri ayam aduan di Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali, dan ini menyita perhatian publik. Mirisnya, pria asal Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini meregang nyawa meninggalkan 3 anak. 2 diantaranya masih pelajar dan membutuhkan pendampingan sang ayah. Pihak terkait seperti kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat juga memberikan respon atas kejadian ini. Dan dari penjelasan Kasih Humas Polres Tabanan, terduga pelaku diketahui warga saat diduga melakukan pencurian seekor ayam milik warga setempat. Selain mengeroyok terduga pelaku yang hingga tewas, warga juga membakar sepeda motor yang digunakan oleh KD. Menurut salah seorang warga, aksi pencurian yang dilakukan oleh KD memicu kemarahan warga karena cukup sering terjadi. Warga juga mengeluhkan kasus kehilangan ternak ayam di wilayah tersebut, sehingga situasi saat itu saling memanas. Masa kemudian mengeroyok terduga, dan polisi atau Polsek Batu Riti baru tiba di lokasi sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Dan saat ini korban, maksud kami, saat ini terduga meninggalkan istri dan 3 anak. Tangis si bungsu menjadi viral di media sosial. Bagaimanakah kondisi psikologis yang juga harus diperhatikan ketika ada aksi main hakim sendiri? Kami akan bahas bersama psikiater bidang pengabdian masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia PPPDSKJI, Dr. Lahargo Kembaret.
4: Wawancara Pro.
0: Dr. Lahargo.
2: Ima, salam sehat jiwa.
0: Salam sehat jiwa. Saya panggilnya apa nih?
2: Dr. Argo boleh?
0: Biar Dr. Argo ya. Ini bukan yang ditarik di taksi begitu ya?
2: Bisa juga.
0: Dr. Argo, ini kan cukup viral ya tangisan anak ini. Kia tidak bermaksud meromantizing begitu ya hal yang terjadi. Tapi apa sih sebenarnya dampak psikologis secara secara keilmuan jika melihat anak yang menangis kemudian viral dan itu melihat jenazah ayahnya dibawa yang ia tahu bahwa adalah korban dari tetangga-tetangganya, mungkin paling gampangnya dibilang begitu.
2: Iya, seorang anak yang menangis itu adalah merupakan ekspresi emosinya yang sangat berat gitu ya, dan kalau dilihat dari kasusnya dia menangis karena menyaksikan kematian ayahnya dan juga mungkin pengeroyokan. Ada begitu banyak masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga pengalaman yang seperti ini akan berpotensi menjadi suatu peristiwa yang traumatis, hanya menyebabkan luka psikologis bagi anak ini. Nah, kalau dari sisi psikologis, beberapa hal yang bisa terjadi pada si anak, sama jelas trauma kehilangan. Anak bukan cuma kehilangan figur ayahnya, tetapi kehilangan yang terjadi secara mendadak, ada penuh dengan kekerasan, menjadi sorotan publik, itu menjadi double burden bagi anak ini. Proses berdukanya menjadi lebih berat dibandingkan dengan kehilangan yang terjadi secara alamiah begitu ya Mbak. Nah kemudian anak juga tentunya akan mengalami suatu kondisi insekuritas, yaitu merasa tidak aman terhadap dunianya. Nah kalau dikatakan tadi ini anak masih usia sekolah dasar ya kalau nggak salah ya, ini dia masih membangun rasa percaya terhadap lingkungan, situasi, keadaan, dan dunia di sekitarnya. Nah, peristiwa yang seperti ini akan membuat dunia itu menjadi seperti berbahaya buat dia. Orang dewasa nggak bisa melindungi, dan kehilangan itu bisa terjadi kapan aja. Dan yang berikutnya juga kemungkinan besar bisa terjadi yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma. Ini adalah suatu kondisi psikologis yang didahului dengan peristiwa traumatis, yaitu situasi keadaan kehilangan yang dialami. Biasanya gejala-gejala yang dapat muncul kayak mimpi buruk, gampang terkejut gitu ya, menghindari hal-hal yang mengingatkan dia akan peristiwa itu, sulit tidur, gampang menangis, dan gejala-gejala ini tentu akan mengganggu fungsi produktivitas dan relasi dia. Dan yang terakhir mungkin Mbak adalah stigma sosial ya, karena peristiwa yang terjadi memberikan stigma dan ini bisa melekat sepanjang kehidupannya.
0: Oke, apa yang harus dilakukan Dr. Argo ketika hal ini terjadi di depan mata? Tentunya terduga ini juga pelakunya adalah mungkin orang-orang yang anaknya juga kenal. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia masih melewati kehidupan sosial di wilayah tersebut begitu. Pendampingan seperti apa sih yang kemudian harus dilakukan atau pesan-pesan seperti apa yang harus kemudian menjadi apa ya, semacam pengingat bagi kita semua begitu ketika kita berusaha apa main hakim sendiri atau melabrak orang di depan ada keluarganya, ada anaknya. Ini kan juga sering terjadi ya di kehidupan sosial seperti sekarang.
2: Iya, benar sekali. Jadi anak ini jelas mengalami suatu peristiwa traumatis yang berpotensi menyebabkan luka psikologis. Sehingga setuju dengan yang Mbak Lisa tadi sampaikan, pendampingan psikologis itu perlu dilakukan bagi anak ini. Yang pertama, kita perlu memastikan anak ini berada di lingkungan yang aman, yang nyaman, yang penuh dengan kasih dan perhatian. Itu tentunya akan menjadi suatu
0: tugas siapa kalau seperti ini? Karena kan sosok ibu saat ini sudah menjadi ibu tunggal, Dr. Argo.
2: Yang pertama pasti adalah keluarga terdekat. Yang kedua adalah lingkungan sekitar, tetangga. Dan juga yang terpenting adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa memastikan bahwa anak ini bisa terlindungi. Nah, misalnya dengan tidak membicarakan hal yang sama berulang-ulang, tidak memberikan stigma dan juga label negatif. Dan kedepannya yang juga penting adalah kita ingin memastikan gitu ya bahwa janganlah di anak ada anak-anak yang terpapar dengan peristiwa kekerasan ya, akan menyakitkan kondisi psikologisnya seperti ini. Mungkin harga sebuah ayam, kalau memang itu dugaannya dia maling ayam gitu ya, tidak akan sepadan dengan luka psikologis yang akan dibawa oleh anak ini sepanjang kehidupannya dengan mengalami dan terpaparnya dia dengan peristiwa traumatis ini. Dan kita juga tentunya perlu melakukan pendampingan psikologis bagi anak ini. Bila dibutuhkan, tenaga profesional kesehatan jiwa itu akan mendampingi psikiater, psikolog, dokter umum terapi, perawat jiwa, konselor. Semuanya punya kompetensi untuk membantu pemulihan kondisi psikologis dari anak ini.
0: Dok, kalau dalam kasus-kasus seperti ini butuh waktu berapa lama sih untuk menyembuhkan psikotraumatis pada jiwa anak ini di bawah, berarti usianya di bawah 10 tahun ya?
2: Ya, jadi ada langkah-langkahnya biasanya Mbak. Yang pertama itu kita akan melakukan assessment secara lengkap terlebih dahulu, status mental dari anak ini seperti apa. Baru akan dimulai strategi terapinya bila dibutuhkan. Kita akan pastikan rutinitas pola hidup sehatnya bisa berjalan dengan baik. Bila diperlukan, kita akan memberikan yang kita sebut psikoterapi, bagaimana menguatkan mentalnya, mengubah mindsetnya. Kalau memang sudah ada gangguan yang lebih berat, biasanya dibutuhkan juga psikofarmaka atau obat-obatan. Proses rehabilitasi akan kita berikan juga, dan ini tentunya perlu dipantau, dievaluasi, dan dimonitor. Umumnya pada bulan pertama fase akut harusnya sudah teratasi. Sampai 6 bulan ke depan itu kita pastikan dulu kondisi stabilnya bisa berjalan dengan baik, sehingga pasien ini bisa recovery atau pulih dari kondisinya ketika tidak ada lagi gejala yang mengganggu dan dia kembali bisa berfungsi, berelasi, dan beraktivitas dengan baik. Mbak Rista.
0: Oke, dengan Risti, Dr. Argo.
2: Ya, Mbak Risti.
0: Gak apa-apa. Dokter, kalau kita lihat ya, di kasus-kasus seperti ini kan sering sekali kemudian menjadi viral, dan kalau saya scroll-scroll di media sosial, ada beberapa pihak yang kemudian juga datang mengunjungi rumah keluarga ini, kemudian memberikan buah tangan untuk anaknya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak setiap diberikan sesuatu ini kan tersenyum, tertawa, karena memang ada beberapa beredar di media sosial. Tapi apakah segampang itu menyembuhkan luka traumatis tadi, atau bagaimana? Karena memberi hadiah ini kan tidak mengembalikan orang yang mungkin dianggap sebagai orang terdekatnya.
2: Ya, benar sekali Mbak Risti. Jadi kondisi emosi dan mental anak ini tentu tidak akan bisa instan pulih. Tetapi saya sangat setuju, anak ini perlu diberikan suatu bentuk perhatian, kehangatan, menunjukkan bahwa dia nggak sendirian, dia bukan orang yang dibuang dan diabaikan, bahwa peristiwa itu juga memicu empati dari orang lain. Itu menurut saya hal yang lumrah saja untuk dilakukan, dan memang hal itu dibutuhkan oleh anak ini. Tetapi memastikan pemulihan kondisi kesehatan mentalnya itu adalah hal yang lain. Ini adalah suatu proses yang berkelanjutan perlu dilakukan. Fungsi dan peran dari keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan yang ada di sekitarnya akan menjadi sangat penting dalam proses perjalanan pemulihan ini, Mbak Risti.
0: Oke, dalam proses ini juga bagaimana sih, kita tahu bahwa sekarang ini kan jejak digital itu cukup besar. Kadang-kadang ada peristiwa yang karena komentar-komentar netizen mungkin 5 atau 10 tahun lagi masih bisa terbaca. Seberapa juga kita pengguna media sosial ini harus bijak memberikan komentar kadang-kadang dan sebagainya begitu. Itu juga saya ingin tanyakan, akan ada dampak psikologisnya juga?
2: Setuju sekali. Jadi memang sharing sebelum saring sebelum sharing itu penting untuk kita lakukan ya Mbak. Apakah ini sesuatu hal yang benar? Apakah ini sesuatu hal yang baik? Apakah ini sesuatu hal yang berguna? Nah, sebelum kita men-share sebuah berita atau memberikan komentar, hal-hal seperti itu tentunya perlu menjadi patokan kita. Sehingga pada akhirnya apa yang kita sharing, tuliskan di media sosial itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan justru sebaliknya. Terutama bagi anak ini ya, yang tentunya akan berproses dengan proses ini, situasi ini, agar dia bisa pulih dan tetap menjadi anak yang ceria dan juga bisa berfungsi dan produktif ke depannya.
0: Oke, mengingat bahwa kasus-kasus seperti ini masih mungkin terjadi di sekitar kita, artinya hal-hal kecil lah, misalnya kita memarahi orang lain, ternyata di situ ada anggota keluarganya, terutama anak-anak di bawah umur, begitu ya. Nah, bagaimana sih supaya kita tetap bisa, artinya memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa dipahami oleh anak-anak.
5: Iya, jadi yang terpenting memang kita sebagai orang tua perlu bijak ya, ketika ada hal-hal, masalah-masalah yang di luar kapasitas anak, tidak menyimpulkan itu di depan anak. Tapi yang kedua, setuju dengan tadi disampaikan, ya, tidak mungkin kita bisa menghindarkan anak-anak ini terus dari paparan hal yang demikian. Nah, disitulah peran orang tua tentunya memberikan pendampingan dan pengertian bahwa okay, orang dewasa mungkin bisa bertengkar, kadang-kadang ada emosi yang meledak, tetapi bagaimana solusi dan penyelesaiannya itu yang mereka juga perlu lihat, sehingga ini menjadi suatu lesson learn ya, meskipun mereka masih kecil, tapi mereka belajar realitas dunia seperti ini, bukan cuma fokus ke masalahnya, tapi bagaimana penyelesaiannya, coping skill dalam kemudian memberikan solusi dari setiap peristiwa, itu yang lebih penting mungkin untuk mereka dapatkan, Mbak.
0: Oke, boleh memberikan pesan kan ke seluruh pendengar dan pemirsa yang mendengarkan perbincangan kita ini? Silakan, Dr. Argo.
5: Iya, jadi peristiwa-peristiwa kriminal, situasi-situasi yang mungkin tidak diinginkan bisa saja hadir dan terjadi di setiap masa dan waktu di dalam kehidupan kita. Tetapi dari situasi keadaan ini kita melihat bahwa ada seorang anak kecil yang punya potensi mengalami luka traumatis akibat peristiwa-peristiwa yang disaksikannya secara langsung. Marilah mulai dari sekarang kita peduli juga dengan kesehatan mental anak-anak dengan tidak memberikan paparan-paparan, berita-berita, situasi-situasi yang berbahaya dan menakutkan bagi mereka. Tetapi sebaliknya, marilah kita mendampingi anak-anak ini agar bisa bertumbuh dan bisa berkembang dengan baik. Sehingga Indonesia ke depan bisa menjadi Indonesia emas, bukan menjadi Indonesia cemas. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik anak. Terima kasih, salam sehat jiwa.
0: Terima kasih dan salam sehat dan jiwa, karena penting ya mental health saat ini ya dokter ya. Selamat bertugas kembali Dr. Argo. Dr. Largo kembaran SPKJ yang merupakan psikiater bidang pengabdian masyarakat, pengurus pusat perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia.
6: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.

0: Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Laporan yang disampaikan Juma Muhammad.
1: Sebagaimana kondisi normal, diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di tengah

0: Lumajang menghimbau warga lereng Semeru untuk mewaspadai potensi banjir lahar dingin. Laporan yang disampaikan Karyanto.
1: Hujan deras mengguyur sejumlah titik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Sugo, mengatakan salah satu kawasan yang diguyur hujan dengan intensitas tinggi berada di Prakoboan, Desa Suditurang, Kecamatan Tonojiwo, Kabupaten Lumajang.

sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Profi.

0: lokasi di perairan domestik wajib berbendera Indonesia. Dan aturan ini sempat mendorong tumbuhnya galangan kapal dalam negeri hingga memiliki kapasitas produksi ratusan kapal per tahun. Tetapi beberapa tahun terakhir, kondisi berbalik. Banyak dock space justru menganggur karena order yang tidak banyak atau sepi. Dan titik baliknya terjadi pada awal 2025 ketika Presiden Prabowo Subianto mengetahui banyak BUMN memesan kapal dari luar negeri, sementara galangan kapal dalam negeri kosong tanpa pekerjaan. Presiden pun memerintahkan kebutuhan kapal BUMN dipenuhi industri kapal dalam negeri. Dan kami akan memperbincangkan hal ini, di mana Presiden Prabowo Subianto menginginkan industri kapal nasional menguasai pasar dalam negeri, bersama dengan pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhana Strategic Center atau ISC, Dr. Kapten Marcelius Hakeng Jayawibawa.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Marcelius, ya. Pak, sebenarnya sejak kapan industri galangan kapal nasional mulai tidak banyak memproduksi kapal sendiri, Pak?
2: Iya, semenjak medio sekitar tahun 90-an, kita memang ketinggalan tuh baru di terkait dengan pembangunan kapal, lalu teknologinya, dan juga terkait dengan mengikuti kebutuhan industri sendiri ya. Dari semenjak 90 sampai dengan saat ini pun kita masih tertinggal.
0: Oke, artinya selain teknologi tadi, penyebab lain banyak galangan kapal dalam negeri yang sampai kekurangan order apa saja ini, Pak?
2: Selain teknologi, tentu saja kemampuan finansial itu sendiri. Banyak galangan itu kan otomatis membutuhkan biaya yang lumayan besar ya untuk bisa membangun kapal, terutama kapal niaga yang biayanya tidak ringan, sedangkan support dari perbankan dalam bentuk pinjaman atau bunga rendah itu masih minim sampai dengan saat ini, yang tentu saja menghambat pelaku industri untuk bisa berinvestasi di situ.
0: Ya. Biaya produksi yang tinggi, apakah ini juga tercermin dari harga jual yang tinggi? Bagaimana dengan negara lain ketika memproduksi dan harga jual mereka, Pak?
2: Ya, dikaitkan dengan negara lain selain tadi, mereka juga dari sisi ketersediaan teknologi mereka memiliki, juga support dari pemerintahnya berupa pinjaman yang relatif lebih ringan, lalu juga permintaan dari pasarnya juga sangat-sangat mensupport hal tersebut. Itu tentu saja membentuk sebuah ekosistem yang baru dia, sehingga memang berkembang dengan sangat baik. Dan khusus di Indonesia, jika dikaitkan dengan pinjaman ataupun bunga pinjaman yang rendah, itu dibutuhkan gerakan dari pemerintah untuk bisa melakukannya, karena sampai sekarang pinjaman yang diterima oleh industri ini masih bunga konvensional, bukan bunga yang pinjaman rendah.
0: Oke. Artinya sampai dengan saat ini, Pak, seperti apa sih fakta di lapangan? Apakah sebagian besar memang menggunakan kapal asing dalam pengiriman barang, Pak?
2: Untuk di Indonesia sendiri, Pak Rudia, kalau kapal-kapal di Indonesia tentu saja ada asas-asas bukti yang mengikat ya, sehingga untuk pengapalan di perairan Indonesia, maka ya, harus kapal-kapal berbendera Indonesia saja. Hanya saja dikarenakan memang seperti yang tadi kita sudah jelaskan bersama, akhirnya kapal-kapal tersebut merupakan kapal-kapal second hand yang dibeli dari luar, kemudian di re-tracking menjadi kapal-kapal berbendera Indonesia. Harapan kita bersama tentunya dengan arahan dari Presiden Prabowo terkait dengan kita harus bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, yang akan mendorong berbagai pihak untuk berpikir bagaimana mensinergikan, yang termasuk tadi yang saya sudah katakan bahwa kita harus bisa menciptakan ekosistem yang baik bagi para pelaku usaha, terutama industri galangan ini, dalam bentuk memberikan pinjaman-pinjaman yang ringan dengan jangka waktu yang juga relatif lebih fleksibel, sehingga para pihak akan tertarik untuk melaksanakannya. Karena tanpa itu semua, situasinya akan terus berulang baru.
0: Ya, tapi sebenarnya seberapa besar sih kapasitas galangan kapal kita kalau bicara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, Pak?
2: Ya, saat Parudi sama-sama paham bahwa Indonesia ini negara maritim, lalu juga laut yang lautan kita luas sekali. Kita memiliki 17.504 pulau, di mana untuk mengkonektivitaskan pulau-pulau tersebut membutuhkan kapal-kapal niaga maupun kapal-kapal jenis lainnya ya, yang mana itu semua ya pembangunannya harusnya dilakukan di galangan-galangan kapal, yang mana idealnya adalah galangan kapal milik Indonesia. Tapi dengan kapasitas yang dimiliki saat ini, mereka baru bisa memenuhi sekitar maksimum 30% saja dari kebutuhan market dengan
0: begitu. Oke, kalau kesiapan SDM kita sendiri, mungkin pelaut dan insinyur perkapalan, apakah sebenarnya sudah memenuhi untuk pembuatan kapal sendiri nih, Pak?
2: Ya, kalau dari sisi aspek SDM-nya kita sudah memenuhi, kalau di dalam pandangan saya sudah banyak sekali kampus-kampus yang fokus kepada itu, walaupun belum terlalu banyak tapi cukup lah. Ada ITS, ada lalu juga ada teknik perkapalan di UI ya, lalu juga di ITB juga ada. Itu semua melahirkan SDM-SDM yang tangguh ya, termasuk sekolah-sekolah pelayaran yang ada di seluruh Indonesia untuk perkapalan atau pelayarannya. Yang lebih dibutuhkan saya lihat memang dukungan terkait dengan teknologinya, bagaimana caranya ketika kita bekerja sama dengan pihak luar itu mereka dapat transfer teknologi sehingga kita bisa mandiri di tempat kita ketika kita membutuhkan spare part dari teknologi yang ada. Tentunya akan sangat riskan ketika memang kita belum mampu membuatnya dan ternyata kita harus mendatangkan dari luar negeri lagi biaya transportasi, dan sehingga secara keekonomian juga sulit untuk masuk di kitanya gitu ya.
0: Tetapi kalau kita kejar itu bisa memiliki standar yang setara dengan internasional begitu, Pak?
2: Kalau melihat dari sebaran artificial intelligence, teknologi yang semakin merata di seluruh dunia, secara kemampuan Indonesia memiliki kemampuan itu, Pak Rudi. Kita harus percaya diri, kita sudah memiliki kemampuan itu, tapi memang yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator adalah membuat regulasinya, memberikan supportnya. Dalam hal ini saya berharap banyak adanya dana TARA yang sedang digagas oleh Presiden Prabowo ya, untuk bisa menjadi semacam tulang punggungnya sampai dengan nanti swasta bisa semakin mandiri dan sehingga industri di Indonesia terutama perkapalan dan maritimnya bisa semakin berkembang baru.
0: Ya, teknologi, kemudian pembiayaan, nah regulasi atau dan juga insentif seperti apa nih? Solusi yang sangat dibutuhkan agar industri kapal nasional kita itu berbentuk keren lagi.
2: Ya, yang paling utama tentu saja insentif yang dibutuhkan adalah pinjaman yang

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 29 Juli 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

sabda, "Bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian terdapat sebuah sungai yang mengalir dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya?" Mereka menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya sedikit pun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi.

0: Mak, nemu duit di celana kotor gak?
1: Berapa?
0: Kayaknya 30 ribu deh.
1: Kalau lebih dari 30 ribu, mau disedekahin gak? Sedekah di pagi hari itu bagus loh, apalagi buat emak.
0: Iya deh.
1: Asik, alhamdulillah. Nih, 30 ribu.
0: Emangnya lebihannya berapa, Mak?
1: Uangnya ada 50 ribu. Nih, lihat.
0: Apa?
2: Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Assalamualaikum.

Imahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

0: kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.
1: Bro, pinjam duit dong.
2: Buat apaan?
1: Aku mau bisnis parfum.
2: Aku gak percaya.
3: Serius aku nih?
2: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh, kamu butuh buat apa. Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
1: Ya udah, buat depo.
2: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
1: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
2: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
3: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
4: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
3: Katanya kalau jujur dikasih.
2: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasi.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersua kembali tentunya dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Ya pendengar, di kesempatan pagi hari ini, edisi hari Rabu ya, di tanggal 29 Juli 2026, bersama saya Astu Landari akan menemani Anda untuk segmen Jambi pagi ini Pro 1 RRI bersama dengan rekan operator kita pagi ini ada Bung Julio Palianza dan teman-teman yang ada di pemancar RRI Jambi. Baik pendengar, edisi hari ini kita akan membahas terkait mengenai hakikat tawakal ya, yang mana ini akan disampaikan uraian tema tersebut bersama dengan narasumber kita pagi ini ada Pak Ustadz Badrul Munir SHIMH ya, merupakan penyuluh agama Islam Kota Jambi. Dan pendengar, Anda juga pastinya dapat bergabung untuk pagi ini. Kami hanya membuka pesan WhatsApp ya di 0811-6707-8850. Mohon izin untuk para pendengar kita, pagi ini kami hanya membuka pesan WhatsApp. Anda yang ingin bertanya terkait tema atau juga di luar tema, kami persilakan melalui pesan WhatsApp ya. Tidak bisa menelpon secara langsung karena ada sesuatu hal pada saluran telepon kami pagi ini pendengar. Baik, di pagi hari ini kita sudah tersambung alhamdulillah bersama dengan Pak Ustadz kita, ada Pak Ustadz Badrul Munir SHIMH. Kita sapa dulu di ujung telepon dan insya Allah beliau akan menguraikan tema terkait hakikat takwal tawakal ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
2: Ya, alhamdulillah sehat Pak Ustaz.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Pak Ustaz, pagi ini kita mengangkat tema mengenai hakikat tawakal, Pak Ustaz. Silakan untuk uraian ya. Topik yang akan kita perbincangkan.
3: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ilahil ma'bud assalatu wassalamu ala sirri aynil wujud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syakin wa mas'ud amma ba'd. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas timpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama bertegur sapa melalui saluran Mutiara Pagi Radio RRI Provinsi Jambi. Salawat dan salam mari sama-sama senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang senantiasa kita lantunkan, salawat-salawat yang senantiasa kita lantunkan menjadi bagian dari bukti mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat itu pula yang menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi fid din wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan sedikit mengulas tentang makna daripada tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, rasa tawakal itu tempatnya adalah di hati. Ya, bagaimana hati kita punya perasaan bahwa kita itu adalah makhluk yang sangat lemah. Ya, Imam Qushairi itu memberikan contoh, memberikan gambaran bahwa orang yang bertawakal itu bagikan jenazah saat dimandikan. Jadi saat jenazah itu dimandikan, itu akan dimiringkan ke kanan, ke kiri, kemudian dibersihkan semuanya itu. Ya itu terserah daripada yang memandikan jenazah. Jadi seorang jenazah tadi tidak bisa melawan, kemudian dimiringkan ke kanan, kemudian tidak mau, maunya ke kiri. diinginkan ke kiri, maunya ke kanan, dan seterusnya. Nah, itu tidak punya daya, kekuatan apapun, kecuali ya ngikut aja dengan apa yang dilakukan oleh orang yang memandikan jenazah. Ini adalah contoh yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi. Tapi tawakal ini kombinasi dari berbagai macam aspek. Pertama tentu adalah aspek keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang tidak mempunyai keimanan kepada Allah ya tidak akan mempunyai rasa tawakal. Nah, iman itu apa? At-tasdiqu bil qalbi, sebuah keyakinan yang tempatnya ada di qalbi, dalam hati. Wal iqrar bil lisan, dan dilafadzkan, diucapkan menggunakan lisan. Nah, ini adalah makna daripada iman. Jadi iman itu tidak cukup hanya diucapkan, tetapi iman juga harus ada keyakinan yang ditanamkan di dalam hati. Keyakinan saja tidak cukup untuk dikatakan seorang itu beriman. Jadi dua, ditanamkan keyakinan itu dalam hati dan diikrarkan di lisan. Nah, kemudian ketika orang hanya punya keyakinan bahwa dia beriman, tetapi dia tidak mengikrarkan dengan lisannya, maka tentu dia belum bisa disebut sebagai mukmin. Ya, belum bisa disebut sebagai orang beriman. Maka ketika meninggal dan seterusnya misalnya, dia tidak bisa dilaksanakan, selenggarakan jenazahnya dengan seperti syariat Islam, karena belum diikrarkan menggunakan lisan. Nah, jadi orang yang sudah mengikrarkan dengan lisan itu dia sudah beriman juga. Nah, dan itu juga harus diiringi dengan keyakinan yang di dalam hati. Jadi tawakal itu adalah dimulai dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu implementasi daripada keimanan itu apa? Implementasi dari keimanan itu adalah ketakwaan, ya. Adalah takwa. Jadi tidak bisa orang mengatakan beriman kalau dia tidak bertakwa. Ada orang yang mengaku beriman tapi dia tidak sholat dan seterusnya, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia juga tidak bisa disebut dengan orang beriman. Karena beriman itu adalah implementasinya, realisasinya adalah ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu adalah sebagaimana yang selalu disampaikan oleh khatib ketika sholat Jumat, ketika khutbah di hari Jumat. Ya, bahkan menjadi syarat, menjadi rukun daripada khutbah sholat Jumat, yaitu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Ya. Nah, itu makna takwa sebagaimana yang sering kita dengarkan. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu membuat mendetilkan takwa itu, tidak hanya sekedar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib itu memberikan 4 pilar takwa. Takwa itu al-khaufu min jalil, al-khaufu min al-jalil. Takut kepada yang maha kuasa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita punya rasa takut, maka tentu kita tidak akan melaksanakan apa-apa yang merupakan bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang punya rasa takut kepada Allah, maka dia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Ketika dia punya rasa takut dengan Allah, maka ketika azan berkumandang, maka ia akan segera melaksanakan panggilan itu dengan mengerjakan sholat. Ya, jika ia mempunyai rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendengarkan, tidak akan melihat apa-apa yang tidak sepantasnya dilihat dan didengar. Nah, itu. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Yang kedua adalah Al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu ya tentu tidak bisa tidak. Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca, tetapi bisa juga, tetapi Al-Quran itu disebut oleh Imam Ali bin Abi Thalib adalah tanzil. Tanzil itu maknanya adalah Al-Quran. Maka bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran? Tentu kita dengan belajar Al-Quran, mulai dari belajar membaca, ya kan? Kalau anak-anak kita itu kita ajarkan membaca Al-Quran. Orang tua, setiap orang tua itu punya kewajiban mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Ya, mengajarkan cara membaca Al-Quran kepada anak-anaknya. Ya, maka itu adalah kewajiban orang tua. Karena kok mungkin karena orang tua punya keterbatasan waktu dan lain sebagainya, sehingga harus dititipkan kepada guru ngaji untuk diajari Al-Quran. Ya. Nah, ini anak-anak kita perlu kita dekatkan dengan Al-Quran. Bayangkan ketika kita mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim kepada anak-anak kita, maka Bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan oleh anak-anak kita itu akan menjadi amal jariyah yang akan mengalir kepada orang tuanya, kepada kita semua. Bayangkan berapa kali anak-anak kita melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebegitu pula kita akan mendapatkan amal jariyah. Begitu disayangkan ketika yang mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim itu orang lain, maka tentu amal jariyah itu akan mengalir kepada orang lain, bukan kepada orang tuanya. Ya, jadi al-amalu bitanzil, mengajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dimulai dari membacanya. Ya, jadi membaca Al-Quran itu disebutkan al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah ketika membacanya. Itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berbeda dengan bacaan. Salah satunya adalah kita tidak akan pernah bosan ketika membaca Al-Quran. Meskipun sudah khatam berkali-kali, maka kita akan terus rindu dengan bacaan Al-Quran. Ya. Sudah khatam, kita ulang lagi. Khatam lagi, kita ulang lagi. Kita tidak akan pernah merasa bosan. Berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Sebut saja novel yang paling bagus apa kira-kira. Ya. Itu kalau kita sudah tamat membaca novel itu, maka kita tidak akan tergerak lagi untuk membaca lagi, karena kita sudah tahu alurnya, sudah tahu ceritanya seperti apa, maka kita akan merasa bosan. Nah, inilah salah satu kemujizatan Al-Quran, al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah saat membaca Al-Quran tersebut. Nah, maka tidak hanya selesai mengamal Al-Quran itu, tidak hanya selesai dari membacanya, maka kita harus memahami ayat-ayatnya, memahami maknanya. Dari mana kita bisa memahami Al-Quran, ayatnya, maknanya, tafsirnya? Tentu dengan belajar kepada orang-orang yang mempunyai ilmu tentang Al-Quran. Diejawantahkanlah Al-Quran itu di dalam kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik. Mulai dari yang ilmu fikih, ya, ilmu tauhid, kemudian ilmu-ilmu yang lain, ya. Jadi mengamalkan Al-Quran dengan belajar kepada orang yang mempunyai ilmu tentang Al-Quran, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kata Imam Ali bin Abi Thalib, apa? Al-qana'atu, rasa puas dengan apa yang menjadi bagian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, bagian kita adalah apa yang kita terima saat ini. Ya, kita tidak boleh melihat misalnya rezeki yang dimiliki oleh orang lain. Ketika kita terus melihat rezeki yang dimiliki oleh orang lain yang jumlahnya lebih banyak dari kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang bersyukur, kita menjadi orang yang kufur. Nah, begitupun sebaliknya, ketika kita melihat orang yang rezekinya tidak lebih banyak daripada kita, tentu itu akan sangat baik untuk kita, dan kita akan merasa bersyukur bahwa Allah memberikan banyak anugerah, banyak rezeki kepada kita. Jadi kita tidak boleh terus melihat ke atas sekali-kali, kita harus melihat ke bawah, melihat ke atas sebagai motivasi, melihat ke bawah supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya dari Allah tetapi lafadznya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, khalaqtuka lil ibadah. Aku menciptakanmu untuk beribadah. Fala tal'ab, maka janganlah engkau bermain-main." Jadi manusia itu kata Allah diciptakan itu hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Fala tal'ab, maka janganlah engkau lalai, janganlah engkau bermain-main. Jadi ketika tugas kita adalah ibadah, maka kita harus menjalankan tugas-tugas tersebut dengan seikhlas-ikhlasnya. Maka kita harus menjalankan tugas tersebut dengan serius. Tidak boleh kita lalai. Karena tugas kita di dunia ini adalah ibadah, maka kita dilalaikan dengan pekerjaan yang lain. Kita dilalaikan dengan urusan kantor kita. Kita dilalaikan dengan urusan pekerjaan kita. Sehingga kita meninggalkan tugas kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah. Dilanjutkan oleh hadis qudsi tersebut, wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab, dan aku telah membagi untukmu rizkimu, fala tat'ab, maka janganlah engkau merasa bercapek-capek. Ya. Kata Allah, aku telah membagi, telah memberikan rizki untukmu. Jadi masing-masing manusia itu sudah punya jatahnya. Dia akan hidup di taraf seperti apa, itu sudah ada ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mendapatkan rezeki berapa, di mana, kapan, itu sudah ada ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fala tat'ab, janganlah engkau capek. Yang dimaksudkan dengan capek itu adalah hatinya, ya. Janganlah hati kita itu merasa capek memikirkan bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki yang banyak. Kita merasa gelisah karena rezeki yang kita terima mungkin dirasa tidak cukup, ya. Maka Imam Sya'roni menjelaskan, ketika menjelaskan hadis tersebut, ya, al-jawarih ta'mal wal-kulub tatawakkal. Nah, di sini al-jawarih, anggota badan kita bekerja, wal-kulub, dan hati tatawakkal. Dan hati bertawakal, berserah diri, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertawakal itu bukanlah orang yang malas, tetapi orang yang bekerja dengan jawarihnya, orang yang bekerja dengan anggota tubuhnya, dengan tenaganya. Wal qulub tatawakal, tetapi hatinya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa kemudian aku sudah bekerja sekian, maka aku harus mendapatkan hasil sekian. Hasil itu tentu akan mengikuti usaha kita, tetapi hasil itu tidak bisa digantungkan kepada usaha kita. Hasil itu digantungkan kepada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka wa badanak. Fa in radita, kalau engkau ridho bima qasamtuhu laka, dengan apa-apa yang sudah aku bagi kepadamu, arahtu, maka aku akan mengistirahatkan kolbaka, hatimu, wabadanaka, dan fisikmu. Jadi kalau kita sudah ridho dengan apapun yang menjadi rezeki kita, menjadi bagian kita, maka tentu kita tidak akan merasa capek, baik hatinya, baik fisiknya. Ya, kita tidak akan merasa capek. Wa kunta indi mahmuda, dan engkau di hadapanku adalah manusia yang terpuji. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, fa ilam tardo bima qasamtuhu laka, kalau engkau tidak ridho dengan apa-apa yang telah aku bagikan kepadamu, fa izzati wa jalali, Allah bersumpah, demi kekuasaanku, demi keagunganku, la usallitanna alaika dunya, maka sungguh aku akan membelenggumu dengan dunia. Jadi kalau kita tidak ridho dengan apa yang Allah bagi, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan membelenggu kita dengan dunia. Dunia ini seakan-akan selalu mengintai kita. Kemanapun kita berada, kita dikejar-kejar oleh perasaan, aku harus begini, aku harus begitu, aku harus memenuhi ini, aku harus memenuhi itu, aku harus mendapatkan ini, mendapatkan itu. Sehingga dunia ini betul-betul akan mengekang kita. Kemudian dilanjutkan, tsumma la yakunu laka fiha illa ma qasamtu laka, kemudian engkau tidak akan dapat, tidak akan bisa mendapatkan kecuali apa yang telah aku bagikan, telah aku berikan. Jadi seberapapun kerasnya kita bekerja, seberapapun capeknya kita bekerja, jika itu bukanlah menjadi rezeki kita, maka tidak akan kita dapatkan. Yang kita dapatkan adalah apa-apa yang memang sudah menjadi bagian kita, sudah menjadi rezeki kita, maka itulah yang akan kita dapatkan. Wa kunta indi madzmuma, dan engkau di hadapanku sebagai orang yang madzmum, sebagai orang yang tercela. Masyaallah hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, itulah sesungguhnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan keimanan, diimplementasikan dengan takwa, di mana takwa itu adalah empat hal tadi, empat hal yang sudah disampaikan. Yang pertama, al-khauf min jalil, al-amal bitanzil, al-qana'atu bil qalil. Kemudian yang terakhir adalah al-isti'dad ila yaumir rahil. Yang terakhir, al-isti'dad, siap-siap ila yaumir rahil, kepada hari akhir. Nah, sebagai orang yang hidup di dunia ini, ya kita hanya sebentar, kita ini seperti mampir di sebuah rumah untuk minum, untuk istirahat. Maka ketika kita sudah selesai istirahat, sudah selesai menghilangkan haus, maka kita akan pergi lagi. Itulah hidup di dunia. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Kita harus sadar bahwa kita sama semua akan meninggalkan dunia ini dengan keadaan yang kita buat masing-masing. Ketika kita menjadikan keadaan kita itu keadaan yang baik, hidup kita adalah hidup yang baik, maka kita akan meninggalkan dunia ini dengan baik. Tapi ketika orang kemudian menjadikan kehidupnya itu bukan, tidaklah hidup yang baik, hidup yang penuh dengan maksiat, tidak mempersiapkan hari-hari kematian yang akan datang, yang pasti akan datang, maka tentu orang tersebut akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang tidak baik. Maka mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini adalah takwa, implementasi daripada iman, yang kemudian karena iman dan karena ketakwaan itu, maka akan timbul rasa tawakal, akan timbul rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Al-Qushairi mengatakan, wa'lam anna tawakkula mahalluhu al-qalbu. Wa'lam ketahuilah anna tawakkula, sesungguhnya tawakal, mahalluhu al-qalbu, tempatnya adalah di dalam hati. Wal harakatu bidzahiri, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain itu kita kerjakan menggunakan zahirnya kita, tenaganya kita, panca indranya kita, dan seterusnya. Tetapi yang disebut dengan takwa itu adalah di dalam hati. La tunafi at-tawakkula bil qalbi ba'da ma tahaqqaqal 'abdu anna taqdira min qablillahi. Jadi tawakal itu tidak akan rusak ya di dalam hati seseorang hamba ketika dia meyakini bahwa takdir itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila suatu perkara itu terasa sulit ya, maka hal tersebut datang juga dari karena takdir Allah, dan apabila perkara itu mudah, maka itu juga datang karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa apapun yang kita terima hari ini, yang kita rasakan hari ini, itu adalah takdir kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu adalah ada yang bisa diusahakan. Tapi ada takdir yang bisa diusahakan. Misalnya hari ini kita ditakdirkan untuk ditakdirkan akan kepleset misalnya. Lalu karena kita berdoa, berdoa itu adalah juga takdir dari Allah, maka doa itu akan membuat dampak daripada keplesetnya kita itu lebih kecil. Tidak seperti ketika kita tidak berdoa. Masyarul hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, jadi tawakal itu adalah kombinasi dari banyak hal. Iman, ketakwaan. Ya. Daripada keimanan, ketakwaan, dan ilmu pengetahuan kita tentang agama. Maka kemudian akan melahirkan yang namanya tawakal di dalam hati. Mudah-mudahan apapun yang kita usahakan itu senantiasa dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat bahwa hasil daripada usaha kita itu tidak bisa digantungkan dari usaha kita itu. Tetapi hasil dari apa yang kita lakukan, hasil dari usaha kita itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah melakukan hal sangat keras, ya, bekerja sangat keras, tetapi kalau itu bukan rezeki kita, maka tidak akan kita dapatkan. Yang kita dapatkan hanyalah apa yang menjadi rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup, saya akhiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih untuk urayanan Pak Ustadz di pagi hari ini, kajian terkait mengenai hakikat tawakal. Dan semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua pendengar pagi hari ini. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Pak Ustadz, ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Kita tuntaskan Mutiara Pagi RRI Jambi. Karena waktu kita dibatasi waktu sekitar 3 menit lagi kita akan memasuki program acara selanjutnya, Pak Ustadz. Dan untuk edisi hari ini kita sudahi sampai di sini, Pak Ustadz. Terima kasih sekali lagi, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi, di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Rabu 29 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya

0: Peneliti biodiversitas ikan air tawar menilai aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti mengancam biodata perairan di Sungai Batanghari. Angin puting beliung terjang Kabupaten Kerinci, 28 bangunan dan 1 sekolah rusak. Bersama saya Asti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, peneliti biodiversitas ikan air tawar Sundalan menilai aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi mengancam biodata perairan di Sungai Batanghari. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Peneliti ikan Sumatera sekaligus dosen ilmu biologi Universitas Jambi, UNJA, Tejo Sukmono menilai aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi mengancam biota perairan di Sungai Batanghari. Menurut dia, isu pertambangan emas itu bukan hal baru, telah menjadi perhatian publik sejak 2012. Bahkan belakangan ini, aktivitas ilegal tersebut terus meningkat. Tidak hanya melalui pola penggalian di dalam tanah, lubang jarum, bahkan ada yang menggunakan mesin dompeng menggeruk dasar aliran Sungai Batanghari. Khusus penggunaan mesin dompeng, proses penyedotan itu memicu pengadukan material sungai secara masif. Hal itu menyebabkan pasir, lumpur, dan tempat tinggal alami biota air juga ikut terangkat.
2: Yang pertama tadi adalah habitatnya rusak, rumahnya rusak. Yang kedua, lingkungannya tidak baik lagi. Kita belum membahas merkuri, kita pun membahas kerusakan fisik yang ada di situ. Kenapa? Karena ikan atau hewan-hewan air itu punya standar mutu untuk dia bisa hidup.
1: Berdasarkan data penelitian mahasiswa yang baru tuntas di Juni tahun ini, penurunan kecerahan air Sungai Batanghari sangat memprihatinkan. Cahaya matahari saat ini tidak sampai 15 cm menembus ke dalam air. Padahal 3 tahun lalu, cahaya matahari masih mampu menembus ke dalam air hingga 30 cm. Itu semua akibat tingkat kekeruhan air yang semakin pekat. Selain itu, dampak lain aktivitas peti menyebabkan spesies dan populasi ikan ikut menyusut. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmuadara untuk Indonesia.
0: Iya, selanjutnya pendengar, kita ikuti wawancara singkat reporter Tia Puspa bersama peneliti ikan Sumatera sekaligus dosen ilmu biologi Universitas Jambi, Tejo Sukmono.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Tejo Sukmono yang merupakan peneliti ikan air tawar Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana tanggapan Profesor terkait dampak yang dihasilkan oleh peti terhadap biota yang ada di Sungai Batanghari?
2: Peti ini kan sudah lama menjadi isu publik ya. Mungkin dari 2012-an ya, sampai sekarang. Jumlahnya makin hari semakin nambah ya, modelnya banyak, ada yang lewat bak jarum, ada yang lewat penerukan ekskavator, ada yang lewat dompeng ya, permukaan sedot ya. Nah, yang sedot itu pastikan langsung di sungainya. Artinya dasar sungai sedot, kemudian dipindahkan, baru diproses ya. Ya pas sedot sungai ini, sebenarnya di bawahnya terjadi pengaduan. Kan sedot, tekanan, pengaduan. Maka yang terdampak pertama kali adalah pas itu keruh. Karena pasirnya keangkat. Selain keruh, di bawah itu kita nggak tahu apakah itu ada rumpon sebagai tempat bersarang ikan atau hewan lain. Jadi rumah hewan-hewan yang ada di dasar sungai juga keangkat. Nah, di sini karena saya expertnya di ikan air tawar Sumatera gitu ya. Fenomena yang terjadi secara langsung adalah berdampak ke hewan. Nah, bagi apa
1: Apa dampak langsung terhadap habitat hewan ikan air tawar yang berada di Sungai Petanghari?
2: Yang pertama tadi adalah habitatnya rusak, rumahnya rusak. Yang kedua, lingkungannya tidak baik lagi. Kita belum membahas merkuri, kita belum membahas kerusakan fisik yang ada di situ. Kenapa? Karena ikan atau hewan-hewan air itu punya standar mutu untuk dia bisa hidup. Sebagai contoh, DO-nya minimal 4 ke atas. Kemudian cerahan itu seharusnya ya 30 ke bawah. Artinya cahaya matahari masih bisa masuk gitu kan. 30, 40, 50 gitu kan. Itu konsepnya ke bawah kalau sungai, ya kalau ke atas nilai gitu ya. Kemudian pH-nya normal. Nah, dengan ada pengaduan tadi, prosesnya terganggu. Sam, berapa kali ngebor ya? Kemarin 3 tahun lalu itu 30 cm.
1: Demikian wawancara singkat saya bersama Profesor Tejo Sumono yang merupakan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, angin puting beliung terjang Kabupaten Kerinci, 28 bangunan dan 1 sekolah di Desa Tutung Bungkuk rusak. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
4: Angin puting beliung memporak-porandakan tuan rumah warga di Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci pada Senin sore kemarin. Sebelum bencana terjadi, wilayah

0: berserakan akibat diterjang angin puting beliung. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 28 rumah yang mengalami kerusakan, termasuk satu unit sekolah. Kerusakan didominasi pada bagian atap yang terlepas akibat kuatnya tiupan angin puting beliung. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang terdampak serta menaksir kerugian yang dialami oleh warga.
1: Kejadian angin puting beliung kemarin sekitar sebelum maghrib jam 6 mungkin lewat ya, lewat mungkin jam 6. Kejadian ini sebelumnya tak ada hujan, cuman gelap, kemudian mau hujan. Setelah itu hujannya tidak lebat, cuman anginnya ya luar biasa, berputar-putar di sini kurang lebih 20 menit. Sehingga kami sangat takut dan ngeri sekali di rumah, Pak. Sama seperti kayak istilah itu rasa-rasa mau kiamat.
0: Di samping itu, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi, terutama saat hujan lebat disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Senjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, disebutkan orang tua bayi yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melaporkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batanghari ke Polda Jambi sekaligus meminta perlindungan hukum. Laporan disampaikan kembali oleh Tia Puspa.
3: Pemisri Rohani, 27 tahun, ibu dari bayi berusia 8 bulan bernama Gia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO, melaporkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Batanghari ke Polda Jambi sekaligus meminta perlindungan hukum. Kuasa hukum Femi, Proyogi, menyatakan pihaknya menolak penyerahan bayi Gia secara langsung dari kelompok warga lokal pendalaman. Penolakan ini dilakukan karena kekhawatiran akan keamanan dan keselamatan kliennya yang sebelumnya telah menerima ancaman pembunuhan. Proyogi menjelaskan bahwa kepolisian telah menemukan bayi Gia yang dijual seharga 20 juta rupiah tersebut dan berencana menyerahkan kepada Femi hari ini. Namun, permintaan polisi untuk melakukan penyerahan langsung ditolak demi alasan keamanan.
4: Kami sudah memberikan konfirmasi bahwasanya kami tidak bersedia untuk menerima penyerahan Gia kalau penyerahan Gia itu dihadap-hadapkan langsung dengan kelompok tertentu itu dengan ibu kandung. Mengingat pertimbangan keamanan dan keselamatan nyawa ibu korban, di mana Selasa kemarin kami mendapatkan ancaman intimidasi juga pembunuhan, dan itu menjadi pertimbangan trauma yang mendalam bagi ibu, dan kami tidak mau bernegosiasi apapun.
3: Ia juga mengungkapkan kronologi pengamanan bayi Gia yang awalnya diamankan di UPTD PPA Batanghari, namun kemudian diculik pada Jumat lalu. Pihaknya menuntut kepolisian agar segera menyelidiki dan memproses hukum kasus tersebut. Terkait isu penjualan bayi Gia, Proyogi mendesak kepolisian mengusut kebenaran informasi itu dan menindak tegas pelakunya. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Saudara, dua kabupaten di Provinsi Jambi menjadi perhatian khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, menyusul tingginya laporan kasus dan keterbatasan pendampingan di daerah tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Sri Wayuni.
6: Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur menjadi dua daerah yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi bahkan turun langsung untuk memberikan pendampingan karena kasus kekerasan anak masih tinggi dan layanan di dua daerah tersebut masih memiliki keterbatasan. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asi Noprini, mengatakan tingginya jumlah kasus yang tercatat tidak selalu berarti angka kekerasan meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut juga menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan layanan pendampingan sehingga korban mulai berani melapor. Sementara sebagai bentuk penguatan layanan, UPTD PPA Provinsi Jambi menjalankan program konseling massal di sekolah-sekolah yang berada di wilayah dengan angka kasus tertinggi, terutama di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Tim konselor diterjunkan langsung ke sekolah agar anak-anak yang menjadi korban maupun memiliki persoalan dapat memperoleh pendampingan tanpa harus datang ke kantor UPTD.
7: Upaya memudahkan memudahkan akses anak-anak. Saya ambilnya karena kabupaten

0: Muaro Jambi tinggi, Tanjab Timurnya juga tinggi. Di dua wilayah ini beberapa sekolah sudah kami masukin dengan programnya UPTD yang melakukan langsung gitu. Karena mungkin di bidang-bidang yang harusnya mereka mengadakan sosialisasi, mereka mengadakan pembelajaran untuk masyarakat, karena kemampuannya terbatas, maka saya berharap uang yang sedikit ini bermanfaat.
1: Asih menyebutkan dari kegiatan tersebut tidak hanya ditemukan kasus kekerasan seksual, tetapi juga berbagai persoalan yang berakar dari lemahnya ketahanan keluarga, seperti kurangnya komunikasi antar orang tua dan anak, tekanan ekonomi, hingga minimnya pengasuhan. Karena itu, UPTD PPA menilai penguatan peran keluarga dan kemudahan akses layanan menjadi kunci untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, sambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dinas Peternakan Kabupaten Sarolangun akan gelar sterilisasi kucing kampung bersubsidi. Berikut laporan Rizky Amalia.
3: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun kembali menghadirkan layanan sterilisasi kucing bersubsidi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli, sementara pelaksanaan dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 7 Agustus mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan P2PH, Dr. Hewan Deden Kusnandar mengatakan program tersebut digelar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pecinta kucing yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya sterilisasi. Dalam program tersebut, biaya sterilisasi kucing kampung dipatok sebesar Rp100.000 untuk jantan dan Rp150.000 untuk betina. Sementara untuk kucing ras juga dapat mengikuti layanan dengan potongan harga tertentu.
4: Jadi untuk menyambut ulang tahun Republik Indonesia, kami Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun menginisiasi kegiatan untuk sterilisasi kucing bersubsidi. Karena banyak-banyak cat lover yang di Sarolangun, mereka merescue kucing-kucing kampung yang ada di pasar. Kemudian di rumah sakit, mereka sering bertanya ke kami, Pak, bisa nggak kami dibantu meringankan biaya sterilisasi kucing-kucing liar tersebut?
3: Menurut Deden, biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif normal yang berkisar antara Rp350.000 hingga Rp450.000. Dana yang terkumpul akan digunakan kembali untuk membeli bahan habis pakai dan perlengkapan medis guna mendukung kegiatan serupa di masa mendatang. Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftarkan hewan peliharaannya mulai 25 Juli 2026 di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada masyarakat yang juga memvaksin rabies juga dapat terlayani. Lebih lanjut disampaikan, sejauh ini antusiasme masyarakat terhadap program sterilisasi kucing bersubsidi yang digelar oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun terus meningkat setiap tahunnya. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Saudara, Festival Batanghari 2026 siap promosikan wisata dan budaya Jambi. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
6: Festival Batanghari 2026 akan diselenggarakan pada 14 hingga 22 Agustus 2026 dengan mengusung tema Jejak Jalur Perdagangan Rempah di Sungai Batanghari. Lokasi utama kegiatan dipusatkan di Taman Mini Melayu atau X Arena MTQ Jambi. Sementara parade kapal hias akan berlangsung di perairan Sungai Batanghari seberang kota Jambi. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Erwin Effendi, mengatakan penyelenggaraan festival ini menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi pariwisata berbasis budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi dan sejarah Jambi kepada masyarakat serta wisatawan.
7: Kalau kemarin kita mengangkat tentang kerajaan, kita mengangkat bahwa sektor itu akan ada kegiatan yang namanya kapal hias. Kemarin kita kan kapalnya tema kerajaan, dan tahun ini kita mengangkat tentang jalur rempah. Kita ketahui bahwa Sungai Batanghari zaman dulu kan itu banyak sekali mengangkut bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Nah, kan mulai dari cengkeh, biji pala, manis, sudah kopi. Nah, kan mendengar Sungai Batanghari. Jadi di Sungai Batanghari ini betul-betul zaman dulu sangat berfungsi sekali.
6: Rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi parade kapal hias, pacu perahu, pertunjukan seni budaya, dan bazar yang melibatkan pelaku UMKM serta ekonomi kreatif. Berbagai agenda tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 2 Jambi terus memperkuat pelayanan penyelenggaraan transportasi darat, salah satunya melalui peningkatan infrastruktur keselamatan di ruas jalan nasional sepanjang sekitar 1.315 km yang melintas di Provinsi Jambi. Kepala BPTD Kelas 2 Jambi, Beni Nurdin Yusuf, beberapa waktu lalu mengatakan, berdasarkan detail engineering design tahun 2017, realisasi pembangunan perlengkapan keselamatan jalan di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan hingga 2026. Saat ini telah terpasang sebanyak 42.667 unit perlengkapan jalan atau 61,14% dari total kebutuhan sebanyak 69.789 unit. Sementara pemasangan guardrail atau pagar pembatas pengaman jalan yang terbuat dari lempengan baja telah mencapai 2.204 meter atau 7,41% dari kebutuhan 29.748 meter. Sedangkan marka jalan telah terrealisasi 1.280.228 meter persegi atau 32,45% dari target 3,94 juta meter persegi. Menurut Beni, pemenuhan perlengkapan jalan akan terus dipercepat sebagai bagian dari upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi.
8: Berdasarkan roadmap kebutuhan perlengkapan jalan kita, kita sudah memenuhi sekitar 61,14% dari total kebutuhan perlengkapan jalan yang dibutuhkan. Dan ini terus kita dorong.
2: Beni Nurdin Yusuf menambahkan, meski jumlah kecelakaan lalu lintas di Jambi pada tahun 2025 meningkat menjadi 1.965 kejadian atau naik 14,3% dibandingkan 2024. Jumlah korban meninggal dunia justru berhasil ditekan. Dari 421 korban meninggal pada tahun 2024 turun menjadi 387 orang pada 2025 atau berkurang sekitar 8,1%. Ini menunjukkan sinergi seluruh pemangku kepentingan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan keselamatan jalan. Namun demikian, ia mengakui masih terjadi peningkatan jumlah korban luka berat, luka ringan, serta kerugian material yang mencapai 9,05 miliar rupiah. Sehingga edukasi keselamatan dan peningkatan fasilitas jalan akan terus diperkuat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Peneliti biodiversitas ikan air tawar menilai aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti mengancam biota perairan di Sungai Batanghari. Angin puting beliung terjang Kabupaten Kerinci, 28 bangunan dan 1 sekolah rusak. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi, di mana saja Anda berada. Informasi aktual bisa Anda dapatkan di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air, untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

0: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silahkan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya, saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: ngebut berujung maut.
1: Penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun sayang, semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia adalah karena perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi sangat lama dan kekeringan akan melanda. Boros dalam menggunakan air tanah ternyata juga berimbas pada kekeringan di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Sedikitnya, resapan air dikarenakan alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal, mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Semakin sedikitnya cadangan air di dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar di seluruh dunia. Timbulnya global warming sangatlah beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya.
2: Aduh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
3: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
2: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
3: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
2: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
3: Emang bisa Bude?
2: Loh ya bisa.
4: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

mendengar, selamat pagi untuk kalian semuanya di pagi hari ini menemani kebersamaan kita untuk memulai aktivitas Anda ya. Pagi hari yang kayaknya pagi ini udah cerah sekali ya. Matahari sudah menyinari, menyala banget sepertinya cuaca untuk beberapa jam ke depan ini. Dan pastinya kita gak tahu juga nih setelahnya prediksi keperkiraan cuaca nanti siang seperti apa, sore dan malam ya. Kita akan informasikan nanti ke ruang dengar Anda di jam 9 lewat 2 menit ya waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Anda yang sudah di perjalanan pagi ini. Kayaknya semangat sekali hari ini ya. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa hal yang membuat Anda untuk bisa menjalankan sesuatu hari ini tanpa beban. Atau juga ada sesuatu hal yang mungkin Anda targetkan hari ini. Insya Allah berjalan lancar dan sukses tentunya ya. Anda yang sedang lagi menikmati santapan pagi Anda ya, sarapan pagi dimulai mungkin dengan air putih dulu, terus juga dengan beberapa makanan yang sudah disiapkan pagi ini ya. Alhamdulillah bisa bernapas sedikit lega hari ini. Dan mungkin juga pendengar, hari ini adalah hari yang panjang buat Anda dan semangat paginya harus tetap ada dan menyala ya. Dan tentunya pendengar, di pagi hari ini juga di beberapa informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya di portal berita rri.co.id. Mendengar, BMKG siapkan strategi perpendek kemarau ekstrim ya. Kemudian BRIN perkuat teknologi ketahanan air hadapi ancaman El Nino. Skuad Garuda diminta fokus hadapi Timur Leste. Diplomasi budaya Kemenbud gelar cultural evening Indonesia Maroko. Ya, untuk informasi perkiraan cuaca pagi ini pendengar, terkhusus di Kepulauan Sumatera ya, kami lansir dari kbrnrri.co.id, yang mana Sumatera hari ini ada Palembang dan Pangkal Pinang akan berawan tebal. Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Bengkulu dan Bandar Lampung diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Pekanbaru hari ini hujan disertai dengan petir. Ya, baik pendengar, itulah untuk beberapa informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, saya mengajak Anda untuk membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Selamat memulai hari Anda. Tetap semangat dan yakinlah siapa yang menanam itu yang akan menuai ya. Jadi kita sertakan niat, usaha dan doa, semoga semuanya dipermudah dan dilancarkan segala sesuatunya untuk aktivitas kita hari ini. Ya, baiklah pendengar, di pagi ini kita akan mengikuti nanti tepat jam 7 warta berita Pro 3 RRI ya. Untuk Anda di mana saja berada, selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Kami dalam keputusan, dengan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk.